0: Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri Imipas Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk persiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabulkan betul. Bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya. Masuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah kita bantu. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk jemaah gitu.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas atau pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah. Ada mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dugaan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BBN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya. Menurut saya tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspens karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Penanganan dan juga pencegahan kasus HIV AIDS menjadi topik utama untuk Palu menyapa pagi hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk pagi hari ini, selain pihak KPA Sulteng dan juga dokter ya, Anda tentunya bisa mengikuti dialog ini dalam siaran RRI Program Bahasa 1 ataupun juga melalui channel YouTube atau kanal YouTube RRI Palu. Dan kami persilakan juga, mungkin ada beberapa hal terkait dengan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan tidak sempat terjawab di sesi pertama dan juga kedua untuk Sulteng menyapa ataupun juga Palu menyapa. Kami silakan untuk Anda menggunakan akses line telepon 0811 456 0398 atau di 455 442 ya. Ada dua narasumber yang akan hadir pagi hari ini. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,8 FM Pro 1 RRI Palu. Bersama saya Muhammad Siddiq di sesi program Palu Menyapa. Kita akan membahas topik sekaitan dengan pencegahan dan juga penanganan kasus HIV AIDS di Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Bersama kedua narasumber kita yang pagi ini telah hadir di studio, Pak Masudin Raja, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga ada Dr. Ocha di sini, Dr. Rosalin Lago, gitu. Telah hadir di studio pada pagi hari ini selaku dokter perawatan dukungan dan pengobatan HIV.
2: Selamat pagi Mas Indi.
0: Iya Pak. Dan juga selama satu jam ke depan kita akan membahas kaitan topik tersebut secara mendalam. Dan juga kita akan membahas kaitan dengan HIV AIDS ini menjadi salah satu tantangan dan juga hal yang belum begitu diperhatikan oleh seluruh masyarakat, baik yang masyarakat umum dan juga masyarakat yang berisiko juga terkena penyakit ini dan juga informasi kaitan dengan HIV AIDS ini. Saya mau langsung juga ke Pak Masudin Raja dulu, mungkin kita untuk melihat data kasus belakangan ini, kira-kira kondisi di Kota Palu atau Sulawesi Tengah secara umum tentang terkait dengan kasus HIV AIDS ini seperti apa? Mungkin pandangannya dulu boleh diberikan.
3: Terima kasih Bung Siddiq ya. Oke. Dokter Ocha, saya senang sekali pagi hari ini bisa bersama dalam acara Palu Menyapa. Oke. Ini menyapa ini kalau dalam bahasa Kaili Dokter Ocha, nesapa itu ya agak keras. Oke. Fenomena data ini dari waktu ke waktu trennya meningkat. Kalau saya dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi melihatnya justru bagus. Kenapa bagus? Karena ada istilah dulu itu fenomena gunung es itu sudah mulai terbongkar, Dokter Ocha.
2: Iya,
3: fenomena gunung es. Kenapa fenomena gunung es itu saya katakan terbongkar? Karena yang selama ini tersembunyi, yang kita tidak ketahui, akhirnya orang ragu, berteman saja, ya dibilang tidak diskriminasi, tapi aku curiga-curiga. Jangan-jangan dia. Jadi dari data di provinsi akumulasi itu kurang lebih 4.500-6.000 sekarang ya dok ya?
2: 4.500.
3: Kemudian untuk kota sendiri, Kota Palu di provinsi ini 10 kabupaten, 12 kabupaten 13 satu kota. Palu yang dominasi tertinggi. Angka terakhir kemarin 2024. Bahkan Kota Palu sendiri triwulan 1 ya. Sudah 59 yang terindikasi. Baru 3-4 bulan ini. 2006. 59 terindikasi HIV. Bahkan sudah 13 positif AIDS dari 59 itu. Ini menunjukkan kalau saya melihatnya kerja-kerja teman-teman ini luar biasa. Teman-teman di provinsi, kabupaten kota, ditambah dengan kalau di masyarakat itu ada teman-teman kita kelompok penjangkau. Kelompok penjangkau ini mereka memang yang terlatih mengetahui persis siapa yang harus mereka datangi. Nah, ditambah lagi nanti Dokter Ocha akan jelaskan puskesmas di Kota Palu ini sudah melakukan semua upaya. Nah, salah satunya Dokter Ocha di puskesmas Birubuli hampir semua kayaknya sudah di Kota Palu dok ya?
2: Untuk pemeriksaan hampir semuanya. Untuk pengobatan ada 4 puskesmas.
3: Jadi ini semakin yang lainnya untuk masyarakat, kalau dulu ada rasa takutnya loh kan, sekarang mereka sendiri sudah yang datang, jadi tidak lagi kita apa takut-takut, malu-malu. Mm-hmm. Nah, ini saya anggap keberhasilan yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman. Olehnya pada kesempatan ini RRI kembali ini menyuarakan harapannya. Yeah. Saya berterima kasih nih untuk RRI. Sekaligus mewakili teman-teman KPA provinsi, ketuanya itu Pak Anwar Hafid, pelaksana hariannya itu Dr. Reni Lamajido. Jadi selalu kami terima kasih RRI supaya terus menyampaikan ini informasi-informasi yang sangat menarik. Oke, demikian pengantar saya ini.
0: Ya, baik. Saya juga mau ke Dr. Oja untuk melihat fenomena belakangan ini yang katanya memang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan di 2026 ini sudah ada yang tadi sudah positif, ada beberapa 13 yang sudah positif. Mungkin pandangannya seperti apa sih, Dok?
2: Oke, baik, terima kasih. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Masudin. Jadi fenomena gunung es itu pelan-pelan mulai mencair. Jadi kalau kita lihat bagaimana sistem penanganan HIV di Kota Palu, secara sistem semakin lama semakin baik. Kita bisa lihat secara umum kenapa dikatakan lebih baik, kita mulai dari deteksi. Sekarang lebih mudah melakukan deteksi. Semua puskesmas di Kota Palu bisa mendeteksi secara cepat dan melakukan penegakan diagnosa HIV. Yeah. Dan itu secara gratis. Kemudian untuk pengobatan tadi sudah saya sampaikan, ada 4 puskesmas yang bisa langsung melaksanakan pengobatan HIV. Di dalamnya juga bukan cuma pemberian obat ARV, tetapi ada juga sistem dukungan.
0: Ya, itu di puskesmas mana?
2: Di puskesmas Birobuli, Talise, Kamonji, dan Singgani. Jadi ada 4 puskesmas, dan itu semuanya diakses secara gratis. Kemudian kalau kita lihat dukungannya juga tersedia. Sekarang di Kota Palu sudah ada layanan psikolog. Jadi kalau tadinya kami sebagai dokter melakukan konseling, tapi itu kan akan terbatas dengan waktu karena selain menangani pasien HIV, kami juga menangani pasien-pasien umum lainnya. Yeah. Sekarang dengan adanya layanan psikolog yang disediakan gratis oleh pemerintah Kota Palu, kami lebih mudah. Jadi pasien-pasien yang terdiagnosa HIV bisa kami rujuk untuk mendapatkan layanan psikolog secara gratis. Kemudian tadi disampaikan ada komunitas yang membantu kami. Jadi sistem yang melindungi dan membantu layanan kesehatan, karena HIV kita nggak bicara tentang klinis saja. Tapi bagaimana menjangkau orang untuk datang periksa, yang beresiko datang periksa, itu kita butuh bantuan dari komunitas penjangkau. Kemudian dukungan selama dia minum obat, kita juga butuh bantuan dari teman-teman komunitas pendukung atau pendamping ODIF.
0: Artinya semakin tahun sosialisasi sekaitan dengan kesadaran masyarakat sekaitan dengan HIV AIDS ini semakin meningkat, dan tentunya tidak hanya peran dari tenaga kesehatan gitu. Betul. Ada banyak masyarakat yang juga melalui komunitas. Tadi juga turut mendorong agar sosialisasi ini dapat maksimal di seluruh masyarakat. Gitu. Baik, kalau melihat dari faktor yang mempengaruhi meningkatnya ini, kira-kira beberapa tahun terakhir ini apa-apa saja gitu yang menjadi apa ya, salah satu, selain tadi deteksi dini, deteksi yang semakin apa ya, semakin sering dilakukan, kira-kira faktor apa yang sampai mempengaruhi masyarakat, apa penyebaran ininya semakin meningkat gitu,
2: penyebaran HIV-nya semakin meningkat. Iya. Jadi itulah, mulai dari akses yang cepat, jadi mereka lebih mudah untuk mengakses, tidak malu-malu lagi untuk datang periksa. Kemudian ada komunitas yang mendukung, teman-temannya saling memanggil, ayo periksa aja, periksa saja. Itu bisa jadi meningkatkan angka temuan kasus HIV. Sebenarnya kita bukan, dalam arti bukan mensyukuri ya, tetapi kita senang dengan semakin banyak kasus yang ditemukan. Artinya kita lebih mudah melakukan penanggulangannya. Mulai dari pencegahan, mencegah penularan ke pasangan seksualnya, ke anaknya. Kemudian kalau ditanya kenapa lagi meningkat, ya era digitalisasi saya rasa juga cukup berperan. Mobilisasi sekarang cukup tinggi dan mudah. Kalau dulu mungkin dari Kota Palu mau ke kabupaten agak susah, sekarang kan mudah. Apalagi untuk keluar Kota Palu pun mudah. Jadi pertukaran mobilisasi masyarakat itu cukup mudah. Kemudian kalau kita lihat fenomena sekarang, kasus yang paling banyak itu pada usia produktif. Kalau kita lihat usia produktif itu usia yang mobilisasinya tinggi, kemudian aktivitas sosialnya juga cukup tinggi. Aktivitas sosial cukup tinggi di usia produktif ya, 25 sampai 49, yeah. Rentang usia kita kan ya, itu cukup produktif untuk bersosialisasi ya, yang seperti itu bisa menjadi salah satu sumber faktor resiko. Kemudian aktivitas seksual juga banyak yang kita temukan tinggi di usia rentang produktif itu. Itu yang kalau kami dapat dari layanan ya.
0: Oke.
2: Mungkin dari
0: Pak Kang Mas mungkin ada mau tambahan berkaitan dengan faktor.
3: Seperti saya sampaikan tadi, kesadaran masyarakat umum dulu yang tadinya menganggap ini tabu untuk dibicarakan, ketika di keluarganya atau di lingkungannya, termasuk temannya, karena ada beberapa anak-anak kuliahan. Termasuk ibu-ibu yang mereka sudah mau menyampaikan. Jadi biasa kalau pada pertemuan-pertemuan dulu mereka segan, enggan kan?
0: Yeah.
3: Nah, mereka, Pak, ada ciri-ciri seperti ini ya, seperti itu. Mereka sudah berani. Oh ya, kalau ada begitu sudah di wilayah mana kamu? Kalau wilayah sana sudah ke Puskesmas Biro Buli kamu. Nah, oh di wilayah anu Pak? Oh ya, sudah ke Puskesmas Talise, seperti begitu. Bahkan dijamin ketika Anda sampai di sana kerahasiaannya itu
2: terjaga.
3: Selanjutnya orang yang melayani itu tidak ember, mereka akan memanusiakan manusia. Itu yang mendorong yang saya katakan tadi, masyarakat umum itu mau untuk menyampaikan. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Dr. Ocha tadi, media sosial, saya salut itu, beberapa kawan terbuka mereka mengajak untuk ya silakan manfaatkan apa yang telah disediakan oleh pemerintah. Itu yang kalau saya melihatnya kenapa mereka mau untuk memeriksakan diri.
0: Oke, baik. Mungkin kalau dari beberapa kasus yang terjadi di Sulawesi Tengah ini, kalau misalkan kalau dari tadi kan sudah disampaikan kelompok umur produktif dari 25 sampai 49 yang
2: paling banyak
0: terkena kasus ini. Kira-kira untuk dari klasifikasi jenis kelamin mungkin. Terlihat apakah dari sisi dari didominasi oleh kaum laki-laki atau perempuan gitu. Kalau data saat ini yang ada.
3: Kalau pengalamannya Dr. Ocha di Puskesmas?
2: Kalau kita lihat data ya, kalau secara kumulatif aja, kalau kita lihat di Kota Palu yang tadi angkanya 2024 itu, 75%-nya adalah laki-laki.
0: 75%.
2: Dan kalau untuk unit scope yang kecil ya, kayak saya di Puskesmas Biro Buli, memang 80-90% itu adalah laki-laki yang paling banyak, jenis kelamin yang paling banyak menderita HIV.
0: Kalau bisa digambarkan apa? Apa sih yang menyebabkan kalau berdasarkan analisa dari kedokteran sendiri?
2: Mengapa banyak laki-laki? Kemarin kita kan setiap pemeriksaan kita melakukan konseling ya. Yang kita konseling itu kita tanyakan faktor resikonya apa. Jadi memang yang saat ini paling banyak adalah laki-laki yang kita sebutnya lelaki seks lelaki, yang
3: LSL
2: yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, itu yang paling banyak. Tetapi ada juga lelaki yang tidak LSL tetapi terkena ya. Jadi dari 75% tadi kalau kita bagi, ada yang LSL dan ada yang heteroseksual. Jadi yang paling banyak memang yang di LSL. Kenapa mungkin lebih mudah penularannya pada hubungan seksual yang sesama jenis? Kita tahu itu melalui anal sex. Secara fisiologisnya pun anal sex itu tidak diciptakan sebagai organ untuk melakukan hubungan seksual. Sehingga di situ mudah terjadi perlukaan, sehingga memudahkan penularan virus HIV. Secara fisiologis dan anatomisnya.
0: Artinya selain itu pola sosial masyarakat juga yang berpengaruh.
2: Iya, betul. Sosial media, karena sekarang media sosial memudahkan komunikasi dari mana saja kan.
0: Mungkin Pak Masudin ada sedikit tambahan kaitan dengan
3: kenapa laki-laki? Nah, ini yang menarik. Tadi Dr. Ocha sudah sampaikan LSL. Kita kembali lagi, bukan cuma LSL yang laki-laki. Teman-teman kita, kelompok waria, secara jenis kelamin dia juga ada laki-laki. Oke? Data, ini kita cerita, secara nasional kita sudah melakukan pengumpulan data ini kurang lebih 3 kali atau 2 kali. Saya masih ingat ketika kita mengumpulkan data pertama pada tahun 2015, di kota Palu saja, kelompok teman LSL ini sudah sekitar 600 sampai 700 orang, dok. Ini kota Palu. Untuk waria 500 sampai 600 orang. Untuk pekerja seks yang khususnya dilokalisasi di Tondo, pada saat itu yang terkumpul mereka di sana sekitar 200-an juga, dok.
2: Yeah.
3: Belum lagi yang beredar di kos-kosan. Jika kita akumulasi pada tahun 2015 itu, mereka sudah sekitar 2.700-an data. Masuk pada 2004 kemarin, ada pendataan terakhir yang dilakukan oleh teman-teman, itu kan bertambah. Jadi bertambahnya mereka, sehingga yang banyak tadi dokter Ocha sampaikan, yang terdeteksi, ya dalam tanda petik, jangan salah persepsi ini menjadi apa, diskriminasi, bukan.
2: Iya.
3: Kita bicara data.
2: Iya.
3: Jadi justru teman-teman kita lah yang banyak terdeteksi, terinfeksi HIV. Itu salah satunya. Yang kedua, perilaku seksual yang disampaikan oleh Dr. Ocha tadi benar. Ya mungkin kalau saya agak kasar ya, melakukan sodomi kan. Kalau Dr. Ocha tadi halus-halus itu. Halus. Jadi melakukan sodomi, ya terjadi perlukaan seperti tadi. Ya. Saat ini, ini kota Palu saja, fenomena kota Palu yang kita cerita. Di kabupaten lain juga begitu ketika saya berkunjung. Morowali, Banggai, Sigi, dan kota Palu ini irisan kan. Penduduk Sigi, tapi kerjanya di Palu. Mudahnya informasi seks dengan apa, banyak sekali ini yang apa yang bisa diakses oleh teman-teman kita, anak-anak kita. Bahkan saya saja biasa masuk itu ke media sosial saya, menawarkan apa, open BO itu kan. Jadi itu mendorong orang untuk berperilaku seksual. Nah, itu yang menurut saya, sehingga data semakin meningkat, mereka apa semakin terbuka, seperti tadi, apa dianggap apa sesuatu yang bukan aib lagi ini. Karena memang ya tidak ada lagi mau ditutupi. Itu pandangan saya, Dr. Ocha.
0: Makasih. Artinya kesadaran juga, selain tadi kesadaran dari seluruh masyarakat, tidak hanya yang memang di kelompok tertentu
2: berisiko.
0: Juga sangat penting juga untuk melakukan deteksi dini dan sosialisasi, istilah perpanjangan tangan dari teman-teman di kesehatan gitu, untuk melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat gitu. Kalau dari data tersebut, mungkin kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu untuk menjaga agar ini tidak begitu lebih luas penularannya. Kira-kira mungkin dari Pak Masudin juga dulu mungkin.
3: Oke. Yang menjadi sasaran sebenarnya untuk semua masyarakat. Saya biasa mengistilahkan untuk mereka yang belum terinfeksi, ya tetap harus mengetahui bagaimana cara penularan HIV, apa itu HIV, apa itu AIDS. Karena saya ikuti tadi dari 5 penelpon waktu kopi Anda pagi, masih ada juga kawan-kawan itu belum memahami sepenuhnya seperti apa ini HIV. Karena pagi tadi itu saya sudah ikut dari mereka bertanya. Oke. Bahkan ada yang mengatakan seperti tadi tidak ada apa obatnya. Terus mereka masih mengatakan ya ini hanya akan terinfeksi orang tertentu. Padahal bukan seperti itu. Sehingga siapapun masyarakat kita sebaiknya tetap kita kasih edukasi, pemahaman tentang bagaimana mencegah jangan sampai kita terlalu HIV. Yang kedua, kegiatan ini tidak bisa lagi sporadis dan hanya seperti tadi orang kesehatan saja. Masalah ini bukan masalah kesehatan. Ini adalah masalah sosial kemasyarakatan. Jadi kalau saya misalnya tiba-tiba berada dengan teman-teman di Kementerian Agama, saya beritahu, saya bilang orang kesehatan hanya apa dampak karena sudah sakit sampai masuk di kesehatan. Kalau saya ketemu dengan teman-teman di BKKBNK, di kependudukan, perlindungan perempuan, saya beritahu, bagaimana ngoni mempersiapkan ini apa keluarga berapa berketahanan itu. Jadi semua harus berperan. Nah, itu ya, yang perlu kita. Kalau ketemu juga dengan ibu-ibu PKK, dengan ibu-ibu Dharma Wanita, harus diberitahu semuanya. Jangan cuma selalu bilang, oh ini kesehatan. Bukan persoalan kesehatan, sosial kemasyarakatan. Semua lini berperan di dalam.
0: Seluruh elemen seluruh masyarakat. Elemen.
3: Bahkan mungkin Dr. Ocha sudah masuk juga kita di penjara, itu kan lembaga kemasyarakatan. Bukan kesehatan kan. Yang ketiga, karena kita sudah ketahui bahwa lebih banyak yang terinfeksi ini adalah teman-teman kita yang beresiko, ini memang perlu menjadi perhatian. Saya ulang, kita tidak perlu tutup-tutupi lagi ini barang. Kenapa? Karena semakin ditutupi ya dianggap aman-aman saja, adem-adem saja. Teman-teman yang seperti tadi dalam tanda petik beresiko, kalau dulu kita kenal masih berapa ES itu dok ya, apa serdadu, saudagar, sopir apa, bukan itu, bukan itu. Yang paling berisiko itu adalah teman-teman kita tadi LSL, waria, tambah lagi memang pekerja seks, terus apa lagi satu dok ya?
2: Ibu hamil, pasien TBC,
3: pasien TB, nanti dokter tambah. Jadi perlu itu dikeroyok bersama. Oke.
0: Artinya ada perubahan apa? Kelompok beresiko ini ada perubahan dari semakin tahun ini.
2: Jadi saya tambahkan sedikit ya, kayak tadi memang tiang utamanya itu edukasi ya Pak ya, edukasi. Jadi kuncinya pengetahuan. Jadi kalau kita tahu tentang HIV secara benar dan tepat, pasti masyarakat bisa mencegah. Nanti kita harapkan semua masyarakat memiliki tingkat pengetahuan terkait HIV yang benar dan tepat. Jadi tidak termakan mitos lah, tidak termakan hoax-hoax yang beredar di masyarakat terkait HIV. Masih baru tadi ya Pak ya, Bapak dengar ya tadi pagi.
0: Mungkin boleh sedikit
2: info juga. Itu ya, terkait info itu. Jadi secara spesifik lagi, selain edukasi, bagaimana mencegah supaya penularan HIV tidak terjadi, kita kenalnya ABCD. A, abstinence. Karena kita ketahui perilaku seksual yang beresiko yang menyebabkannya. Jadi A itu abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Bila dia sudah beristri, sudah bersuami, lakukanlah B, be faithful, setia pada satu pasangan. Jadi tidak melakukan gonta-ganti pasangan. Kemudian C, bila AB-nya tidak bisa dilakukan, kita anjurkan penggunaan kondom yang konsisten dan benar. Kemudian yang D, jauhi penggunaan narkoba suntik. Jadi itu juga salah satu media penularannya.
0: Narkoba suntik.
2: Iya. Jadi edukasi, kemudian ABCD.
0: Ya, baik, mungkin sekalian dengan menjawab pertanyaan pendengar mungkin meluruskan sedikit pemahaman soal HIV AIDS ini. apa sih sebenarnya yang menjadi biasanya jadi mispersepsi dari masyarakat? Mungkin sedikit boleh diluruskan, Dok.
2: Oke. Masih banyak sih sebenarnya mitos-mitos yang beredar ya, yang tadi disampaikan Bapak. Kalau hanya mengenai populasi tertentu, hanya mengenai orang-orang tertentu ya. Dulu mungkin kita seperti itu. Pasti orang yang mobilisasinya tinggi. Sedangkan di era sekarang semua bisa melakukannya, mobilisasi tinggi, dunia dalam genggaman ya. Jadi semuanya lebih mudah, jadi siapapun beresiko. Jadi tidak hanya pada kelompok populasi tertentu. Jadi yang dibilang paling yang kena HIV hanya RSL atau pekerja seks, tetapi tidak, kita semua bisa beresiko. Masyarakat sekarang bisa menjadi salah satu orang yang beresiko terkena HIV, karena tadi kita punya kelompok resiko sekarang lebih lebar. Tadi disampaikan LSL, waria, pekerja seks, kemudian ibu hamil, karena kita melakukan pencegahan penularan terhadap bayinya. Jadi kita sekarang ada namanya triple eliminasi, pemeriksaan rutin pada ibu hamil. Kemudian pada warga binaan pemasyarakatan yang di rutan dan di lapas itu juga dilakukan pemeriksaan, dan pasien TBC. Nah, kita tahu pasien TBC biasanya imunnya lebih rendah, gampang tertular virus HIV.
0: Serutin apa gitu untuk cek di kelompok-kelompok rentan tadi? Ya,
2: kalau kelompok berisiko kita menganjurkan pemeriksaan 3-6 bulan sekali. Jadi kalau kami turun ke warga binaan masyarakat itu biasanya per 3 bulan kita lakukan pemeriksaan. Itu untuk yang baru ya, napi baru. Kalau kayak di ekslokalisasi juga rutin turun petugas kesehatan.
0: Bagi masyarakat umum, Dok, bagaimana sebaiknya untuk melakukan deteksi dini itu?
2: Oke, kembali kita tanyakan, kita punya faktor resiko tidak? Apakah pernah melakukan hubungan seksual yang beresiko atau tidak? Kemudian pernah menerima darah yang kita tidak tahu mungkin sumbernya atau kita ragu? Silakan lakukan pemeriksaan. Apakah perlu diulang? Kalau tidak melakukan hubungan seksual lagi yang beresiko, tidak ada faktor resiko yang lainnya, tidak perlu diulang. Jadi setidaknya dalam seumuran kita sekarang, setidaknya satu kali kita pernah melakukan pemeriksaan HIV.
0: Artinya walaupun tidak ada aktivitas seperti itu, kayak misalnya iseng-iseng, coba deh cek.
2: Iya, paling tidak kita tahu status HIV kita. Memang sebenarnya diharapkan pada yang beresiko, tetapi paling tidak di umur kita sekarang lah, paling tidak kita sudah tahu status HIV kita apa. Pemeriksaannya gratis, tersedia di semua puskesmas, silakan diakses.
0: Ya, artinya tidak akses untuk pemeriksaan ini terbuka untuk semua, tidak hanya di kelompok beresiko tadi. Mungkin kita juga boleh membahas kaitan dengan tantangan di saat ini, Pak. Mungkin saya ke Pak Masudin. Mungkin tantangan saat ini untuk dalam memberikan pemahaman gitu di masyarakat. Tadi disampaikan di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Kira-kira saat ini apa sih yang dihadapi dari?
3: Saya sebelum masuk situ, tadi Dr. Oce sudah sampaikan salah satu di Kota Palu dan Sulawesi Tengah khususnya persoalan penyalahgunaan narkotika. Meskipun secara data di Kota Palu, Sulawesi Tengah kita tidak menemukan teman dengan HIV AIDS menggunakan narkoba suntik. Namun saya mengatakan menyalahgunakan narkotika jenis apapun dia, baik yang disuntik maupun yang dihisap dan telan, berisiko untuk tertular HIV. Kenapa? Biasanya ketika terjadi pesta narkoba, pasti terjadi juga pesta seks. Ini harus dibuka.
2: Rahasia umum ya.
3: Rahasia umum ya. Jadi dimanapun. Jadi memang Sulawesi Tengah hampir kita tidak ada dapatkan. Dulu ada satu, tapi sudah ke Makassar itu anak. Dia HIV, dia pakai narkoba. Pakai narkoba pun dia di Jawa pada saat itu. Nanti kembali ke Palu. Sampai hari ini tidak ada. Karena saya dengan teman-teman di BNN juga selalu cari data itu, tidak ada. Yang kedua, dalam penyalahgunaan narkotika sudah jelas. Untuk teman-teman kita, khususnya yang apa TB, masih ada juga mereka merasa apa malu untuk memeriksakan dirinya. Jadi padahal hampir ketika dia sudah terinfeksi TBC, ketika diperiksa terindikasi dia HIV. HIV. Karena memang tanda dan gejala ketika dia sudah terinfeksi itu salah satunya batuk loh kan?
2: TB ya,
3: TB. Batuknya itu. Itu yang perlu. Jadi yang ketiga, jika tadi Dr. Ocha sampaikan kan kita pernah melakukan hubungan seksual, apalagi mungkin saat itu marak-maraknya tondo, ya, tondo 4 atau 5 tahun lalu, baiknya periksa diri. Di tondo data yang terakhir kemarin itu dari 200 yang diperiksa dok, kalau tidak salah 30 orang positif yang data kemarin kota itu. Ini harus ditahu masyarakat ini, bukan bokasi takut-takut, bukan. Masyarakat harus tahu. Ada dulu dok, abang beca di Maldiam, di Impres itu. Jadi pas kita wawancara, sering saya singgah di tondo wayangan. Jadi ini data terakhir dari 200 yang diperiksa, 35 terindikasi HIV di lokasi. Jangan ditutup-tutup itu. Jadi mungkin takut-takut. Sekarang kita harus itu sudah tiga tadi saya sampaikan. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan tadi, apa tantangannya? Tantangannya sepertinya kita ini terlambat menyampaikan informasi itu loh, kan? Karena mereka lebih awal tertarik dengan informasi yang

0: lebih menarik dong ya. Lebih menarik.
1: Menyesuaikan dalam, zaman
0: menyesuaikan
1: ya Pak.
0: Zaman. Mempengaruhi apa kognitif orang itu, mempengaruhi afek apa perasaan emosi ya, yeah. Sampai dia berperilaku positif itu tidak mudah. Sehingga siapapun nanti apakah teman-teman di puskesmas, teman-teman di dinas kesehatan, teman-teman kelompok penjangkau harus lebih kreatif untuk memberikan informasi ini. Tantangannya karena apa? Lebih awal mereka mendapatkan informasi yang lain daripada informasi dari kita. Apalagi ya mungkin bahasa seperti saya, bahasa saya ya agak takut-takut sih ke orang mendengarin seperti itu. Ya, tapi tidak menakuti ini. Oke.
2: Artinya semakin berkembangnya teknologi saat ini juga pola sosialisasinya bakal harusnya menyesuaikan dengan zaman yang ada. Karena tadi juga disampaikan kelompok yang kelompok berisiko itu ada di umur anak muda lah.
0: Lagi semangat-semangatnya.
1: Iya, dan jangan lupa itu sebenarnya stigma.
2: Iya. Stigma. Saya baru masuk ke situ mungkin stigma.
1: Stigma tuh tantangan besar ya. Itu.
2: Kira-kira bagaimana sih caranya untuk mencegah mengedukasi agar stigma ini tidak terus terjadi dan diskriminasi di lingkungan sosial ini terjadi. Mungkin dari dokter juga bisa sampaikan.
1: Stigma itu kan dimulai dari ketidaktahuan sebenarnya. Akarnya adalah ketidaktahuan. Jadi yang sebenarnya sampaikan Mama Sudin, dengan semakin sering kita melakukan sosialisasi akan semakin banyak orang yang tahu tentang HIV. Sehingga kita harapkan akan mengurangi stigma. Jadi kita perlu ingat HIV ini adalah suatu kondisi klinis ya, bukan masalah kita nggak bicara moral lebih dalam, tetapi kita bagaimana mencegah supaya generasi kita selanjutnya bisa terhindar dari penularan virus HIV. Jadi stigma itu memang yang membatasi sebenarnya, yang bikin sakit itu bukan virusnya sendiri, tapi stigmanya yang lebih berat buat pasiennya. Kalau dia tahu dia HIV atau dia sudah punya gejala, misalnya tadi batuk-batuk, berat badannya turun, bilang, aduh saya kayaknya HIV, dia takut untuk periksa. Kenapa? Dia takut akan ada penolakan, dia takut akan stigma-stigma orang di sekitarnya. Jadi stigma itu yang akan membatasi, jadi salah satu barrier besar kita untuk menanggulangi HIV. Nah, cara menanggulanginya, mengatasi stigma yang sampai saat ini memang agak sulit kita tangani, itu tuh edukasi yang terus menerus, pengetahuan terkait HIV yang benar dan tepat. Itu pasti kalau semua orang udah tahu bagaimana HIV itu, apa mitosnya, apa faktanya, saya rasa stigma akan bisa sama-sama kita perangi.
2: Ya, artinya itu juga yang menjadi salah satu faktor untuk masyarakat terlambat untuk memeriksakan diri kita.
1: Betul, stigma. Stigma. Ya,
2: artinya menjadi tantangan besar juga bagi kita semua untuk dalam kasus pencegahan kasus HIV ini.
1: Betul.
2: Mungkin ada tambahan soal stigma ini, Pak Masudin?
0: Salah satu yang membuat masyarakat ataupun orang enggan untuk memeriksakan diri, karena mereka menganggap seperti tadi itu, mereka sendiri kan yang menganggap, ditambah lagi oleh orang lain ada di sekitarnya. Padahal HIV tidak ada bedanya dengan penyakit lain. Bahkan justru lebih menular. Misalnya kalau kita dengar ada yang namanya hepatitis
1: TBC
0: lebih menular. Karena kalau hepatitis ya bisa dengan keringat, bisa kita dengan apa bersama itu bisa menularkan. Demikian juga TB, ketika kita batuk, percikan ludahnya, percikan batuknya itu bisa menginfeksi kita. Sementara HIV jelas-jelas ini harus kita tekanin. HIV itu penularannya memang lebih banyak persoalan seksualitas, hubungan seks. Jadi selama kita tidak pernah melakukan hubungan seks, ya kan? Aman, ya kan? Kalau yang mengatakan ada dari darah, penelitian dilakukan hampir tidak pernah mengatakan bahwa ada darah donor.

0: bisa menginfeksi orang, tidak ada. Saya bersahabat dengan teman-teman di PMI. Tahapan untuk mengeluarkan darah itu, proses screeningnya itu bukan cuma 3 tahap satu keseringan saya itu, Dok. Bayangkan kalau orang masuk donor, ya, sudah dilihat tekanan darahnya bagus, EHB-nya bagus, ya kan? Selanjutnya dia tidak tindik, tato. Itu luar biasa kan? Nah, selanjutnya darah tadi diperiksa lagi, tidak mengandung kuman tertentu termasuk sifilis di dalamnya, apalagi HIV. Jadi hampir tidak pernah ada orang terinfeksi dari darah donor, hampir tidak ada. Bahkan ada yang bilang lagi jarum suntik, jarum suntik
1: bekas.
0: Siapa juga mau pakai jarum suntik, mau dibagi-bagi? Tidak ada itu. Bahkan ada yang sekarang yang dengan teknik, jika kita mungkin merasa terinfeksi, ada profilaksis itu, Dok, ya, nanti dokter jelaskan itu. Mencegah, nanti dokter jelaskan itu. Jadi sekali lagi kita sendiri harus tahu, oh, saya ini pernah berlaku berisiko. Berarti saya harus memeriksakan diri. Di mana? Hampir semua puskesmas di Kota Palu berterima. Kemudian terlindungi, oke? Itu yang dari saya. Jangan kita sendiri yang sudah mengstigma diri sendiri.
1: Stigma internal namanya.
2: Oke. Mungkin ada tambahan lagi, Dok, dari penjelasan dari Pak Masudin.
1: Oh, yang tadi pencegahan. Jadi sekarang selain kita menyediakan obat ARV untuk penanggulangan pengobatan HIV, kita juga tersedia obat pencegahan HIV. Ini diperuntukkan bagi kelompok yang beresiko, wanita pekerja seksual, LSL, waria, itu kita bekali dengan obat itu. Jadi buat orang-orang yang belum, misalnya dia termasuk kelompok berisiko, tetapi dia setelah kita periksa tidak terinfeksi HIV, kita bekali dengan obat ini sehingga dia terlindungi. Obatnya diminum setiap hari, kemudian diaksesnya juga mudah dan gratis. Jadi perlindungannya untuk HIV bisa sampai 99% tidak tertular HIV. Iya. Tapi sayangnya ini kan adanya di Puskesmas Talise dan Mirabuli. Yang mengakses masih sedikit. Padahal itu obatnya bagus dan gratis, tetapi yang mengakses masih sedikit. Kenapa? Mungkin ya itu salah satunya stigma. Stigma, jadi merasa, aduh, saya juga kalau mau minum obat ini nanti dilihat orang kok minum obat itu ya. Ya itu lagi. Sama merasa dirinya masih baik-baik saja. Saya bisa melindungi diri saya dengan penggunaan kondom, tetapi kan kita tahu penggunaan kondom tidak 100% melindungi. Kemudian ada yang tidak tepat menggunakan kondom. Jadi pengetahuan terkait penggunaan kondom pun masih ada. Kemudian terkait pekerja seks, biasa penggunaan kondomnya juga tidak konsisten. Tergantung pelanggan kan.
2: Sekali lagi, edukasi.
1: Edukasi, akarnya adalah edukasi.
2: Baik, mungkin sedikit dari Pak Masudin juga dokter, mungkin ada pesan gitu yang mau disampaikan kepada masyarakat sekaitan dengan topik pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini. Mungkin dari Pak Masudin dulu. Sedikit untuk sekalian dengan closing statement pada program Palu Punya Bahaya.
0: Saya mengulang lagi pernyataan saya. HIV sebenarnya lebih menular yang lain dibandingkan dengan HIV. Namun seperti tadi, karena pemahaman pengetahuannya tentang HIV belum secara komprehensif, ya, sehingga kita sendiri yang membatasi diri untuk memeriksakan diri. Untuk saat ini, kesetiaan kepada pasangan itu sebaiknya ya bukan hanya sekedar di bibir saja, ya. Tapi betul-betul harus setia. Harus setia. Kemudahan untuk mendapatkan orang-orang yang untuk diajak untuk melakukan kontak seks saat ini semakin mudah, sehingga untuk istri di rumah, suami pun ya masing-masing menjaga kesetiaannya. Karena di kota Palu fenomena bukan cuma suami yang selingkuh, istri pun menyelingkuhi suaminya. Ini harus dibuka. Saya beberapa saat
1: ada datanya nih kayaknya.
0: Data lengkap kita data kalau yang begitu. Jadi bahkan angka berpisah dari Kementerian Agama termasuk pemerintah Kota Palu itu Sulawesi cukup Kota Palu tinggi, ya? Itu tinggi. Jadi karena masing-masing dia berselingkuh. Itu makanya saya bilang kesetiaan itu perlu. Selanjutnya yang teman-teman yang sudah peduli, kepedulian ini tidak boleh berhenti meskipun efisiensi. Ini penting. Sehingga ya macam kita tahu ketika saat ini kegiatan yang dilakukan untuk edukasi HIV sudah masuk kita pada bulan ke-6 ini. Ya hampir-hampir tidak ada dok ya. Hampir tidak ada. Ini sudah saya buka ini. Komisi Penanggulangan AIDS fungsinya itu seperti ini. Menghayo-hayo dan menghubungkan semua lini, link-link itu. Nah, jadi kalau pada pertemuan ya baik Pak Gub maupun Dokter Reni itu pasti bilang, Dinas Pemuda Olahraga ada kegiatan dah untuk bisa edukasi HIV. Oh ada, masuk lagi di situ. Ketemu lagi misalnya dengan teman-teman penerimaan paskibraka misalnya, diingatkan lagi, teman-teman dari Kesbangpol untuk penyampaian materi kepada anak-anak paski tentang HIV termasuk narkoba. Kalau itu semua lini ini melakukan apa yang kita bicarakan tadi, semoga pengetahuan, pemahaman masyarakat agar dia bisa mencegah, dia pemahamannya bagus, pengetahuannya bagus, akhirnya stigma itu sendiri akan hilang. Itu yang menjadi perhatian saya, termasuk juga lembaga-lembaga donor ya, teman-teman swasta, perusahaan-perusahaan, hampir-hampir tidak ada kegiatan ini. Jika pada saat ini mendengar, ya anulah dana-dana Anda sebagian untuk edukasi tentang HIV AIDS. Sekali lagi, setia pada pasangan. Saya berterima kasih sudah bisa bersama dengan RRI Palu terus mengudara dan tetap jaya. Makasih.
2: Baik. Saya mungkin ke Dr. Ocha sedikit pesan-pesan juga untuk masyarakat sekaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Dokter, silakan.
1: Kalau pesan yang paling klasik adalah jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya. Tapi saya ingin sedikit menambahkan terkait edukasi kesehatan reproduksi ya, kalau boleh untuk para pendengar RRI. Jadi tadi kan kita selalu bicara tentang edukasi. Nah, edukasi ini dimulai dari mana? Dari rumah. Jadi mohon untuk orang tua di luar sana yang mendengarkan, mulailah mengenalkan kesehatan reproduksi pada anak kita, karena keluarga adalah sekolah pertama di rumah ya, sekolah pertama, keluarga itu adalah sekolah pertama. Jadi edukasi dimulai di rumah, jangan tabu untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi. Kenali apa yang boleh dipegang, apa yang tidak boleh dipegang, apa semua organ reproduksi, bagaimana aktivitas seksual yang benar, bagaimana melakukan pertemanan yang benar, bagaimana menggunakan gadget yang bertanggung jawab, dan bagaimana anak itu kalau dia udah usia remaja, SMA, SMP, kuliah gitu, sudah boleh diajarkan bagaimana cara mengenali dan bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Karena sumbernya semua adalah dari edukasi, kemudian rasa ingin tahu, rasa ingin coba-coba. Jadi kuncinya adalah edukasi, dimulai dari keluarga, jangan tabu.
2: Baik, terima kasih Dr. Ocha dan juga Pak Masudin telah hadir di studio Pro 1 RRI Palu. Kita membahas kaitan dengan pencegahan dan juga penanganan HIV AIDS di Sulawesi Tengah. Mungkin semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi insight baru juga bagi masyarakat dan juga pendengar, dan juga seperti apa yang kita sudah bahas tadi, bahwa kuncinya dari penanganan dan juga ini paling utama adalah edukasi dan juga pengetahuan yang penuh bagi masyarakat, dan juga yang kita hindari tadi stigma terhadap kelompok beresiko untuk bersama-sama mencegah kasus HIV/AIDS ini. Dan juga terima kasih buat Anda pendengar yang telah mengikuti program Palu Menyapa pada pagi hari ini bersama saya Muhammad Siddiq. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pendengar.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
5: Sederhana, bukan?
4: Saya Maria Immaculata.
5: Saya Maria Immaculata.
4: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Saya Maria Immaculata ditemani dengan rekan-rekan yang bertugas saat ini, ada Mas Irfan Maulani, ada Mbak Umi Kalsum Jawas, dan juga dari KMB ada Mbak Nisa yang masih tetap setia untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini dalam sebuah program kita Indonesia, sebuah ruang dialog tentunya yang akan mengangkat keberagaman budaya dan tradisi serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi kekayaan Indonesia. Dan pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi budaya lokal menghadapi berbagai tantangan, namun di sisi lain masih banyak individu dan komunitas yang terus berupaya untuk menjaga, melestarikan, dan juga memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Jadi salah satunya adalah seni tari yang memang bukan hanya menjadi media ekspresi artistik begitu, tetapi juga sarana pewarisan nilai identitas sejarah suatu daerah, termasuk Sulawesi Tengah. Lalu bagaimana nih peran seni tari dalam menjaga eksistensi budaya di era modern? Apa tantangan yang dihadapi para pelaku seni dalam mempertahankan tradisi, dan bagaimana generasi muda dapat ikut terlibat dalam upaya pelestarian budaya melalui seni tari ini? Dan pendengar, untuk membahasnya telah hadir bersama kita di studio saat ini narasumber yang berkompeten tentunya di bidang seni dan budaya. Saya langsung saja menyapa, beliau adalah Ibu Dr. Andi Imra Dewi, SPD, MSN. Assalamualaikum Ibu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya, sudah hadir di, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palu untuk kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, melalui Zoom juga saya, kita sudah bersama dengan Bapak Jamal ya. Beliau ini adalah musisi, kemudian kurator seni pertunjukan Citra Nusa Suara. Di Zoom saya coba menyapa ini. Assalamualaikum nih Pak Jamal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini lagi di Jakarta begitu Pak Jamal ya?
2: Sedang perjalanan nih, mau perjalanan menuju Jakarta. Saya tinggal di Bogor masalahnya.
0: Di Bogor, tapi asli Sulawesi Tengah kan Pak Jamal ya?
2: Antara tengah dan selatan.
0: Antara tengah dan selatan. Baik, terima kasih sudah bergabung siang hari ini Pak Jamal. Mudah-mudahan tetap nyaman ini perjalanannya ya. Oke, baik. Dan sebelumnya saya ke Ibu Dr. Andi Imra dulu nih, terkait dengan Kita Indonesia hari ini, di mana kita berbincang terkait dengan tarian begitu, bagaimana merawat tradisi melalui seni tari. Apa yang dimaksud dengan merawat tradisi melalui seni tari, dan kemudian mengapa sih seni tari ini memiliki peran penting begitu dalam menjaga identitas budaya suatu daerah, Bu Dokter?
1: Oke, terima kasih. Saya pikir ini ulasan yang sangat menarik pada pagi hari ini ya. Ketika kita berbicara tentang merawat tradisi, kalau menurut saya merawat tradisi itu ada 3K. Ya, yang pertama itu adalah keikhlasan, yang kedua itu adalah kesadaran, dan yang ketiga itu adalah keinginan. Nah, ketika tiga-tiganya ini kita miliki, ya secara otomatis kita akan peduli terhadap budaya bangsa Indonesia, termasuk kearifan budaya lokal kita di Sulawesi Tengah, ya, yang begitu banyak sentuhan-sentuhan yang cukup menarik, yang bisa memberikan rangsangan kepada peserta didik tentunya, ya, dalam memahami budaya tradisi yang melekat di daerah atau setiap etnik yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di wilayah Indonesia. Jadi kepedulian itu harus terus terjalin, ya, sehingga proses ini berkesinambungan begitu.
0: 3K begitu ya.
1: Iya, 3K.
0: Bisa diulang tadi Bu Dokter?
1: Keikhlasan,
0: kesadaran
1: dan keinginan.
0: Iya. Baik. Saya mau ke Bang Jamal dulu nih, Bang Jamal, yang terkait dengan merawat tradisi. Tentunya Bang Jamal sebagai musisi, sebagai kurator seni pertunjukan Citra Nusa Suara begitu, yang berkompeten tentunya dalam bidang seni sebagai kurator pertunjukan. Bagaimana nih Bang Jamal melihat posisi seni tradisi di tengah perkembangan seni modern saat ini, Bang Jamal? Apalagi Bang Jamal sekarang kan sudah ada di kota besar yang seninya ini mungkin juga seperti apa, kita belum tahu nih. Silakan Bang Jamal, bisa dijelaskan.
2: Makasih banyak sudah diundang. Yang menarik ini adalah kita ini jangan terjebak sebenarnya.
0: Okay.
2: Karena peristiwa ini bagaimana modernisasi masuk, tetap kita bertahan. Konsep tadi Ibu Dokter itu luar biasa.
0: Mm-hmm.
2: Ya, ada kesadaran. Apakah kita sadar nggak dengan tradisi kita? Itu yang pertama. Walaupun jangankan itu, Jakarta ini yang begitu pesatnya, apa namanya, budaya yang masuk dari luar itu, tapi Betawi ini tetap bertahan.
0: Mm-hmm.
2: Betawi tetap bertahan, nggak bisa, nggak mungkin dia bergeser. Itu. Nah, ini sebenarnya yang kami rawat sebenarnya bersama Bu Dokter itu, kalau kami ke Palu, ya saya nyebrang ke Sigi, ke Poso, ke Donggala, itu yang kita rawat. Nah, sehingga bagaimana sebenarnya perawatan itu kita mulai dari proses ya pembelajaran, tetap kita pembelajaran dulu karena medianya dari situ. Nah, maka sangat bagus hari ini ya dengan inti perawatan itu, ya itu yang utama, karena kalau kita tidak merawat ya susah. Mulainya dari mana? Itu intinya pertama gitu. Nah, selama daerah ini kita rawat betul tradisi kita, sehingga kita ini mau kemana pun, siapa pun mau masuk, tidak mungkin. Tetap akan bertahan. Konsepnya di dari awalnya.
0: Baik. Baik, Bang Jamal ya, walaupun hidup di kota besar, kita melihat sebagai contoh begitu ya Bu Dokter ya. Dah Betawi begitu ya, walaupun begitu besarnya Jakarta, tapi tetap apa, merawat tradisi yang ada di sana, begitu ya Bung Jamal ya?
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Artinya gini ya, artinya juga harus paham betul ya. Kalau di Jawa ini, di terutama di Jakarta, memperbanyak festival. Festival.
0: Okay.
2: Disitulah digalin. Lalu pelatihan. Pelatihan ini penting. Apa yang dilatih anak-anak sekolah, guru-guru. Saya melihat perkembangan di kota kita di Palu itu, Ibu Dokter ini luar biasa dia merawatnya lewat pembelajaran, mengundang teman-teman para guru, bukan persoalan hasilnya yang bagus, bukan, tapi bagaimana memulainya. Kan yang pertama itu di tradisi kita adalah memulai. Jangan bangga dengan tradisi kalau tidak dimulai. Itu apa yang kita mau rawat kalau kita tidak itu yang sebenarnya yang perlu kita betul-betul kita imbangi, sehingga kita ini sadar. Sadar dengan apa, mau kemana kita. Bukan persoalan hebatnya tradisi kita, bukan.
0: Okay.
2: Tapi bagaimana perawatan, kesadaran. Mau nggak kita? Itu sebenarnya.
0: Baik, Bang Jamal. Nah, saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, bagaimana nih? Bu Dokter melihat kondisi pelestarian seni tari tradisional saat ini, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah ini. Semakin berkembang dunia ini. Seperti apa ini?
1: Kalau dari kacamata saya pribadi ya, melihat kesenian yang hadir atau tradisi yang ada di Sulawesi Tengah ini sangat beragam dan sangat luar biasa sekali. Tentunya sesuai yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi, bahwa proses merawatnya itu bagaimana. Berarti dari konsep yang saya tawarkan tadi 3K itu adalah sebuah keikhlasan. Bagaimana ketika saya pribadi mencoba untuk meramu dalam sebuah konsep dan proses yang panjang dalam sebuah tradisi untuk mempromosikannya. Nah, bagaimana pola promosinya? Tentunya melekat pada berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Seperti tadi sudah disebut bahwa ada pelatihan, ada workshop, dan penjelajahannya itu saya mulai dari ranah pendidikan, yaitu ranah kampus ya, yang dimana kita di kampus itu memang memiliki kapasitas yang cukup ya, untuk kita memperkenalkan kepada generasi muda untuk mengenal tradisi lebih dalam. Ya, agar ada keseimbangan ya, tidak melupakan tradisi, bahkan tradisi ini terus harus dilestarikan dan dikembangkan. Nah, bagaimana prosesnya yang bergerak? Salah satu contoh ya, ketika beberapa karya-karya yang sudah mulai diproses yaitu tari Pajoge Magau, itu adalah karya saya ya, yang berangkatnya dari tradisi ya, tradisi Sulawesi Tengah. Bagaimana prosesnya, bagaimana kolaborasinya? Saya mengundang dari seniman-seniman Sulawesi Tengah ya, bersama Bang Smith untuk kita riset ya. Jadi kita melakukan proses riset yang panjang, bagaimana perjalanan syair-syair Daden Date mengilhami dari proses tradisi kita. Kemudian bagaimana kita melihat gerak-gerak repertoar dari tradisi yang hadir menyertai, sehingga itu memberikan penguatan kebudayaan yang melekat sebagai identitas budaya. Seperti itu.
0: Baik, baik. Arti daripada yang ditari tadi yang diciptakan apa, Bu Dokter?
1: Pajoge Magau.
0: Pajoge Magau.
1: Iya. Artinya? Salah satunya Pajoge Magau itu adalah sebuah tarian tradisi yang pijakannya dari Banuah ya, tempatnya Pak Mehdi kemarin ya, yang kita riset. Kemudian bagaimana kita melihat proses kesakralan dari sebuah Banuah itu tadi, kemudian menjadi gerak-gerak majoge istilahnya ya, dalam bahasa bergerak itu joge ya istilahnya ya, untuk mensandingkan tradisi yang seutuhnya seperti itu.
0: Kalau Ibu Dokter melihat masyarakat saat ini seperti apa sih menyikapi tarian tradisional ini?
1: Kalau kondisi masyarakatnya seperti saya lihat tetap pada tradisi tetap ya. Jadi untuk tradisi ada, untuk kreasinya ada, untuk modernnya ada, ya. Jadi itu menurut saya bukan sebuah pertentangan, tapi sebuah pilihan, ya. Generasi muda saat ini, kalau kita berpikir bahwa mereka tertariknya kepada hal-hal yang modern, tapi tidak semua, ya. Kita bisa melihat di tingkat kampus istilahnya, generasi saat ini sama dengan kemarin saya mencoba untuk memberikan tema etnik Nusantara. Justru mereka mengambil berbagai etnik yang ada di wilayah kita di Indonesia, seperti tadi ada yang Betawi, ada yang Bali, ada yang Jawa dan seterusnya. Tapi tidak menghilangkan tradisi tersebut. Justru mereka mencoba untuk memberikan proses pengembangan yang menarik agar generasi-generasi saat ini tertarik untuk melihat hal itu gitu. Jadi tidak stagnan atau tidak monoton gitu.
0: Ada, tentunya ada juga tantangan yang ada begitu ya, Bu Dokter. Baik, saya ke Bang Jamal dulu. Bang Jamal, saya dapat bisikan juga ini, Bang Jamal juga punya nama panggung begitu, Bang Jamal. Jamal Gentayangan, benar begitu ya? Benar Bang Jamal ya? Kenapa bisa jadi Gentayangan begitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit ini Bang Jamal.
2: Iya, prosesnya panjang.
0: Oh begitu, Gentayangan panjang.
2: Ininya yang Gentayangan, ide-idenya.
0: Ide-ide yang Gentayangan, bukan orangnya yang Gentayangan ya?
2: Nah, orang ini juga jalan-jalan di rumah Gentayangan mulu dia.
0: Oke, baik, Bang Jamal sebagai musisi kurator seni pertunjukan ini ya, Bang Jamal punya seni pertunjukan Citra Nusa Suara, begitu ya Bang Jamal?
2: Citra Nusa Suara ini LMK ya, lembaga manajemen. Kebetulan saya ketuanya, jadi saya alhamdulillah dipercaya sama teman-teman di Nusantara menjadi ketua untuk para musisi Indonesia untuk mendapatkan royalti.
0: Nah,
2: saya sudah berkunjung ke hampir seluruh Indonesia ya. Ya, bagaimana standarnya masuk LMK itu harus ada standar. Lagunya yang diputar, musiknya yang dimainkan seperti apa. Intinya dia berbasis tradisi lokalnya.
0: Kalau dari Sulawesi Tengah sendiri apakah sudah sesuai ini Bang Jamal?
2: Justru kita patokannya di Sulawesi. Yang kira gini, ada yang menarik kita itu yang kita tidak menyadari. Orang Sulawesi itu kalau ketemu pasti berbahasa daerah. Nah, ketemu aja pasti akan berbahasa daerah. Sama dengan orang Jawa. Orang Jawa itu hebatnya Jawa karena setiap ketemu sama orang dia berbahasa Jawa. Itu. Nah, maka disitulah letak tradisi kita muncul. Bagaimana merawatnya? Disitulah merawat itu kan persoalan diri kita. Mau nggak kita memakai terus?
0: Baik.
2: Nah, ibu mati berkor-kor kemana-mana kalau masyarakatnya nggak mau, nggak bisa.
0: Nggak bisa, betul. Betul. Ya, Bang Jamal, apa tantangan terbesar yang dihadapi komunitas seni pertunjukan ini saat mengangkat karya-karya berbasis tradisi?
2: Sebenarnya nggak ada tantangan ya. Tantangannya itu adalah tergantung senimannya.
0: Okay.
2: Ini seniman hari ini, terutama di Gen Z ini, kebanyakan dia berpengaruh oleh budaya luar. Saya contohkan di Jakarta aja lah.
0: Yeah.
2: Hip hop, hip hop itu masuk luar biasa. Gaya Korea-Korea, itu mantap. Kan. Tapi mereka teman-teman itu karena dibekali oleh tradisi lokalnya, maka dia kuat di tradisi lokalnya. Okay. Itu. Nah, di kita di Timur, saya nyobrang ke Papua, ke Maluku, ya Sulawesi, semua yang sudah saya datangin, basicnya bagus. Nah, cuman yang diingatkan itu contoh salah satunya aja. RRI mau enggak mutar lagu-lagu daerah?
0: Mau dong.
2: Nah, itu
0: karena kita punya saluran budaya nih, Bang Jamal.
2: Artinya gini, Mbak, artinya kalau misalkan saluran ini mau dipertahankan terus, dia continue, maka masyarakatnya akan terpengaruh. Dia tersimpan di memorinya. Betul. Oh, lagu saya menciptakan lagu Kylie. Ya. Lagu memang awalnya memang enggak menarik, tapi lama-kelamaan itu akan menarik. Nah, sama dengan apa namanya, mencipta seni tari. Basicnya semua tradisi, enggak ada dari modern. Bahkan orang Eropa aja, kalau saya konser di Eropa, semua basicnya ke Timur. Ke kita. Itu bangga sekali, kita sangat bangga. Makanya saya, kalau saya diundang di RRI ngobrol itu, aduh, bangga banget, karena RRI adalah betul ya. Saya kalau ke daerah pasti lewat RRI.
0: Baik.
2: Mau dimanapun.
0: Siap-siap, baik. Baik, Bang Jamal ya, tantangan. Dan saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, kembali lagi ke tantangan begitu. Apa yang dihadapi para pelaku seni tari dalam mempertahankan eksistensi tradisi begitu?
1: Iya, kalau bicara tantangan, saya sepakat dengan Bang Jamal ya. Dia mengatakan tidak ada sebenarnya tantangan. Yang ada itu adalah keinginan.
0: Iya.
1: Mau tidak. Iya kan? Karena bicara tentang merawat ya, sama dengan ketika kita merawat tubuh kita, kita mulai dari mana nih? Otomatis kita harus rajin mandi dan
0: mandi
1: seterusnya,
0: dulu.
1: Ya kan? Nah, ini yang saya maksud, ketika kita bicara tentang merawat tradisi, apalagi dalam tari, ya. Saya notabene istilahnya ibaratnya saya adalah salah satu pendidik ya di Kota Palu. Saya datang ke Kota Palu di tahun 2008 pas terangkat PNS lah istilahnya. Tetapi ketika saya masuk di Sulawesi Tengah, saking pedulinya saya ingin mengetahui sejauh mana sih budaya yang melekat di tanah Kaili ini. Ya, jadi saya memulai dengan riset. Itu penguat. Karena ketika kita mau memahami sebuah tradisi, kita backgroundnya harus dari riset tersebut. Karena menurut pandangan saya, tanpa adanya riset, kita bisa saja ibaratnya tambal sulam istilahnya. Ya, comot sini, istilahnya seperti itu. Tetapi kalau kita betul-betul memahami ya akar yang terjadi, itu sangat menarik sekali. Karena kalau saya melihat tradisi di sini ya, sama halnya ketika kita bicara tentang apa sih yang menjadi kebiasaan masyarakat. Ya, kalau di daerah Donggala, tenun Donggala.
0: Tenun Donggala.
1: Ya,
0: ya betul.
1: Kalau kita bicara tenun Donggala itu adalah tradisi, tradisi yang lahir dari aktivitas masyarakat. Betul tidak?
0: Betul.
1: Iya kan? Siapa yang melakukan aktivitas itu? Masyarakat. Ya, siapa yang memilikinya?
0: Masyarakat.
1: Logika-logika itu yang muncul, sehingga dari aktivitas itu muncullah berbagai sentuhan dari seni tradisi atau kesenian lokal yang mumpuni untuk diarak ke seni kreasi kah atau pertunjukan kah, terserah sasarannya mau kemana. Seperti itu.
0: Sebenarnya Bu Dokter bukan asli Palu begitu ya, Bu Dokter ya?
1: Iya, kalau saya bukan asli Palu, tetapi suami
0: Palu.
1: Dapatnya orang Parigi malah.
0: Dapatnya orang
1: iya.
0: Artinya ketika tahun 2008 itu datang ke sini, berarti jodohnya memang sudah ada di sini begitu ya.
1: Iya, jodohnya sudah duluan.
0: Sudah
1: gitu,
0: duluan.
1: Iya.
0: Oke, okay, tapi luar biasa ini memperdalam apa namanya tradisi daerah.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Sudah berapa sih yang diciptakan ini untuk tarian sendiri, Bu Dokter?
1: Kalau tarian sih saya sebenarnya hampir sudah tidak menghitung.
0: Oh, saking ya, banyaknya ini ya.
1: Jadi kalau mau bicara tentang pengalaman saya berkesenian itu, saya kurang lebih sudah 30 tahun lebih.
0: 30 tahun.
1: Ya, karena memang studinya dari Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Kemudian ke Yogyakarta sebagai pertukaran pelajar kemarin sama Mas Didi Nini Towo ya. Jadi berkolaborasi terus. Kemudian lanjut studi S1 juga di jurusan Sentra Tasik. Ya, memang seni drama pertunjukan istilahnya. Kemudian lanjut lagi di ISI Surakarta.

0: dari Mbak Sri juga untuk bisa main nanti ke Surabaya dalam performnya.
1: Baik, luar biasa. Saya ke Bang Jamal nih. Bang Jamal, strategi daripada Citra Nusa Suara begitu dalam memperkenalkan seni tradisi kepada generasi muda saat ini, Bang Jamal kan tuh kemana-mana ini ya, di seluruh Indonesia nih bahkan. Gimana nih strateginya ini, Bang Jamal?
2: Ya, ini menarik karena gini ya, lembaga ini karena dia legal, dapat dari izinnya Kumham, maka kita itu sebenarnya istilah penyelamatan tradisi. Bagaimana menyelamatkan tradisi kita? Contoh, anak-anak kita didik, dia membuat lagu, dari lagunya dia olah di tradisinya untuk musik-musiknya lokal. Sangat jarang orang bermain apa namanya suling, gendang, itu di kota besar ya. Nah, itu yang kita bina terus, sehingga akan lahirlah tradisi-tradisi lokalnya yang mewakili betul-betul lokalismenya. Itu yang pertama kita jaga. Yang kedua, sebagai pemerintah pusat, ya kita teman-teman nih, kita jaga betul, lalu kita kembangkan. Lewat apa kita kembangkan? Ya kita hargai dong. Nah, teman-teman ini, insya Allah, ya bulan ini, yang anggota Citra Nusa Suara akan dapat royalti. Ya tidak banyak, tapi kan ada penghargaan dari pemerintah ya.
0: Alhamdulillah. Nah,
2: itu yang kita perjuangkan. Artinya tradisi itu apa bentuknya ya, kita jaga, lalu kita lestarikan, dan ya pasti ujung-ujungnya uang dong. Ya orang tradisi juga akan butuh makan kan.
1: Betul.
2: Tidak mungkin nggak butuh.
1: Betul.
2: Itulah tugasnya lembaga kami, Citra Nusa Suara, dia menyelamatkan tradisi itu.
1: Baik, Bang Jamal, bagaimana kemudian menciptakan sebuah pertunjukan ini tetap berakar pada tradisi dan tetapi relevan begitu dengan perkembangan zaman saat ini?
2: Ya tadi itu butuh kecerdasan. Jadi koreografer itu, koreografer atau komposer harus cerdas, harus cerdas melihat peluang. Saya contoh gini, di saat saya gabung dengan Bu Dokter, ketemu di Sigi, yang notabene saya tidak tahu karyanya seperti apa. Nah, tiba-tiba saya disuruh masuk, ya saya harus cerdas melihat peristiwanya. Seperti apa ini Sigi? Ya kita waktu itu konser di Danau Lindu ya. Maka muncul dari situ kita inisiasi untuk festival Danau Lindu. Kita kolaborasi di sana, artinya seniman, dia koreografer, dia komposer, dia cerdas melihat peluang, sehingga dia tidak kehilangan terutama identitasnya. Yang kedua, kalau dia punya identitas, maka dia punya peluang, dia akan bersaing dengan global, pasti itu.
1: Baik. Ini sebentar lagi festival Danau Lindu ya, Bu Dokter ya?
0: Udah lewat
1: ya, kemarin itu ya?
0: Poso kayaknya yang
2: deket.
0: Yang Poso ini yang deket.
2: Di Poso juga kita bangun, saya konser di Poso itu, ngasih workshop. Di Megalitikum itu, oh keren, saya makanya nangis. Yang spooky. Musik bambunya.
1: Baik. Ya, baik Bang Jamal. Baik, saya ke Bu Dokter lagi nih. Bu Dokter, bagaimana ini untuk mengemas tari tradisional agar tetap diminati generasi muda ya? Karena generasi muda ini kita melihat semakin modern, informasi teknologi yang berkembang semakin luas begitu. Dan kemudian apakah inovasi dalam tari tradisional itu diperbolehkan? Ya, dan sampai batas mana ini inovasi ini bisa dapat dilakukan ini, Bu Dokter?
0: Saya lagi-lagi bicara tentang pengalaman aja ya. Salah satu karya saya ya yang sempat di-spill oleh Bang Jamal itu adalah karya Kabelua. Jadi tari Kabelua ini merupakan tarian kebajikan. Awal hadirnya Kabelua ini pasti bertanya nih, dari mana ini? Jadi saya mau mulai risetnya sederhana sekali sih. Awalnya saya diajak sama Bang Smith untuk melihat apa tarian Balia ya?
1: Balia.
0: Ya. Itu tarian Balia pertama kali saya lihat, wow, menurut saya luar biasa sekali gitu kan. Karena apapun unsurnya itu sebenarnya adalah tarian penyembuhan yang memang tujuannya adalah menolong. Makanya saya katakan di situ inspirasi Kak Bello hadir. Nah, jadi makanya

0: Bang Jamal katakan tergantung bagaimana peristiwa koreografer melihat ide-ide cemerlang ini, ya kan? Sehingga saya melihat bahwa proses yang terjadi setelah saya menelusuri bahwa bagusnya ketika saya mengangkat dalam seni pertunjukan, ya. Inilah cara saya merawat tradisi sebenarnya. Jadi saya tidak mengangkat lagi yang sesungguhnya, tapi saya melihat proses yang terjadi pada saat melakukan riset tersebut, ya, dalam peristiwa tarian apa Balia tadi.
1: Balia.
0: Kemudian saya mengambil satu persoalan isu tentang kebajikan, ya, kebaikan adalah menolong orang, tujuannya, sehingga saya mengemas dalam ranah pertunjukan yang kiblatnya tetap tradisi, tetap memegang tradisi, dan ternyata Kabelo ini luncurannya begitu cepat. Ya, karena beberapa festival-festival nasional dan internasional saya sudah diundang, ya, acaranya kementerian juga kemarin, ya, di beberapa festival kita tur, sehingga ini menjadi penguatan tersendiri bagi saya untuk tetap melestarikan yang namanya tradisi. Jadi tradisi itu melekat gitu loh, dia tidak terpisah, ya. Jadi itulah bagaimana prosesnya, boleh tidak dan sebagainya, kita melihat, kita mencermati aja. Nah, jadi tidak lepas dengan oh kita tinggalkan tradisi nih, tradisi harus kuat nih, menarik terus ke unsur modernnya seperti apa. Kenapa sasarannya ke seni pertunjukan? Biar anak-anak itu senang, peduli, ikhlas melakukannya. Itu yang kita cari, sehingga proses tarian Kabelo ini dalam beberapa tulisan, ya, sudah ada yang mengungkap dalam bentuk jurnal, skripsi, berarti itu ada pengembangan dari karya tulisnya, kemudian ada proses yang mereka lakukan dari karya-karya visualnya yang diajarkan kepada peserta didik melalui pembelajaran. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi dalam kajian etnoscience itu adalah ranah kebudayaan yang melekat secara budaya dan berbagai multidisiplin yang hadir. Nah, seperti itu. Baik. Jadi meramunya seperti itu. Jadi kita berbicara tentang semesta.
1: Ketika inovasi ini untuk membuat satu tarian yang misalnya dianggap sakral kayak tadi tarian Balia begitu, untuk inovasinya sendiri apakah ini tidak mengurangi tradisi daripada tarian itu sendiri?
0: Tidak sih, karena tadi saya mengangkat satu isu aja tentang kebaikan. Kita tidak masuk pada ranah peristiwa, adat, upacara dan sebagainya, ya kan, apa yang dilakukan dan sebagainya. Kita cuma melihat nih kejelihan dalam menangkap ide gitu kan. Karena kenapa saya mengambil satu isu kebajikan, karena ketika kita berbicara seni itu kan kita berhadapan dengan bagaimana kita memberikan penanaman nilai budaya kepada peserta didik, yaitu dalam hal karakternya, ya kan, nilai apa yang terkandung dalam tarian tersebut, maknanya seperti apa, fungsinya bagaimana. Nah, seperti itu kurang lebih.
1: Seni yang tak terbatas,
0: iya, gitu. Jadi kita nggak boleh kaku dan nggak boleh frame gitu loh, oh nggak boleh nih ini, nggak boleh, karena kita seorang koreografer yang cerdas itu melihat menangkap satu pertunjukan atau sebuah tarian, mungkin dia melihat dari sisi pandangan yang lain, mungkin yang satu lagi lihat dari yang lain, padahal inspirasinya cuma satu, iya kan, tapi generalnya banyak.
1: Baik, memang seni ini luar biasa ya Bu Dokter, ya. Kita bisa ambil dari beberapa apa namanya, kalau misalnya tarian Balia dari seni pertunjukan, kita bisa mengambil banyak hal dari situ. Ya. Contoh tadi juga tarian Kabeloa tadi. Kabeloa artinya apa nih Bu Dokter?
0: Kebajikan
1: ya. Baik, saya ke Bang Jamal. Bang Jamal, ini terkait dengan masyarakat lagi nih. Kita melihat nih, apakah masyarakat saat ini masih memiliki ruang apresiasi begitu, apresiasi yang cukup terhadap seni tradisional saat ini, Bang Jamal?
2: Oke. Yang saya dalami selama saya jalan di seluruh Indonesia, justru tradisi sekarang lagi dikembangkan ya. Nah, kenapa ada Menteri Kebudayaan? Karena supaya tradisinya nggak hilang. Dan hari ini Menteri Kebudayaan itu jor-joran lewat Dana Indonesiana, orang-orang kreatif silakan masukin karyanya, lalu diseleksi oleh tim kurasi. Artinya begini, pemerintah hadir di saat dimana tradisi kita kembang kempis sebenarnya. Nah, ya oleh sebab itu sebenarnya saya selalu menganjurkan ke daerah yang saya datangin, ya Pemda jangan diam. Artinya gini, kenapa jangan diam? Karena di daerah, semua daerah yang saya datangin itu hampir semua orang-orang kreatif. Nah, supaya dia seimbang, maka daerah juga harus hadir, dampingin, pembekalan tadi seperti itu. Artinya itu dialog seperti ini penting sekali. Itu sangat penting. Kenapa? Karena gini, itulah yang kita telusuri sehingga anak-anak kita ke depannya dia paham, oh ternyata kalau makan papeda itu seperti apa sih?
1: Papeda.
2: Iya. Itu kan harus biasakan. Makanya jangan kaget kalau misalkan ibu kalau nyebrang ke luar negeri tiba-tiba ada tarian, oh, kok sama tarian kami di sana? Ya bisa saja. Itu karena sekarang ya lewat YouTube kan gampang orang belajar, Bu. Artinya begini, sekarang bagaimana penyadaran kita hari ini untuk ada kesinambungan itu, ya mulai semua kerjasama. Sinemanya bagus, dia bagus kalau ada uangnya, pasti gitu kan.
1: Iya.
2: Karena berkarya itu gak mungkin masak makeup gak pakai duit. Betul. Gak mungkin dong. Mau latihan pasti ada ongkos dong. Itu artinya kehadiran pemerintah itu betul-betul kita harus hadir. Hadir. Enggak usah, karena yang saya alami di Jawa ini sederhana, Mbak. Iya. Karena kita diajak lebih doang yang ngobrol. Oh, kesana kemari obrolan aja, tapi artinya dia hadir. Nah, kementerian hari ini hadir. Begitulah lembaga kami di Citra Nusa Suara itu, dia hadir. Ini legal loh, legal itu artinya orang-orang yang masuk di apa keanggotaan LMK itu pasti dapat royalti, kamu pasti dapat. Karena di situ ada karyanya yang diputar, dimainkan, sehingga kesinambungan tradisi itu terus berlanjut, tidak mungkin mati.
1: Baik. Nah. Ya, baik, Bang Jamal, kita sudah berada di penghujung untuk perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum saya ke Bu Dokter, saya ke Bang Jamal dulu. Ini sebagai apa kemudian yang bisa menjadi langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat nih mulai hari ini untuk ikut merawat tradisi melalui seni. Nah, ini, dan kemudian apa pesan-pesan yang ingin disampaikan Bang Jamal kepada generasi muda kita begitu supaya bisa terus merawat tradisi, terutama tradisi seni tari ini. Silakan nih Bang Jamal.
2: Yang pertama memang yang saya kembalikan, masyarakat itu hadir karena ada pemerintah sebenarnya. Baduy, contoh Baduy ya. Baduy itu bisa bertahan karena pemerintahnya terlibat, Mbak. Ya. Di Sulawesi Selatan ada namanya Kajang. Kajang bisa bagus, Toraja bisa bagus, kita hadir. Itu. Nah, bagaimana kemudian di Tanah Toraja itu diawetkan terus karena pemerintahnya ada. Masyarakat itu sebenarnya yang ikut sama pemerintah. Gak bisa, tidak. Karena tradisi itu muncul karena ada ketahanan tadi. Dia bisa bertahan karena apa? Ya intinya kan walaupun dia ngomong tinggi ke sana kemari, tetap juga dia akan masuk ke tradisi lokalnya. Yang kedua tuh kedepannya untuk masyarakat kita, terutama anak muda, ya tetap menjaga, ya walaupun terpengaruh tapi ingat, kembalilah makan papeda sebenarnya. Okay. Itu ada sagu yang diolah-olah kita, jagung yang begitu nikmat. Ya, kalau di Palu, setiap saya ke Palu itu ya ikan bakarnya.
1: Enak sekali. Baik, luar biasa ikan bakarnya Palu ya, Bang Jamal ya. Tidak terlupakan, nggak nemu kayaknya kalau di Jakarta ini.
2: Susah.
1: Betul, mau menikmati cita rasa ikan bakar Palu itu nggak ketemu di Jakarta ya.
0: Cuman banyak ikan bawal di sana.
1: Ikan bawal, betul, iya benar, ikan bawal yang banyak, ikan ini apa namanya, ikan air tawar ya. Oke. Baik. Ini masih buru-buru ini Pak Bang Jamal.
2: Saya buru-buru sebenarnya. Iya. Makasih banyak. Oke. Sudah diundang.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Bang Jamal ya. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Sukses. Salam kami untuk teman-teman dari Citra Nusa Suara. Nanti kapan-kapan kalau dihubung RRI lagi, boleh bersedia Bang Jamal ya.
2: Oke, monitor selalu.
1: Baik. Baik, boleh bersaling menyapa dulu dengan Bu Dokter.
0: Sampai
2: Bu
0: jumpa
2: dokter,
0: lagi.
2: Terima kasih banyak untuk Surabaya ya.
0: Iya, okay. Ya, sampai jumpa lagi.
1: Baik. Siap. Terima kasih Bang Jamal. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Iya, demikian tadi ya Bu Dokter, kita sudah bersama dengan Bang Jamal. Beliau ini adalah musisi kurator seni pertunjukan Citra Nusa Suara. Luar biasa, sudah sering berkolaborasi dengan Bu Dokter juga ya. Oke, yang terakhir ini Bu Dokter sebelum kita pamit ya. Apa kemudian harapan dari Bu Dokter kepada generasi muda kita juga ini terkait dengan tradisi, bagaimana merawat tradisi melalui seni tari dan kemudian juga begitu banyak hasil ciptaan dari Bu Dokter ya, bagaimana ini bisa dirapat ke depan nanti dengan tugas daripada anak-anak muda saat ini, silakan.
0: Oke, baik. Saya pikir pertanyaan yang menggelitik dan luar biasa sekali ya, dan saya tersentuh dengan pertanyaannya ya. Ketika saya merawat sebuah tradisi yang melekat ya, saya berangkat dari karya-karya saya yang kemudian saya ajarkan kepada mahasiswa saya di kampus untuk tetap peduli ya, baik secara visualnya maupun karya itu sendiri ya. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk tidak hanya karya saja tetapi melalui tulisan ya, sehingga ini bisa dibaca oleh siapapun ya, tanpa harus bertanya-tanya lagi asal mulanya dari mana gitu, tarian ini bagaimana dan dan seterusnya. Kalau bicara tentang beberapa karya ya, kemarin itu ada karya Kabeloa Pajoge Magau, kemudian ada Sapu Jagat juga,
1: Sapu Jagat
0: ya, itu kemudian ada Molabe Sipakatau dalam festival Mandar kemarin, itu undangannya dari kementerian juga. Terus saya menjalin keakraban dengan teman-teman seniman yang mau berkolaborasi tentunya ya, bersinergi untuk yuk kita sama-sama nih bagaimana mengembangkan tradisi, menguliti tradisi dengan proses pewarisan yang mumpuni tentunya. Inilah cara kita merawat ya kan, merawat itu dengan cara mengupdate terus. Betul tidak?
1: Betul.
0: Salah satu contoh, kalau Pak Karena ya di Sulawesi Selatan tidak pernah di up, secara otomatis akan
1: hilang.
0: Tetapi kalau semakin banyak yang mau nih melihat, meriset, berarti karya ini ada sesuatunya gitu. Jadi saya berharap ini tidak tidak terbatasi istilahnya, tetap semuanya welcome demi kemajuan pendidikan dan kebudayaan kita di Sulawesi Tengah.
1: Oke, baik. Seperti itu. Tetap terawat ya, terutama untuk generasi-generasi yang generasi muda saat ini, jangan sampai hilang.
0: Betul. Jadi keterbukaan itu penting gitu. Sehingga para peneliti, kemudian anak-anak yang mau belajar tentunya tentang tarian tersebut, mereka akan welcome untuk berproses seperti itu.
1: Baik. Baik, pendengar, luar biasa perbincangan kita siang hari ini dari diskusi bersama Ibu Dr. Andi Imradiewi dan Pak Bang Jamal tadi yang melalui by Zoom tadi ya. Kita belajar bahwa tradisi itu tidak akan tetap hidup hanya karena diwariskan, tetapi karena terus dirawat, dipelajari, dipentaskan dan dicintai oleh generasi penerus. Jadi seni tari, musik dan berbagai bentuk seni pertunjukan menjadi jembatan penting yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan budaya bangsa. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber saya untuk siang hari ini atas inspirasi dan wawasan yang telah dibagikan dalam program Kita Indonesia dengan tema merawat tradisi melalui seni tari, dan semoga perbincangan saat ini semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya Indonesia, khususnya budaya di Sulawesi Tengah. Sekali lagi terima kasih Ibu Dokter.
0: Ya,
1: kapan-kapan
0: kasih.
1: Kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Siap selalu.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Maria Imakulata bersama dengan Mas Irfan Maulani pamit. Salam budaya, salam Indonesia dan sampai jumpa pada program Kita Indonesia berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak heboh banget ya. Heboh dan iya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan, mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pertandingan sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertarget kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi kita di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama untuk hari ini ya. Saya Marini, ditemani sama Anjas, ditemani sama Della juga hari ini. Luar biasa suasana siang yang agak-agak mendung warna di luar ya. Warna langitnya nih siap. Bagaimana dengan kota Anda? Di Tangerang gimana ini kabarnya? Tangerang Banten hadir. Terima kasih Mas Ikram Daeng Gumara. Terima kasih juga nih dari, Masya Allah jauh banget ya, dari Sabang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dari Pro 1 RRI Sabang Aceh. Wow. Iya nih, Abang Zulkarnain, terima kasih banyak ya sudah gabung juga untuk siang hari ini. Salam sehat pokoknya semua teman-teman yang ada di Sabang Aceh. Terus apa nih? Oh ya, Bang Zul katanya di Sabang Aceh kemarin hujan. Sekarang udah cerah, cukup panas. Oh ya, nggak apa-apa nih Bang Zul, panasnya cukup cuaca aja, asal jangan hatinya yang panas ya. Siap, terima kasih banyak. Oke, bergabung melalui live TikTok Marini boleh ya. Jangan lupa follow kalau mau request lagu. Terus yang mau ikut bergabung melalui line telepon juga boleh, 0811-456-03908. Ayo, saya buka dari sekarang untuk Anda semuanya. Ada lagi siapa? La Pulga. Assalamualaikum Pastela, request lagu dari Fatur Selalu Untuk Selamanya. Thank you Mbak Rini, sama-sama. Selalu untuk selamanya ya. Ada penelpon? Oke, okay. Halo Pastela, selamat halo. Siang.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum Mbak Rini.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastela pasti Anda suka tembang.
0: Betul,
1: lama.
0: Pastela pasti Anda suka tembang lama. Dari siapa, di mana nih? Oh, Kalau Kubula, oke. Okay. Siap nih, Kalau Kubula.
1: Lagunya
0: mau dengerin?
1: Exit.
0: Lagunya Exit, judulnya apa?
1: Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan, suka Mencari Alasan ya. Dengan Pak siapa di, di Kalau Kubula?
1: Kubula.
0: Iya. Dengan
1: Kastam,
0: Pak siapa, gimana?
1: Pak Kastam.
0: Pak Kastam ya, oke, okay, baik Pak Kastam. Oke lah Pak Kastam.
1: Terima kasih banyak Mbak Rini.
0: Sama-sama.
1: Salam bahagia dan sehat selalu deh. Oh. Keluarga di rumah.
0: Oke, okay, baik.
1: Sampai jumpa.
0: Bentar Pak. Halo. Oh, oke. Okay. Udah diputus ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Line telepon ada lagi. lagunya apa tadi coba ya? Saya sedikit menghayal mendengarkan lagunya. Oke lah, terima kasih banyak. Kita ke telepon lagi ya, silakan nih. Ayo yang ada di seluruh Indonesia boleh bergabung. Halo, selamat siang Pastela. Mana suaranya nih? Pastela, selamat siang. Iya. Error, mana suaranya? Halo. Mas Iwan boleh di ini suaranya ya. Error kayaknya. Mana? Halo. Nah, itu baru ada.
2: Nah, iya. Udah ini.
0: Udah.
2: Kayaknya nih.
0: Iya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mbak Marini.
0: Oh iya. Aduh, saya lupa dengan siapa ini. Saya kenal suaranya.
2: Iya.
0: Andi Yudhistira ya?
2: Yudhistira ini.
0: Oh iya. Andi Yudhistira begitu benar?
2: Betul.
0: Oh, betul. Oke. Okay. Dari di mana keberadaannya sekarang nih?
2: Bengkulu Utara sekarang.
0: Di mana?
2: Bengkulu Utara.
0: Bengkulu Utara. Oh iya, oke, okay, baik. Di Bengkulu Utara. Oh iya, siap. Gimana nih Bang Andi? Ini mendengarkan lewat RRI Digital ya?
2: Dari Smart TV.
0: Oh dari, oh iya Smart TV, oke, okay.
2: Saluran dari Wi-Fi.
0: Oh iya, siap. Yang pasti bisa mendengarkan
2: gitu.
0: Bener Bang Andi Yudhistira.
2: Ya ada biasa. Juga orang itu biasa pakai istilahnya parabola.
0: Oh begitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, baik. Mau dengerin apa lagunya nih Bang Andi?
2: Dari Ella ya.
0: Apa ya judulnya?
2: Judulnya Gemilang.
0: Gemilang? Ya. Oh iya, oke, okay, baiklah. Semoga segemilang hari ini ya.
2: Yang pastinya harus begitu.
0: Harus dong, iya. Gak boleh gak gemilang. Oke.
2: Iya, sukses selalu.
0: Siap.
2: Mbak Marinya.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Untuk Bang Andi Yudhistira yang ada di Bengkulu saat ini, bah jauh banget nih. Yang mau ikutan dengan lagunya sudah ada 3 lagu Fatur, ada Exit, ada Ella ya. Oke. Mau ikutan boleh, saya terima dulu penelpon berikut. Halo, selamat siang Pak Stella.
3: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
3: Dari Oma Jaton.
0: Masya Allah, Oma Jaton. Sehat Oma?
3: Amin, amin. Baru pulang dari acara pesta.
0: Pestanya siapa Oma?
3: Ada di Dupa situ, tetangga Idola.
0: Kenapa hari ini tidak diundang Oma?
3: Dia minta lagunya Susu Subardo.
0: Lagunya siapa Oma?
3: Berikan Daku Harapan.
0: Berikan Daku Harapan.
3: Iyo.
0: Aduh, so ada itu harapan.
3: Hari ini gak pernah kasih harapan.
0: So ada itu harapan dikirim Oma.
3: Iya, minahaidin wal faizin sayangku.
0: Siap Oma.
3: Oma kasihan, iya. Kasihan Opa sayang.
0: Iya, siap Oma. Siap.
3: Iyo,
0: terima kasih
3: sayang.
0: Banyak. Iya Oma, terima kasih Oma Jaton. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan ada lagi, coba saya baca-baca dulu nih untuk yang udah masuk melalui live TikToknya Marini siang hari ini ya. La Pulga tadi lagunya Selalu Untuk Selamanya Sebentar ya. Ada Nara. Halo Pastela, request lagu Rumah Kita dari Ahmad Albar dari Puskesmas Taweli. Siap. Jangan lupa follow dong Marini ya, biar rame. Ikram dan Gumara, cuaca Tangerang sangat panas, cerah. Iya, gak apa-apa ya, pokoknya cerah, cerah, cerah banget gitu. Siapa lagi yang udah bergabung, jangan lupa follow Marini ya. Kalau mau request, di follow dulu Marininya biar lengkap gitu. Tuh ya, yang mau ikutan dengan lagunya, kalau mau ikutan saya buka teleponnya. Tapi kalau enggak saya putarkan dulu lagunya dari siapakah gerangan? Oh ya, yang udah request lagu ini adalah Pulga juga tadi ya. Terima kasih banyak. Kita ke Fatur, ke Exit dulu, kemudian lagu dari Ella yang udah dipesan jauh-jauh dari Bengkulu ini untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, tetap di Pro 1 RRI Palu untuk siang hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Lagu ini tadi direkod sama yang jauh-jauh di mata, dekat di hati sih ya. Dekat di hatinya Pro 1. Ada Bang Andi Yudhistira yang ada di Bengkulu siang ini. Terima kasih banyak udah menggunakan dan telepon juga siang ini. Oke, kita terima dulu telepon ya. Ini banyak sekali lagu-lagu yang belum bisa terputar. Kita mohon bersabar ya. Halo, pastilah selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Stella.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih,
0: masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya Ampana bisa masuk hadir. Dia ya.
1: Ampana hadir dong.
0: Oke, Ampana hadir, masya Allah. Nanti bawa jalan-jalan saya di sana ya.
1: Iya dong. Dan kebetulan juga Mama Rini, yeah. Teman-teman AFC di RRI teman AFG, nih salam nih untuk Mama Rini dan teman-teman. Siap.
0: Terima kasih. Salam saya kembali buat teman-teman ya.
1: Iya, kata mereka tuh dipesan nih, kapan nih Mama Rini dan teman-teman berkunjung ke Ampana?
0: Oh, tunggu gitu. Tanggal mainnya. Sabar ya. Nanti kalau saya pikir sekarang nanti enggak ada yang siaran soalnya.
1: Oh iya,
0: nanti saya dicari-cari ini sama warga TikTok ya. Oke.
1: Benar. Mau request lagu dong Mbak Rini.
0: Boleh, lagunya apa ini? Buang
1: Novia Kolopaking, judulnya Cinta.
0: Cinta? Ya? Cinta yang begini tuh. Yang begini tuh, cinta. Ya.
1: Pokoknya lagu ini spesial untuk Mbak Rini, okay. Dan seluruh teman-teman proses yang lagi bertugas hari ini. Pokoknya semangat, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Buang Lakoro dari Ampana langsung di lentil phone siang ini ya. Lagunya ada lagunya ada Novia Kolopaking, judulnya Cinta. Oke, okay, ada lagi. Oke, okay, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Mana nih suaranya? Halo. Iya, oh Poso. Oke, okay. Ibu siapa? Faber. Siapa? Ibu Faber. Oh ya,
2: tadi
0: baik.
2: Dari Ampana.
0: Iya, tadi dari Ampana, sekarang dari Poso. Masya Allah, di pendengar-pendengar kita. Lagunya apa, siapa?
2: Poppy Mercury.
0: Iya.
2: Air mata jadi saksi.
0: Masya Allah, air mata jadi saksi. Saksi apa ini? Saksi bisu? Atau saksi apa ini? Hah? Poppy Mercury ya, air mata jadi saksi. Oke, sebentar lagunya ya.
2: Iya, makasih
0: Ibu Faber. Oke, terima kasih Ibu Faber di Poso. Masya Allah, ini orang-orang Poso, warga-warga Poso. Au, abang au, aku masuk nih, masya Allah. Alhamdulillah ya, Buang Lakoro tadi udah masuk. Iya, sudah bergabung juga di live TikTok hari ini, siang hari ini. Muhammad Solidar, teman-teman saya di Solidarnos, teman-teman saya juga yang ada di Semada 93 yang dipimpin langsung oleh Opa J. Wis mantap ini teman-teman saya yang dari Semada ya. Kita telepon dulu nih. Mana nih yang berikutnya ya? Halo, selamat siang Pak Stella.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Nuraini ada di Tindaki.
0: Oh, ya. Ibu Nuraini di Tindaki. Masya Allah Ibu Nuraini. Gimana kabar Bu Nuraini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, kabar sehat ya.
3: Sehat.
0: Oke. Ibu Nuraini, apa nih?
3: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa apa Bu Nuraini?
3: Tak ingin aku sendiri.
0: Tak ingin?
3: Tak ingin aku sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Cari damai bersama.
0: Asik, tak ingin aku sendiri ya. Susah memang kalau sendiri itu. Oke okay lah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu buat teman-teman.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Oke, okay, sama-sama. Oke, okay, ini ada beberapa lagu sih yang harus saya putarkan ya. Di antaranya ada Oma Jaton tadi, Oma Jaton bersama Opa di sana ya. Hai Mam Rini, hai juga. Ayo, Ibu Ani di ini ya, di mana? Di Tondo, di Huntap Tondo. Bentar ya. Kita mau dengerin dulu lagu.

0: apa kabar semuanya? Masih di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama siang hari ini. Masih melalui line telepon kita, masih juga melalui live TikToknya Marini ya. Yang udah follow, terima kasih banyak. Yang belum, ayo follow dong ya. Tadi ada Ibu siapa? Ibu Ani ya di Huntap Tondo. Kemudian juga ada Bang Dul, ada Mbak Emi di Mamboro. Masya Allah, terima kasih banyak. Halo, ada Mbak Iin. Mbak Iin katanya dari Bekasi. Mau titip-titip salam aja nih buat siapa ya nih? Buat Oma Fatma di Jalan Banteng. Oke, dari Mbak Iin di Jalan di Bekasi ya siang hari ini. Kalau lagi mendengarkan nih, buat yang ada dikirim salam dong buat Oma Fatma di Jalan Banteng kayak gitu. Oke lah, mudah-mudahan lagi dengerin ini ya. Terima kasih Mbak Iin sudah bergabung siang ini. Mbak Lani Ciang juga terima kasih kiriman love-love-nya. Sehat selalu. Pastela, iya. Pokoknya sehat selalu. Halo Mami, halo juga Parlente. Terima kasih sudah bergabung. Kata Bang Dul, mana nih suara Pak Hardi Virgo? Salam sehat. Iya, kalau Pak Hardi mungkin lagi sempat mendengarkan aja ini ya. Aduh, ada yang menelpon kayaknya nih. Halo, selamat siang. Halo. Pastela.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam.
1: Baru nongol lagi nih Mbak Rini.
0: Baru nongol, betulan.
1: Dengan Pak Beni di Mamboro.
0: Pak Beni di Mamboro ya, tetangga sama yeah. Mbak Emi Bang Dul.
1: Oh iya.
0: Oke deh, silakan Pak Beni. Ini mau dengar apa?
1: Saya minta lagu, salah satu lagu favorit.
0: Apa tuh?
1: Kini Kusadari.
0: Oke, boleh. Siap, Kini Kusadari ya.
1: Terima kasih Mbak Rini.
0: Sama-sama Pak Beni.
1: Assalamualaikum.
0: Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Parlente Beta. Oh, Parlente Beta dari Lubuk Banggai dan kirim salam buat Mbak Rini, sukses selalu, amin, amin. Terima kasih ya, Parlente Beta. Kemudian ada Nafri Naf juga, Mipanga hadir, request lagu, lagunya trio Ambisi Demi Kau dan Si Buah Hati. Demi. Pokoknya kalau ada kesempatan saya putarkan lagunya, karena ini sudah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 5 lagu di sini. Kalau berkenan untuk ikutan saya putarkan ya. Kalau berkenan saya angkat juga teleponnya. Kalau enggak apa-apa juga sih ya. Halo, selamat siang Pastela. Oke, enggak berkenan. Berkenan kah? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Oh iya. Pasti Anda suka tembang lama, betul. Ibu Maspa ini? Oke, Ibu Maspa boleh ikutan dulu lagunya? Oke, siap.
2: Yang penting hatinya.
0: Siap. Yang penting hatinya senang ya.
2: Mau ikutan lagunya semuanya.
0: Semuanya, banyak lagu nih soalnya. Ya.
2: Semua saja, kan ada semua itu.
0: Betul.
2: Oke,
0: okay, baik. Bu Maspa. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa ini ya, penelpon-penelpon kita, pendengar-pendengar kita yang luar biasa, yang lagi menyaksikan di live TikToknya Marini juga. Yuk, yang mau ikutan lagi monggo, saya tunggu. Halo. Assalamualaikum Pastela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana nih?
3: Dengan Iksan itu loh.
0: Iksan itu loh, Pak Iksan itu. Tapi Pak Iksan kebagian ikutan lagu boleh enggak nih?
3: Ya, apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya?
3: Iya.
0: Oh ya, kalau ada apa-apa nanti hubungi saya aja ya.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Apa, dokter? Kita mau ke ini dulu ya. Kita mau dengerin dulu lagunya. Lagunya siapa tadi? Ibu Nur Aini tadi. Dian Piscesa. Saya akan putarkan juga lagu dari Bang Dul sama Mbak Emi di Mamboro. Kemudian ada lagunya siapa? Ibu Ani di Huntap Tondo ya. Pokoknya kita insya Allah diputarkan semua ya.

0: Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya. Lagunya tadi direkod sama Ibu Hajah Ani yang ada di Huntap Tondo. Tadi juga sudah ada beberapa lagu, ada Betaria Sonata, ada Dian Piscesa ya. Terima kasih banyak Bang Dul bersama keluarga Mbak Emmy di rumah, sehat selalu ya, pokoknya makin bahagia. Yang gak bahagia, ayo nonton saya di live TikTok ya. Kalau nonton saya di live TikTok, dijamin bahagia. Dan pendengar, waktu saya tinggal 2 lagu lagi yang bisa saya putarkan. Kalau ada yang mau ikutan, boleh ikutan dulu lagunya, gak boleh request lagi. Halo, selamat siang Pak Stella.
1: Selamat siang Pak Stella.
0: Selamat siang. Dari mana ini?
1: Marini.
0: Iya, saya dengan Marini. Oh, Pak Ali ya? Pak Ali ikutan dulu dengan lagunya.
1: Boleh yang
0: boleh. Siap.
1: Sekarang silaturahmi yang.
0: Iya, betul sekali silaturahmi. Siap, siap. Oke, sama-sama.
1: Sehat selalu bersama keluarga iya, di rumah.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa. Dan sepertinya dua lagu saja ya, 3 lagu kayaknya nggak bisa. Nanti lagu Mimpi ini saya putarkan setelah kita ini ya di Warta, di Info Pro 1. Bang Roy, terima kasih udah follow ya. Yang belum follow ayo follow dong. Saya mau putarkan dulu lagu Pak Beni, tetangganya Bang Dul yang ada di Mamboro. Kini Ku Sadari, dan setelah ini nanti ada lagu dari Ahmad Albar, Rumah Kita. Ini buat yang ada di Taweli juga ya. Oke lah, kita dengerin dulu lagunya.

Baik, memang lebih nyaman, lebih enak, lebih asik, lebih membahagiakan kalau kita berada di rumah sendiri. Seperti itu ya, lagu dari God Bless Rumah Kita. Terima kasih untuk Mbak Nara ya, sudah bergabung untuk siang hari ini. Semuanya pokoknya ya. Oke, lagu yang terakhir ini ada Anggun dari Mimpi. Tadi sudah ada yang request juga. Terima kasih banyak, kita ke lagu yang paling akhir dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Pastela untuk siang hari ini. Saya Marini pamit dulu ya. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Setelah ini nanti kita akan update informasi dalam Info Pro 1. Oke, terima kasih semuanya. Kita berpisah dan sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang, pendengar. Kita tiba di Info Pro 1 bersama saya, Maria Immaculata. Kita di info yang pertama. Dalam mendukung program pemerintah pusat untuk mempermudah akses melalui pembangunan jembatan selama 2026, Kodam 23 Palakawira siap membangun sejumlah jembatan di dua wilayah, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Berikut laporan Nita Surbati.
2: Masih banyaknya sejumlah desa dan wilayah yang belum memiliki sarana jalan dan jembatan yang memadai menjadi perhatian pemerintah pusat mengingat tak jarang akses yang terbatas berdampak pada anak sekolah. Panglima Kodam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar mengatakan, dari data pihaknya ada sekitar 2.200 lebih jembatan yang harus dibangun di lingkup Kodam 23 Palakawira, sehingga hal ini menjadi salah satu program Kodam selama tahun 2026. Dikatakan pembangunan dan perbaikan jembatan yang akan dilakukan selama 2026 akan menggunakan anggaran dari TNI, sementara untuk pengerjaannya, selain personil TNI juga akan melibatkan masyarakat setempat. Diakui setiap bulannya pihaknya memiliki target pembangunan dan perbaikan jembatan sebanyak 20 dan saat ini pihaknya telah menyelesaikan sekitar 12 titik jembatan.
3: Yang tahap 1-2 itu sudah 5, sudah jadi semua ya. Itu ada di Kota Palu, di Polman, di Mamuju. Di Mamuju ada 2, kemudian di Mamasa ada 1. 5 yang sudah jadi. Yang sedang berproses sekarang ada 10 titik. Di Palu ada 2 titik. Ya, itu masing-masing 70% sama 74%. Di Poso, di Kodim Poso itu ada 1 titik, 57%. Kemudian di Morowali ada 1 titik. Ini karena panjang sekali dia, hampir 250 meter. Jadi progresnya agak lambat, 65%. Di Majene ada 1 titik, sudah selesai. Di Polman juga 1 titik, selesai. Mamuju ada 2 titik, selesai juga. Pasangkayu 1 titik, selesai. Dan Mamasa 1 titik, 100% juga.
2: Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar menambahkan, dari sekitar 2.200 jembatan yang menjadi laporan butuh perbaikan, tahun ini Kodam Palakawira melalui jajarannya akan melakukan pembangunan jembatan sebanyak 103 titik, di mana jembatan yang dibangun berupa jembatan gantung, jembatan beton, dan jembatan armco. Diakui pembangunan jembatan selain melibatkan petugas juga masyarakat setempat, sehingga diharapkan program pembangunan jembatan Garuda dapat berjalan lancar dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya anak sekolah dalam melakukan aktivitasnya.
0: Info Pro 1.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah strategis antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah. Laporan Ketut Wiranata.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi, banjir dan tanah longsor, dampak curah hujan tinggi di sejumlah kabupaten di antaranya Kabupaten Parigi Motong, Poso, Donggala, Toli-Toli, Morowali dan Morowali Utara. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, As Budianto kepada RRI mengatakan, sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi, pihaknya telah melakukan langkah strategis kerjasama dengan BPBD Kabupaten Kota, termasuk mengeluarkan surat siaga darurat hadapi bencana hidrometeorologi.
5: Jadi sebelum ini sebenarnya sudah ada beberapa kejadian banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah. Kami telah melakukan beberapa langkah darurat termasuk penanganan bencana, penanganan bersama BPBD Kabupaten. Yang berikut kami juga telah mengeluarkan surat siaga darurat di Sulawesi Tengah terkait fenomena banjir hidrometeorologi ini.
4: Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, As Budianto menambahkan, dikeluarkannya surat siaga darurat tersebut bertujuan untuk mempercepat respon terhadap penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, untuk mencegah gangguan terhadap arus lalu lintas, pemerintah Kota Palu meminta masyarakat untuk tidak mendirikan tenda di badan jalan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Merespons keluhan masyarakat yang masuk melalui program Halo RRI terkait penggunaan badan jalan untuk kepentingan pesta, Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan penggunaan badan jalan untuk kegiatan pesta tidak lagi direkomendasikan karena berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu, Yani Sofian Tibo, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Menurutnya, penggunaan badan jalan untuk mendirikan tenda pesta kerap menimbulkan kemacetan dan mengurangi ruang gerak kendaraan yang melintas. Ia menyebut pengecualian hanya diberikan untuk kondisi tertentu yang bersifat mendesak, seperti pelaksanaan prosesi kedukaan.
3: Itu sudah diatur untuk sebenarnya untuk masyarakat sudah tidak ada kegiatan-kegiatan seremonial seperti acara pesta, dikecualikan mungkin secara yang urgen, misalnya duka, itu bisa posisi sebagian atau hampir sebagian badan jalan untuk bisa dibuka. Tapi kebijakan itu memang kita ambil juga secara terkoordinasi dan kita atur seperti itu. Yang pastinya untuk kegiatan-kegiatan pesta, kami sudah tidak merekomendasikan untuk penerbitan izin ke teman-teman di Satlantas.
2: Namun demikian, penggunaan sebagian badan jalan untuk keperluan tersebut tetap harus melalui koordinasi dan pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara luas. Yang menambahkan, untuk kegiatan pesta atau acara seremonial lainnya, pihaknya tidak lagi merekomendasikan penerbitan izin dan telah berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Palu untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat memanfaatkan lokasi yang lebih memadai untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga hak pengguna jalan tetap terjaga dan arus lalu lintas di Kota Palu dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
0: Info Pro 1.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palu mendorong percepatan digitalisasi pembayaran pada sektor usaha makan dan minum sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mencapai target pajak dari usaha makan dan minum sebesar 75 miliar rupiah pada tahun 2026.
4: Kepala Bapenda Kota Palu Imran M. Lahata mengungkapkan digitalisasi pembayaran mampu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi serta memperkuat transparansi dalam pelaporan omset usaha. Melalui sistem digital, seluruh transaksi dapat terdokumentasi secara otomatis sehingga memudahkan perhitungan pajak yang menjadi kewajiban konsumen. Dijelaskan sektor makan dan minum merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah yang memiliki potensi seiring berkembangnya usaha kuliner di Kota Palu. Karena itu pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut. Ditambahkan, sistem pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, tetapi juga membantu pemerintah kota memperoleh data transaksi yang lebih valid sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian, potensi penerimaan daerah dapat tergambar secara lebih jelas. Bapenda optimis target penerimaan pajak sektor makan dan minum sebesar 75 miliar rupiah tahun 2026 ini dapat tercapai apabila penerapan digitalisasi semakin luas dan didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan transaksi usahanya.
5: Program digitalisasi pemerintah yang selama ini semakin membumi di Kota Palu. Harapan kita itu, semua transaksi kita ini ke depannya kita berharap ini semua non-tunai. Sehingga kalau ini berjalan, Kota Palu juga masuk salah satu daerah yang nanti penggunaan digitalisasi ini sangat berjalan optimal. Bagaimana ini lebih masif lagi, semua transaksi kita itu semua non-tunai. Kalau itu kita dorong, artinya ya selama ini ada merasa saya laporkan betul atau tidak itu tidak ada saling kita curiga.
4: Imran Lahata juga menegaskan selain meningkatkan efektivitas pengawasan, digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian dari transformasi layanan perpajakan daerah menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat penerimaan daerah yang pada akhirnya akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kota Palu. Susanti Akataba melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Tantangan akan eksistensi bahasa Kaili di Sulawesi Tengah dinilai bukan karena sulit dipelajari, namun semakin melemahnya kebiasaan menggunakan bahasa tersebut di lingkungan keluarga. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
6: Keberadaan bahasa Kaili sebagai salah satu warisan budaya Sulawesi Tengah kini menghadapi tantangan serius. Bukan karena sulit dipelajari atau tidak memiliki penutur, melainkan semakin hilangnya kebiasaan menggunakan bahasa tersebut di lingkungan keluarga. Ketua Libum Momine Tokaili Sulawesi Tengah, Nurmiati Habibu, menilai Banyak keluarga asli Kaili saat ini lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dengan anak-anak mereka. Akibatnya, generasi muda tumbuh tanpa mengenal bahasa ibu yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan masyarakat dalam berbahasa Kaili, melainkan pada kebiasaan yang telah berubah selama bertahun-tahun. Ketika bahasa daerah tidak lagi digunakan di rumah, ucapnya, anak-anak pun kehilangan kesempatan untuk mendengar, memahami, dan mempraktikkannya sejak usia dini. Padahal kata Nurmiati, keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling efektif dalam mewariskan bahasa daerah. Melalui percakapan sederhana setiap hari, bahasa ibu dapat terus tumbuh dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
7: Saya sendiri juga seperti itu dengan cucu. Jadi sesekali saya selingi bahasa Kaili, memberi sedikit pemahaman kepada mereka meskipun hal-hal yang sederhana. Yang kendala itu adalah persoalan kebiasaan. Ketika kita tidak pernah mencoba membiasakan itu, maka seperti itu sudah akan menjadi kebiasaan, menjadi budaya, menjadi karakter bahwa selama ini kami orang Kaili itu menggunakan kebiasaan kami itu hanya bahasa Indonesia, akhirnya menjadi sebuah karakter. Sudah melekat di diri, bahwa dalam rumah itu pakai bahasa Indonesia, begitu loh. Menjadi karakter keluarga sudah, sehingga sulit diubah. Nah inilah sebenarnya tugas dan kewajiban membina yang merasa benar-benar Tokaili, ataupun yang tidak merasa, itu yang mau kita gugah sebenarnya. Mari coba kita menggunakan bahasa Kaili.
6: Nurmiati juga mengajak para orang tua untuk tidak menunggu program besar atau kebijakan pemerintah dalam menjaga bahasa daerah. Menurutnya, pelestarian dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti menyisipkan kosakata Kaili dalam percakapan sehari-hari, mengenalkan nama benda dalam bahasa daerah, hingga mengajarkan ungkapan-ungkapan sederhana kepada anak-anak. Ia meyakini kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membangun kedekatan generasi muda dengan bahasa dan budaya Kaili. Sebab jika bahasa daerah terus ditinggalkan di lingkungan keluarga, maka ancaman hilangnya bahasa ibu di masa depan bukan lagi sekedar kekhawatiran, melainkan kenyataan yang harus dihadapi.
0: Info Pro 1.
1: Berikut info yang terakhir, minimnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya membuat sejumlah titik di wilayah Ampana Tete menjadi sasaran pembuangan sampah.
8: Kurangnya kesadaran warga dalam membuang dan mengelola sampah berdampak langsung pada kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan bau tidak sedap. Lina, salah seorang warga Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Tojo Una-Una, mengeluhkan pemandangan di sekitar SPBU Jalur 2 Pusungi yang dijadikan warga sebagai tempat pembuangan sampah. Berbagai jenis sampah yang dibuang begitu saja menyebabkan bau busuk dan mengganggu pengguna jalan lainnya saat melintas.
9: Seperti ini di SPBU Pusungi ini, Jalur 2. Pokoknya kalau lewat dari SPBU itu menuju ke Jalur 2, sampah itu semacam-macam. Di situ kan rawa-rawa, jadi kalau hujan tergenang air. Sudah ditumpuk lagi sampah. Kalau ada orang lewat, kencang angin, sudah bau semua dicium. Baru sampah itu rupa-rupa, macam-macam sampah.
8: Lina berharap hal ini mendapat respon dari pihak terkait, sehingga warga tidak terus-terusan membuang sampah sembarang tempat. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una, Otong Muhammad, mengaku telah menyerahkan sejumlah tempat penampungan sampah ke Desa Pusungi. Ia juga akan mengunjungi warga di sekitar area tersebut untuk memberikan imbauan terkait pengelolaan sampah yang lebih baik dan benar agar tidak merusak lingkungan.
10: Kalau kamu mencintai kaum Tojo Una-Una ini, kan buang di sini. Itu bukan tempatnya. Banyak tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan. Kemarin kita kasih itu tong sampah, ada berapa buah di Desa Pusu. Mau mereka membuang sampah sembarangan, itu akan menurut penyakitan. Ya, nanti saya mau sampaikan orang ke sana.
8: Menurut Otong Muhammad, mengubah kebiasaan ini merupakan memerlukan kombinasi pendekatan edukatif, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penerapan sanksi yang tegas agar warga tertib membuang sampah pada tempatnya. Ia juga berharap terkait dengan sampah, pemerintah desa dan sesama warga saling mengingatkan terkait dengan dampak sampah yang dibuang di sembarang tempat. Ibnu Abbas melaporkan.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata.
4: Saya Maria Immaculata.
3: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: Pakai suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa. Apalagi

Masana to kita. Masa orang bosan kolor gitu. Anakku si aja tahu buang sampah lalu ditupannya.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

terima kasih Anda masih bersama kami di program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Palu. Dan kami jeda dulu untuk kerangkan lagu-lagu Indonesia menemani Anda. Kita jelang saat dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini di pukul 16:06 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi akan menemani Anda hingga jelang pukul 17 nantinya. Di antaranya ada terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG melaporkan sebanyak 200 zona musim atau ZOM di Indonesia telah memasuki musim kemarau dan jumlah ini setara 28,6% wilayah Indonesia hingga awal Juni 2026. Nah, pendengar, BMKG menyebutkan sebaran wilayah yang masuk ke musim kemarau ini membentang dari Sumatera hingga Papua, dan kondisi ini ditandai menurunnya curah hujan dan semakin banyak hari tanpa hujan. Kami kutip dari laman rri.co.id, zona musim ini adalah wilayah yang memiliki pola musim relatif seragam dalam satu kawasan tertentu, dan bertambahnya wilayah yang memasuki kemarau membuat masyarakat perlu mengantisipasi berbagai dampak yang ikut menyertainya. Nah, data BMKG yang dirilis pada Rabu kemarin, sebanyak 200 zom ini telah memasuki musim kemarau. Meski begitu, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada masa peralihan musim. Nah, di sebutkan pendengar, untuk wilayah Sulawesi, musim kemarau itu masih terjadi di sebagian Gorontalo dan sebagian Sulawesi Tengah. Kemarau juga yang tercatat melanda sebagian kecil Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan sebagian Sulawesi Tenggara. BMKG ini mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, di mana resiko ini terutama meningkat di wilayah yang mengalami periode kering cukup panjang. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk dapat memantau informasi cuaca, perkembangan musim dari BMKG, dan diharapkan menggunakan air secara bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan.

0: mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu untuk sore ini. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, menekankan bahwa peralatan layanan telekomunikasi di bawah laut harus mendapatkan perawatan yang intensif, dan perawatan peralatan ini untuk menjaga layanan telekomunikasi dan internet yang stabil untuk masyarakat. Terlebih ini dilakukan untuk daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan. Kami kutip dari laman rri.co.id, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Ditjen InfraDigi, Indra Maulana menyebutkan salah satu daerahnya yaitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara. Daerah ini diungkapkan telah melakukan perawatan proses kabel laut Palaparing untuk memastikan pelayanan digital masyarakat tidak terganggu. Nah, sebagai langkah mitigasinya, Kemkomdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti menambah kapasitas bandwidth bahkan tidak tanggung-tanggung. Penambahan ini dilakukan dilakukan pada 154 titik akses layanan dengan jaringan satelit Republik Indonesia atau Satria. Nah, pendengar, langkah lainnya yaitu Kemkomdigi melakukan kerjasama dengan operator seluler di mana ini untuk memberikan kepastian akses jaringan telekomunikasi dan internet ini dapat terus dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: lokal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Sedikitnya 50 orang.
2: Warga Kulit Hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu. Selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Kendari untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
2: Selamat sore, kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati Maju. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan kami ada Randi.
3: Andwi dari RRI Makassar.
2: Baik, silakan informasi Anda rekan Randi.
3: Ya baik, informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa penghargaan yang diterima atas keberhasilan menekan angka pengangguran didasarkan pada data resmi BPS. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas keraguan yang diungkapkan Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
4: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi,
5: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka merespon pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar yang meragukan penghargaan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, data yang digunakan merupakan rujukan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur menilai siap membandingkan data apabila ada pihak yang memiliki indikator dan metodologi yang dinilai lebih akurat dibanding data dari BPS. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda Berprestasi 2026 untuk Regional Sulawesi. Gubernur menegaskan pemberian penghargaan adalah Kepala BPS Nasional. Ia menyatakan akan mengkonfirmasi langsung ke BPS terkait metode dan validitas data. Hal ini untuk menjawab keraguan yang muncul di DPRD.
4: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi tentang penurunan dan penanganan angka pengangguran, saya kira kalau ada yang tidak percaya, mungkin ada datanya lebih bagus daripada data BPS, ya. Ya, kalau ada datanya lebih bagus, metodologinya lebih bagus, ya kita hadapkan dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, karena Kemendagri itu mengambil dan bahkan yang memberikan saya penghargaan itu dari Kepala BPS Nasional. Nah, itu. Jadi saya kira itulah kira-kira.
5: Sebelumnya Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar Munandar Wijaya menilai data penurunan pengangguran tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. DPRD menyebut masih banyak warga kesulitan untuk mendapat pekerjaan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Ju, kembali ke rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke rekan Novian di RRI Ampana.
6: Baik, terima kasih rekan Dwi dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana. Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian Vicky Kasala, pemuda asal Bailo Baru yang hilang saat memancing di perairan Tojo Una-Una.
7: Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang pemuda asal Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, yang dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Korban diketahui bernama Vicky Kasala, 20 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, korban berangkat seorang diri menggunakan perahu katinting menuju Rumpon untuk memancing pada Minggu 31 Mei 2026 selepas salat asar. Namun, hingga lebih dari 3 hari berlalu, korban belum kembali ke rumah. Padahal berdasarkan kebiasaan, korban biasanya sudah kembali ke darat dalam waktu sekitar 2 hari setelah berangkat melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas, aparat kewilayahan, serta Polsek Ampana Kota. Operasi pencarian kemudian dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Tojo Una-Una. Kepala BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk menemukan korban.
8: Bahwa hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dan pertolongan atas laporan masyarakat yang baru diterima oleh BPBD dan pihak Basarnas, tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 3 kemarin jam 11, lebih kurang jam 11, pihak BPBD menerima informasi terkait orang hilang atas nama seorang laki-laki, Vicky Kasala, umur 20 tahun, dilaporkan hilang dan langsung kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Basarnas. Dan kemarin pun juga telah dilakukan pencarian di hari pertama oleh Basarnas dan potensi SAR yang ada di dalamnya, yaitu BPBD, Polairut, dan RAPI, serta Polsek Ampana Kota. Ini adalah hari kedua dilaksanakan pencarian dan pertolongan dengan eksiden komandernya atau pimpinan operasinya adalah pihak Basarnas dalam hal ini dan pos Basarnas. Tim sudah bergerak serta dibantu oleh relawan-relawan dari masyarakat setempat yang juga melakukan pencarian pada hari kedua ini. Mudah-mudahan saja di hari kedua ini kita sudah bisa mendapatkan informasinya dengan ditemukannya korban. Harapan kita tentunya harapan yang terbaik dalam keadaan selamat.
7: Sigit menambahkan bahwa operasi pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD Tojo Una-Una, Polairut, Polsek Ampana Kota, serta Orari dan RAPI Tojo Una-Una dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat sebagai sarana utama pencarian. Berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Basarnas, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan terus dilanjutkan. Pihak BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran operasi pencarian serta keselamatan seluruh personil yang bertugas di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Kemas Hari Pati Maju sore ini. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
9: Si. Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Dari Toli-Toli, upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Berikut laporan Martina Musadi.
10: Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafid selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
11: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
12: Sementara itu Bupati Parigi Mutong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
13: Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Toli-Toli sudah melaksanakan pembangunan dengan baik. Kedua, tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dengan Pol PP. Kita di Parigi Mutong masih satu. Jadi kita coba bicarakan kembali karena seperti yang disampaikan dalam efisiensi anggaran ini.
12: Kain kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya, di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah.
9: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Zainal Abidin dan Rizky mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
2: Terima kasih rekan Suharmi. Berikutnya kita ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan. Silakan informasinya.
14: Ya baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Informasi dari RRI Kendari, kita akan mengikuti wawancara bersama Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musyafir.
15: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Hermawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
16: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya Wakil Ketua 9 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maaf saya, satu kali sarapan. Sebagai apoteker, saya melihat tadi, pertama, OOT, obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek Badan POM itu setiap saat, Balai POM sini, Balai POM besar, setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang Badan POM. Dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di minimal ada asisten apoteker di itu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Adakah obat tidak ada namanya? Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah. Oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi, ilegal. Itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexyphenidyl. Itu trihexyphenidyl untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya. Hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu, tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat, barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dari sarana. Kenapa? Buktinya tadi kita lihat sama-sama, toh ada tadi semua lihat. Mungkin itu pesan saya.
15: Terima. Apa yang harus dilakukan bersama APH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak banyak.
16: Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN, itu tugas pokoknya BKKBN, mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya. Lintas sektornya ada BKK, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Semua itu berperan. Kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan, koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika, saya psikotropia, kalau kita kompak bisa berkurang, karena sekiranya tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah, kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya ada proses itu masalah.
15: Baik. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
14: Demikian informasi dari RRI Kendari, saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jerry, kembali ke Dwi Kartika di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Selanjutnya dari RRI Makassar, mobil tangki disita polisi. Tidak resmi dari Pertamina, dilaporkan Sarifuddin.
17: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menyatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan kendaraan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
18: Untuk kendaraan Pertamina itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti ban dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan, banyak yang gundul. Artinya tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina, yang di depo, fisiknya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
17: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina, juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode, perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya seperti tambang, perkebunan, juga galian C, dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan, distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bone bersama rekan kami ada Nur Haini. Silakan informasi Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari Kabupaten Bone, Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
19: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, Insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
20: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman taat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan taat pajak.
19: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
21: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Eni dari RRI Bone. Selanjutnya kita bersama dengan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau.
22: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Program 1 Makassar. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini mengenai Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
23: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wakanapi dan gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
24: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800-900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
23: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang, namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bau-Bau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
22: Berdasar laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Dwi Kartika di RRI Program 1 Kendari. Silakan rekan Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo. Silakan informasinya.
1: Terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik pengawasan LPG subsidi 3 kg di Kota Palu bersama rekan Muhammad Sidik.
25: Gas LPG 3 kg masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Namun di Kota Palu, harga jual gas subsidi masih kerap ditemukan melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah, sebesar Rp20.000 per tabung. Bahkan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli gas subsidi jauh di atas harga ketentuan, terutama saat kebutuhan meningkat dan stok di pangkalan sulit ditemukan. Situasi ini pun menjadi perhatian pemerintah Kota Palu bersama Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi gas subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan, distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya sampai pada tingkat agen dan pangkalan, sementara pengawasan di tingkat pengecer membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait karena berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina.
3: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena itu di luar rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi biasanya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
25: Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan melalui tim satuan tugas atau Satgas LPG Kota Palu. Pengawasan dilakukan di sejumlah pangkalan resmi, menyusul masih banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG subsidi yang melebihi ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan di Disperindag Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi karena pengecer sebenarnya tidak diperbolehkan dalam rantai distribusi LPG subsidi di Kota Palu. Selain menjual di atas head, pelanggaran yang ditemukan juga berupa penyaluran LPG subsidi keluar dari wilayah pangkalan. Ia menyebut, sejumlah pangkalan telah dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi, hingga pemutusan hubungan usaha apabila pelanggaran terus ditemukan. Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melaporkan dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas.
4: Jadi LPG ini memang kan harga head itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
25: Pemerintah Kota Palu menilai, pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain pengawasan dari Satgas LPG, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menemukan praktik penjualan di atas head maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menegaskan, pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kota Palu juga terus mendorong masyarakat agar aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi melalui layanan pengaduan lapor wali kota, termasuk melalui media sosial maupun saluran komunikasi pribadi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas subsidi di atas harga ketentuan maupun melakukan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
5: Kalau masalah gas, pangkalan yang nakal akan kita tindak, itu sudah jelas. Ya, ada beberapa pangkalan itu tutup, termasuk di daerah Palu Barat ada beberapa yang tutup-tutup. Karena didapat mereka menjualnya betul-betul di atas HET dan jualnya juga sudah melampaui batas, jadi itu akhirnya ditutup oleh jadi ada beberapa pangkalan. Jadi saya berharap laporan juga dari masyarakat ya, sampaikan kepada kami, ada lapor wali kota gitu ya, ada juga mungkin mau DM saya silakan atau WA supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat hal-hal terkait gas.
25: Wawali berharap pengawasan distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih optimal melalui kerjasama antara pemerintah, Pertamina, aparat, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, distribusi gas subsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat tidak lagi membeli LPG 3 kg dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.

0: Pendengar, demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Saya Joko Nutia Sujari, kemudian kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
1: Terima kasih rekan Joko, kami hadirkan pendengar informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Edwin Masud melaporkan. Rekan Edwin.
2: Iya, pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar untuk periode 2026-2031 berlangsung secara transparan dan akuntabel. Saat ini memang seleksi memasuki tahap verifikasi faktual dengan menyisakan 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas. Wali Kota Makassar Mundafri Arifuddin ditemui RRI mengatakan proses seleksi yang objektif diperlukan untuk melahirkan pimpinan Basnas yang tentunya memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat demi kepentingan umat. Menurutnya, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran. Mundafri juga menegaskan agar seluruh proses seleksi ini diserahkan ke tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Nah, sementara itu pimpinan Basnas Republik Indonesia, Saida Sakwan yang turut hadir di Makassar, menjelaskan bahwa tahapan verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurutnya, Basnas RI bertugas memastikan calon pimpinan yang terpilih memiliki kompetensi profesionalisme serta pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan dari 10 kandidat yang lolos seleksi di tingkat Kota Makassar, nantinya akan dipilih 5 nama terbaik setelah melalui proses penilaian lanjutan oleh Komisioner Basnas Pusat. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar juga berharap pimpinan yang terpilih nantinya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, memperluas manfaat zakat, dan menjadi mitra strategis dari pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
1: Terima kasih rekan Edwin, informasi Anda. Dan informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar mengakhiri seluruh rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 4 Juni 2026. Saya Dwi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia, pengalu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah dirahmati Allah, kami ingatkan untuk hari ini maghrib jatuh pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, bersama kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Renawati M. Amin, Surah At-Taubah ayat 60.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai ke bantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kita juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja, kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh, dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang, bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Dan kita kembali bersama di program Ngobrol Bareng Komunitas di edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Tim Palu malam ini, saya Joko Nurce Sujari, ada Juan Jordan Gintu dan juga Mas Dwi Putrianto ya. Putra. Oke lah, dan pendengar kita akan terus bersama sampai di jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk program Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini telah hadir narasumber teman-teman dari Fakultas Hukum ya,
1: yeah.
0: Universitas Tadulako. Jadi teman-teman yang terus menghiasi program Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Palu. Dan malam hari ini pendengar kita akan bahas terkait dengan lembaga studi advokasi mahasiswa. Bentar, saya lihat dulu namanya. Bukan susah ini, tapi jarang nama-nama begini, betul ya? Yang pertama adalah Abdel Givara gitu.
2: Abel.
0: Oh, Abel. Iya. Abel Givara selaku ketua umum. Kemudian ada Ibnu Rafi selaku koordinator. Kemudian ini adalah penyanyi Cici Paramida selaku wakil ketua ya.
1: Wakil koordinator. Koordinator advokasi.
0: Wakil koordinator advokasi. Jadi kalau kita berbicara pendengar, advokasi adalah salah satu instrumen yang kemudian punya peran penting dalam kehidupan teman-teman mahasiswa sebagai agen perubahan di kampus. Ada advokasi yang dilakukan mahasiswanya tidak hanya berperan sebagai penyampai aspirasi tapi sebagai pengawal sih kebijakan yang kemudian berpihak pada teman-teman civitas akademika atau mungkin lebih luas jangkauan ke masyarakat lah. Nah, di tengah berbagai dinamika itu, baik sosial, pendidikan, dan kemudian ada beberapa bilet publik atau kebijakan publik yang terus berkembang, perlu ruang-ruang diskusi seperti malam hari ini di program Ngobras yang bisalah kritis, kemudian ada konstruktif di sana yang bisa kita bangun untuk bisa memperkaya pemahaman kita bersama tentang bagaimana membangun kesadaran bersama tentang hal tersebut. Dan lembaga studi advokasi mahasiswa malam hari ini di program Ngobras adalah sebuah wadah untuk berbagi gagasan. Bel, kalau mungkin selaku ketua umum kan,
2: iya,
0: sudah berapa lama terpilih jadi ketua umum?
2: Kurang lebih 6 bulan dari tahun 2025, dari Januari.
0: Dari Januari ya, hampir ya, 6 bulan jalan ya. 6 bulan jalan. Apa sih sebenarnya kemudian memilih untuk menjadi ketua umum? Jadi ketua umum di ELSAM. ELSAM ya, enak sebutannya, daripada Lembaga Studi Advokasi Hukum Mahasiswa panjangan ELSAM. Apa kemudian yang memotivasi untuk menjadi ketua umum?
2: Sebenarnya Pak, dari awal itu di tahun 2024 saya dari tahun 2025 saya sudah menjabat sebagai wakil ketua umum Pak. Sebelumnya
0: waketum berarti ya.
2: Iya, waketum dulu Pak.
0: Ngeri.
2: Nah, setelah berjalannya waktu, pergantian kepengurusan pun hadir. Nah, dari berbagai dinamika khususnya angkatan Pak, angkatan 23 itu sendiri, angkatan saya itu melihat kekurangan daripada antusias angkatan saya sendiri untuk melanjutkan periode kepengurusan. Itu
0: apa masalah sih teman-teman agak enggak greget mau ngikut di ELSAM? Susah ya?
2: Untuk terpilih menjadi ketuanya Pak, yang kemudian kurang mungkin pemahaman mereka atau minat mereka untuk memegang jabatan sebagai ketua umum. Tetapi secara mengikuti untuk periode, ya, tetapi untuk memegang daripada jabatan ini belum siap Pak, seperti itu. Jadi sering berjalannya waktu, terpilih saya menjadi wakil ketua umum sebelumnya, tibalah pergantian kepengurusan. Saya berpikir yang pertama, ketika tidak dilanjutkan satu kepengurusan, yang pertama pastinya akan berdampak kepada kepengurusan ELSAM itu sendiri. Yang kedua, saya merasa sebagai wakil ketua umum, ide saya masih banyak, gagasan saya masih banyak. Ketika saya menjadi wakil ketua umum itu masih terbatas. Nah, saya coba untuk menjadi ketua umum agar ide pemahaman saya itu bisa saya kembangkan lagi sebagai ketua umum, sebagai pemegang jabatan paling tertinggi di lembaga itu sendiri.
0: Oke, saya makan tadi tengok ke belakang tadi, Bel. Tidak ada pena saya. Biasanya ada. Maksud saya, siapa yang catat visi misimu apa sih waktu wakil ketua umum dan kemudian pengen jadi ketua umum? Apa
2: sih? Oke.
0: Apa itu, Bel?
2: Sebenarnya Pak, visi misinya Pak tidak secara terstruktur Pak, tapi saya mau sampaikan tidak jauh daripada mengurangi penyalahgunaan HIV dan segala bentuk penyalahgunaan narkoba itu sendiri Pak.
0: Iya, konsennya di situ ya teman-teman.
2: Iya,
0: okay.
2: Ya, karena memang secara turun-temurun dari visi misi sebuah ketua umum ELSAM sebenarnya tidak lari daripada itu Pak. Yang kedua itu visinya, misinya untuk membangun tali silaturahmi sesama instansi yang kemudian sejajaran dengan kita punya lembaga, Pak, termasuk dengan KPAP, Dinkes, maupun apa ya satunya lagi ini,
1: BNN.
2: Maupun BNN itu sendiri, Pak. Nah, itu, Pak, sebenarnya tidak lari daripada yang wah-wah banget pada saat itu, Pak, untuk menjadi untuk visi misi. Yang kedua, pada saat itu memang, Pak, terkait visi misi tidak terlalu saya gagaskan karena hari itu saya terpilih secara aklamasi.
0: Uish.
2: Karena iya, Pak,
0: auramu berarti ya.
2: Jadi secara aturan kita sendiri itu di Elsam sebenarnya wajib tidak wajib-wajib kita laksanakan visi misi, tetapi terpilih secara aklamasi itu tidak memilih kriteria. Jadi kalau kita sebagai calon ketua umum, Pak, itu kan ada kriteria yang harus kita lengkapi, termasuk dengan pemahaman tentang sejarah, bagaimana Elsam, termasuk visi misi. Nah, hari itu ketika saya aklamasi, kriteria itu secara tidak langsung digugurkan karena tidak ada tolak ukur. Ketika saya pun mengungkapkan kriteria itu, tidak ada juga calon yang kemudian menggugurkan saya. Jadi ya langsung disahkan saja pada hari itu, karena ada aturan sidang pleno langsung ditetapkan seperti itu, Pak.
0: Otomatis
2: ya, Pak.
0: Oke deh. Ibnu, ya. Kalau kita konsennya malam hari ini terkait dengan HIV, mungkin tadi bisa melipir-melipir terkait dengan kekerasan ya, Ji, tadi ya, Ji, ya.
1: Kekerasan.
0: Tingkat pemahaman mahasiswa tentang HIV saat ini gimana sih, Nu?
3: Ya, untuk tingkat pengetahuan tentang HIV itu di kalangan mahasiswa itu sendiri itu masih sangat kurang, Pak. Apalagi dengan muncul-munculnya stigma ya, yang selalu hidup. Bahkan bukan hanya di mahasiswa, di masyarakat pun mengatakan bahwa HIV AIDS ini sebuah penyakit yang bukan sekedar penyakit mematikan, akan tetapi mereka juga muncul sebagai seperti noda, noda kehidupan yang sangat-sangat dijauhi oleh masyarakat itu sendiri. Seperti contoh misalnya kalau ada orang yang kena HIV AIDS, oh, stigma masyarakat, ah, orang ini pasti gak benar ini, orang ini pasti pergaulannya bebas. Nah, justru saya selaku koordinator bidang advokasi Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa ingin sekali bagaimana kami itu mengadvokasi masyarakat, memberitahu masyarakat bahwa HIV AIDS ini sebenarnya memang penyakit mematikan, tidak jauh beda dengan penyakit-penyakit lainnya. Hanya saja yang mematikan itu adalah stigmanya itu sendiri. Maka dari itu saya selaku koordinator advokasi selalu mengadvokasi, selalu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dan mahasiswa itu sendiri terkait dengan virus HIV AIDS itu sendiri.
0: Itu stigma bagi teman-teman ODA ya, yang sering kita dapatkan. Kemudian cara efektif untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait itu apa dari yang dilakukan oleh teman-teman dari Elsam?
3: Ya, kalau dari kami sendiri, kami melakukan berbagai hal. Yang pertama itu kami selalu mengkampanyekan bahwasanya HIV AIDS ini bukanlah sekedar penyakit, tapi kita memberikan ruang bagaimana ODA ini justru jangan dijauhi, ya, dekati dia, rangkul dia, berikan dia akses layanan kesehatan. Kalau dia tidak tahu mau kemana ketika di era gempuran stigma itu, maka kita yang memberitahukan, oh, kalau kamu terkena HIV AIDS, kamu bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Selama saya menjadi koordinator advokasi, saya mencari tahu berbagai hal terkait dengan virus HIV AIDS ini. Di mana virus HIV AIDS ini sebenarnya bisa disembuhkan, Pak. Yang penting ODA itu rajin meminum obat. Kalau misalnya dia tidak meminum obat, kemudian dengan stigma masyarakat dia terkena dampak psikologis, itu justru yang lebih membahayakan. Ya, demikian, Pak.
0: Sudah. Ya, kayak benar-benar orang dari dinas kesehatan ya, Ci. Ya. Oke, kemudian apa peran organisasi di teman-teman dari Elsam sendiri untuk bisa mendukung pencegahan dan edukasi itu? Kan agak sulit ini ya.
3: Ya.
0: Ketika okelah kalau Ibnu mungkin menyampaikan kepada yang di luar mungkin ngeh, tapi kalau teman-teman di kampus kan agak repot ini. Yang sesama umur menggurui kalimatnya.
3: Ya.
0: Susah enggak itu, Sinu? Pernah dapat itu enggak?
3: Tantangannya itu sebenarnya ada susahnya, ada gampangnya juga. Terutama kepada teman-teman yang memang sudah betul-betul stigma itu sudah hidup dalam dirinya. Bahwasanya, oh, kalau orang kena HIV AIDS pasti ini pergolanya nggak benar ini, kita harus jauhi, kita jangan dekati dia. Justru hal-hal yang seperti itu membuat, memberikan dampak psikologis kepada orang-orang yang terkena HIV AIDS itu sendiri. Makanya kami itu selalu mengadvokasi kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya HIV AIDS ini jangan dijadikan sebagai apa ya, semacam
0: jadi momok gitu ya,
3: momok ya, momok yang hidup di kalangan teman-teman mahasiswa. Kami itu selalu mulai dari kampanye, mulai dari strategi-strategi advokasi itu sendiri. Bahkan sampai kami itu kemarin kami melakukan Elsam Go to School. Kami memberikan pemahaman kepada adik-adik sekolah bahwasanya HIV AIDS itu tidak mematikan. Ya. HIV AIDS itu yang lebih mematikan adalah stigmanya itu sendiri. Makanya kalau dari saya pribadi, saya selalu terus-menerus memberikan, tidak henti-hentinya memberikan advokasi kepada seluruh halayak masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun mahasiswa itu sendiri.
0: Berarti kampanye itu sering dilakukan, ya, kampanye-kampanye seperti
3: selalu
0: itu dilakukan ya?
3: Ya, selalu. Okay. Kami
0: sama teman-teman
3: kami.
0: Elsam ya. Oke deh, Ci, kalau ini kan tadi sudah disampaikan sama Abel, kemudian sama Ibnu, tapi kalau untuk menciptakan apa ya, lingkungan kampus yang benar-benar inklusif lah bagi teman-teman yang ODA itu kayak mana sih? Ini kan peran dari wakil koordinator ya. Oke,
1: iya.
0: Itu kayak mana, Ci?
1: Kalau itu sebenarnya susah kalau kita tidak ada pendekatan dulu. Jadi sebenarnya
0: tapi bentar deh, Ci, logatmu kayak logat sini beneran ya?
1: Iya.
0: Kan aslinya sana ini.
1: Iya, terbiasa karena sering mendengar.
0: Hebel, orang sini dia jadinya. Bukan kayak orang Ambon. Ini kan orang Ambon agak cepat dia ngomongnya. Ini kan lagi jadi kayak sini dia.
1: Iya.
0: Oke deh, Ci, lanjut deh, Ci.
2: Profesional
0: ya. Oke.
1: Saya lupa apa tadi.
0: Oh, gitu. Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif lah bagi teman-teman yang ODA gitu. Di kampus, lingkungan kampus misalnya. Walaupun kita belum pernah dapatkan ada informasi teman-teman ada yang terpapar itu ya. Atau ada yang di kampus?
1: Sejauh ini belum.
0: Dari pengamatan teman-teman Elsam, belum ada ya?
1: Belum ada, okay. Karena mungkin belum berani. Mungkin ada, tapi belum berani melakukan pengaduan. Karena itu, malu mungkin. Nah, kalau untuk itu sendiri, sebenarnya kita harus melakukan pendekatan dulu. Supaya sama-sama enak. Dari mereka juga enak, kita juga enak. Dan kita coba bakalan tetap merangkul. Kayak bikin, kayak misalnya kita sering kampanye kan. Nah itu supaya memberitahukan kalau memang Elsam itu merangkul. Walaupun masih banyak stigma-stigma di sana yang membuat mereka merasa down, terganggu psikolognya. Begitu.
0: Apa yang membuat teman-teman tidak bisa brief gitu? Maksudnya tidak bisa berani untuk menyampaikan ke teman-teman Elsam? Walaupun kalau mungkin bisa jadi ya, mereka nggak bisa brief itu, nggak berani menyampaikan ke tadi misalnya ke teman-teman apa IKIP ya,
1: iya.
0: KIP dan sebagainya, mungkin karena lebih agak malu lah. Ini kan bisa komunikasi ke teman-teman Elsam. Apa yang buat mereka nggak berani?
1: Kalau itu stigma, karena di begini Pak, kalau misalnya mereka masih kurang rasa percaya, karena yang kita ketahui banyak sekali orang di luar sana yang kehilangan nyawa bukan karena penyakit HIV itu sendiri, tetapi karena perbincangan-perbincangan di sekitar lingkungan.
0: Loh, tapi kan kalau ngelapor, entah nanti bisa dijawab bertiga deh, Abel atau Ibnu. Kan ini konfidensial jadinya, rahasia dong. Kalau ini kan rahasia, konfidensial. Ketika misalnya ada teman kalian yang terpapar misalnya, kan ngelapor ke kalian bertiga misalnya di Elsam yang konsen ke itu, kan konfidensial jadinya, rahasia, nggak bisa kemana-mana. Kenapa harus takut?
1: Nah,
0: gitu?
1: Iya, maksudnya yang dia lihat di luar sana itu begitu. Okay. Jadi kalau mau ke kita pun dia berpikir panjang. Kira-kira mereka bisa tidak menjaga rahasia itu. Dan itu yang menjadi tantangannya kita sekarang. Bagaimana bisa mengambil kepercayaannya mereka untuk cerita ke kita, untuk mau menjadikan kita jembatan ke kesehatan misalnya, di dinas kesehatan, atau melakukan tes VCT supaya lebih jelas statusnya apakah dia HIV atau tidak.
0: Gitu. Kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh, jawabnya bertiga, tapi ke Abel dulu. Bel, bagaimana sudah kalau baku urusin begini? Logatnya kayak jadi begitu dia ya? Serius. Sumpah bener. Gak kelihatan kalau dia aslinya dari sana gitu, Bel. Anu ya. Well, mungkin bisa disampaikan. Tadi kan kita sudah cerita dikit sebelum kita on air tadi ya. Ada selain HIV, teman-teman juga concern ke masalah kekerasan ya. Bentuk kekerasan yang paling sering dijumpai di kampus apa, Bel? Yang biasa dari pengamatan teman-teman Elsam?
2: Oh, oke. Baik, Pak. Sebenarnya kita di Elsam itu, ini saya mau sampaikan, kita ini sebenarnya sudah melebar. Dari kemudian tupoksi kita daripada prevalensi HIV/AIDS dan NAPZA itu berkembang dengan mengatasi tindak kekerasan seksual yang ada di kampus.
0: Lebih luas lagi jadinya.
2: Iya. Okay. Sebenarnya dari kajian kita sendiri, bahkan program tersebut itu tidak dibicarakan, Pak. Tetapi seiring berjalannya waktu, lembaga yang kemudian memfasilitasi, kita mau bilang begitu, lembaga yang memfasilitasi hal tersebut tidak ada. Nah, kita mau lihat kekerasan seksual pada hari ini sebenarnya kita tidak menutup mata, banyak dari itu pokoknya dari mahasiswa itu sendiri ataupun dari pihak-pihak birokrasi. Kemudian kita bilang begitu. Nah, seiring berkembangnya waktu kita itu sudah mulai dilemparkan ada kasus ini. Ini ada mahasiswa mulai mengadu. Jadi kita sebenarnya secara profesional di lembaga itu secara tidak langsung pasti terima lah, pasti terima. Jadi secara kita terima, itu yang menjadi hal barunya kita, Pak. Karena turun-temurun hal itu tidak menjadi fokus Elsam, ketika di kita itu menjadi hal baru. Ya, pasti tantangan jelas, karena program baru mengatasi hal tersebut tidak segampang itu. Karena kita ketahui, kita ini ketika ketika dapatkan itu, kita semi-semi pengacara mungkin untuk mengatasi satu kasus. Kita pakai dasar hukumnya lah, kita pakai analisis sosialnya yang
0: terjadi. Itu dilakukan bagaimana. Itu ketika menangani?
2: Nah,
0: hampir itu, mirip-mirip gitu
2: ya? Iya, betul Pak, hampir mirip-mirip. Jadi kita mulai, secara tidak langsung memaksakan diri untuk tahu hal tersebut. Walaupun secara tidak langsung masih awam sekali, Pak. Masih awam sekali. Tetapi kita coba profesional. Dan saya mau kasih satu kasus, alhamdulillah, bukan alhamdulillah yang bagaimana Pak, tetapi dari berbagai, dari beberapa dekade kepengurusan sebelumnya, itu buka layanan tersebut, itu tidak ada laporan sama sekali. Karena tantangan seperti yang Bu Akor bilang tadi. Tetapi 3 atau 4 bulan yang lalu kita dapatkan satu kasus itu. Dan kita kaget, Pak. Kagetnya bukan pada kasusnya, tapi pada hal baru yang kita dapatkan selama kepengurusan barunya kita ini.
0: Apa itu, Pak? Apa itu ya?
2: Kekerasan seksual, Pak.
0: Kekerasan seksual.
2: Iya.
0: Terus bertiga pusing dong kepala otak jadinya.
2: Pusing, Pak. Artinya
0: pusing sekali. Ini kan masalahnya, persoalannya kan not clear ini. Enggak jelas.
2: Iya.
0: Enggak jelas, belum jelas.
2: Iya,
0: sorry, Pak. Belum jelas. Jadi not clear ini.
2: Iya.
0: Jadi teman-teman kemudian gimana itu jadinya ya?
2: Nah, itu mungkin karena profesionalitas selalu tertanam. Jadi kita coba kayak pertama mediasi dulu. Terus yang kemudian kita enggak tahu, kita tidak perlu cari tahu dulu kronologinya sebelum korban itu cerita duluan. Saya selalu bicara sama Bu Akor yang kemudian secara mediasi lebih dekat secara emosional karena perempuan. Seperti itu. Jadi kita gimana ya awalnya ini? Gimana kita mulai dari mana dulu ini? Jadi secara mediasi datang. Saya bilang Bu Akor jangan dulu tanya
1: kronologinya
2: dulu, tetapi tanya bagaimana dia punya posisi sekarang.
1: Iya, lebih fokus ke mentalnya.
2: Iya, karena katanya Bu Akor dia menangis setiap malam, kurang tidur, aktivitas kampus terganggu. Jadi kita fokusnya pada hal itu dulu, Pak. Kita aneh, agak ini lucu juga, Pak. Jadi kita sebenarnya ini kalau misalnya dibilang profesional atau tidak, urusan belakang, artinya kita coba dulu saja.
1: Jalan saja.
2: Kita coba dulu saja dengan metode-metode seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah 1 bulan komunikasi, dapat titik terangnya, dapat solusinya, dapat alurnya kemana. Alhamdulillah kasus ini sudah tertangani, Pak. Dan kemudian sudah ditindaklanjuti dari si korban maupun si fakultas itu sendiri.
0: Gitu, itu melibatkan orang tua juga mereka, dari pihak korban misalnya atau juga pelaku misalnya.
2: Iya, Pak.
0: Itu ya.
2: Iya, Pak.
0: Tapi ini baru yang pertama selama masa kalian bertiga.
2: Iya.
0: Pertama. Sebelumnya teman-teman belum pernah dapat itu.
2: Bahkan saya sebagai wakil pun di tahun 2025 belum pernah dapat. Jadi kaget pasti ya Pak, karena ya itu pas pemahamannya orang kita tangani kasus itu, padahal secara ini enggak Pak, tetapi kita coba profesional karena hari ini kita punya kasus yang punya fokus ini kita bisa bilang sensitif, jatuhnya kita juga yang kena Pak, tetapi kita terima-terima saja, fine-fine saja Pak, artinya kita ini bekerja, belajar secara apa ya, hati nurani saja Pak. Gitu itu Pak.
0: Dan akhirnya down gitu ya, selesai
2: ya,
0: gitu.
2: Ya, selesai Pak, alhamdulillah.
0: Butuh berapa lama sih itu kemarin?
1: Itu kemarin 2
2: bulan lebih ya, hampir. Iya, kurang lebih lah.
1: 1 bulan lebih lah.
2: Oke, okay, 1
1: bulan lebih untuk clear.
0: Sampai clearnya.
1: Iya.
0: Oke okay deh. Ini Nu boleh ya. Tambahin deh. Ini kan saya enggak yakin kalian kupu-kupu ini. Karena dengan kondisi begini saya enggak yakin kalian kupu-kupu. Entah yang lain ya. Kalian bukan kupu-kupu jadinya. Ini kan menangani dan kemudian masih menerawang hal-hal yang belum jelas, dan kalian berpegang teguh pada prinsip kalian masing-masing yang pasti ini bisa selesai dengan baik ya.
4: Iya.
0: Karena tadi sampaikan seorang Cici ada apa namanya mental recovery ya, pemulihan mental kan repot ya Ci, ya pasti
1: sekali.
0: Repot banget mental recovery itu. Itu bagaimana Ibnu selaku koordinator kemudian meneruskan ke Wakor dan kemudian ke Ketum? Itu kayak mana penanganan, Nu?
3: Ya, dari saya sendiri memang itu sangat sulit juga Pak. Memang yang kita tangani ini persoalan mentalnya dulu. Karena ya berbicara masalah mental, justru kami ini sebenarnya tidak memiliki basic soal psikologi. Jadi kami sangat kesulitan awalnya.
0: Padahal nanti kalian juga akan dihadapkan begitu setelah lulus.
1: Iya, iya. Kita
0: menghadapi kasus bukan cuma kasus hukum korupsi dan sebagainya.
3: Iya.
0: Begini-begini juga.
3: Iya, pasti.
0: Oke, okay, terus gimana, Nu?
3: Ya, jadi maka dari itu saya selalu berkomunikasi dengan wakil koordinator. Coba kita lakukan pendekatan emosional dulu. Kita pelan-pelan, jangan menghakimi, jangan kita seolah-olah kita ini sebagai anak hukum kita menginterogasi. Oh, apa yang dia lakukan?
0: Itu penyidik.
3: Iya. Makanya kan itu pasti akan menimbulkan ketegangan antara korban dan kami sendiri. Makanya kami lakukan pendekatan. Jadi kita tanya dulu apa yang buat kau nyaman. Pertama, apa yang terjadi, begitu kita tanya. Kedua, bagaimana perasaan kamu setelah ini. Jadi betul-betul kami membuat korban itu nyaman ke kami. Kami tol tanya, kami dekati, kami lakukan penguatan terhadap mentalnya itu sendiri, sehingga pelaku ini betul-betul mempercayakan kepada kami untuk menjembatani kasusnya ini, khususnya kekerasan seksual. Dan saya tegaskan sekali lagi Pak, bahwasanya kami selaku lembaga studi advokasi mahasiswa sangat menjaga kerahasiannya, baik itu profil dari para korban, apa yang telah terjadi, betul-betul hanya kami-kami inilah yang mengetahui itu. Di luar tidak boleh ada yang tahu persoalan ini, karena kami betul-betul menjaga kode etik profesionalitasnya kami di lembaga kami.
0: Kan repot memang. Kalau advokat ini kan gini, kalian akan menjadi kesana nantinya.
3: Iya.
0: Advokat kan kapan advokat itu bisa kompromi, kemudian kapan dia bisa konfrontatif, kan begitu ya?
3: Iya.
0: Agak repot itu, Om. Iya kan gitu ya. Posisinya kan repot. Keberhasilan advokasi itu apa ya? Diukur dari apa sebenarnya? Dari perubahan kebijakan atau mungkin meningkatnya kesadaran? Teman-teman kan sering melakukan itu di kampus ya. Itu diukur dari mana? Coba mungkin Ibnu deh dulu, nanti berdua.
3: Ya, kalau dari saya pribadi selaku koordinator mengukurnya itu berhasil atau tidaknya itu lebih kepada bagaimana teman-teman mahasiswa itu memahami persoalan-persoalan HIV/AIDS ini sendiri. Bagaimana teman-teman mampu menjelaskan kepada orang lain bahwasanya HIV/AIDS ini bukan hanya sekedar penyakit mematikan, tetapi juga bagaimana persoalan-persoalan stigma yang selalu timbul yang ada di masyarakat. Bahwasanya HIV/AIDS perlu kita lawan, perlu kita hindari, akan tetapi korban-korban yang kena virus HIV/AIDS ini sendiri jangan dijauhi. Justru kita harus merangkulnya, justru kita harus mendukungnya untuk kesehatannya, pemulihannya. Dengan begitu, persoalan-persoalan HIV/AIDS, khususnya ODA atau ODIF, itu bisa tertangani dengan baik. Banyak sekali ODA dan ODIF ini ketika terkena virus-virus HIV/AIDS ini sendiri, mereka menutup diri. Mereka mengosongkan diri dengan tidak mencari tahu kemana saya harus pergi, kemana saya harus mencari layanan akses atas penyakit saya ini. Dengan begitu kami selaku lembaga studi advokasi mahasiswa hadir sebagai jembatan persoalan-persoalan HIV/AIDS itu sendiri, sehingga tolak ukur dari saya pribadi itu bagaimana meningkatkan kesadaran mahasiswa itu sendiri. Jika masyarakat sudah tersadarkan dengan persoalan-persoalan HIV/AIDS ini, saya rasa itu sudah cukup menyatakan bahwa kami ini berhasil dalam strategi advokasi kami sendiri.
0: Oke, Bel, berarti kalau kita dari apa yang disampaikan koordinator tadi selaku ketua umum, itu berarti tolak ukurnya itu bukan dari sebuah perubahan kebijakan, tapi dari meningkatkan kesadaran masyarakat aja berarti kalau kita lihat ya posisi itu.
2: Oke, baik Pak. Sebenarnya betul yang dibilang oleh Pak Kor sendiri, tetapi Pak kalau untuk kebijakan, saya selaku ketua umum selalu ini Pak secara eksternal ya, kesana kemari untuk jalin silaturahmi. Pengaruh kebijakan itu sangat penting juga Pak terhadap advokasi. Karena hari ini kita ini Pak sering teriak di jalan, sering advokasi, sering sosialisasi. Tetapi kita mau yakinkan setelah kita sosialisasi, setelah kita advokasi, apa yang kita dapat? Setelah misalnya okelah kita taruh pemahaman 1-2 orang timbul daripada advokasi maupun sosialisasi yang kita berikan. Tetapi yang kita bisa rasakan secara langsung itu saya rasa kebijakan Pak. Hari ini ketika kebijakan yang kemudian tidak mendukung daripada kita punya advokasi, saya bilang bukan sia-sia Pak, tetapi kurang power, kurang mendukung kita punya gagasan. Kalau hari ini kemudian pemahaman seseorang ketika kita advokasi jelas, ketika teman-teman mendengar persoalan HIV ini tahu dan segala macam, didukung dengan adanya kebijakan yang mendukung kita secara lembaga yang mengadvokasi, tentunya kita punya besar power lagi dalam hal mengadvokasi. Saya kira dalam hal kebijakan harus Pak, karena hari ini dari dua bulan yang lalu saya sudah sempat bicara sama Ketua Manpa, itu ada saya bikin forum itu di UIN, bikin forum kunjungan, sekelas kunjungan saja, tetapi dalam kunjungan itu saya hadirkan forum diskusi yang kemudian menjawab tantangan zaman terhadap prevalensi HIV/AIDS dan NAPSA itu sendiri. Karena kita rasa di zaman sekarang ini kita tidak cukup hanya berteriak-teriak di jalan saja, kita tidak hanya cukup bilang HIV itu berbahaya di tataran Elsam ataupun orang banyak ya Pak. Makanya salah satu kita punya komitmen nantinya insya Allah akan kita gagas itu bagaimana caranya kita mengaudensi ke DPR itu sendiri maupun ke kantor gubernur untuk menguatkan sinergi dalam hal penurunan angka prevalensi HIV/AIDS dan segala bentuk penyalahgunaan nafza itu sendiri Pak.
0: Sejauh ini kawan-kawan dari Elsam sudah menggandeng dengan pihak siapa? Bersinergi dengan siapa? Selain yang disampaikan tadi apa? Dari KIP ya? Iya. KIP, terus siapa lagi? BNN. Terus BKKBN ada nggak?
2: Belum mana sih?
0: Belum ya?
2: Iya, BKKBN. Dekat-dekat ini Pak, saya mau untuk sekarang masih di BNN, sama yang KPAP ya?
0: Iya, KPAP.
2: Sama Dinkes selalu tes VCT sama kita Pak. Nah yang kedua itu akan ada forum yang kita bikin, insya Allah kita akan mau gagas sedikit demi sedikit. Itu akan menghadirkan satu forum yang besar yang kemudian insya Allah ini kalau dinotis Pak Gubernur, insya Allah bareng Ibu Wakil Gubernur Ibu Reni itu bisa hadir nantinya. Kita akan undang sebagai seseorang yang kemudian strategis di tempat kesehatan. Kurang lebih begitu Pak. Nantinya yang kedua ada Granat yang ada di Sigi. Itu nantinya akan kita gandeng kemudian hadirkan sebuah forum yang kita bisa bilang

0: Walaupun kita di sini bersikeras untuk tetap jalan, kita butuh dukungan dari teman-teman Elsam secara keseluruhan. Karena tidak mungkin kegiatan ini berjalan hanya kita-kita saja kan. Nah, terus untuk yang pertama, untuk tadi koordinatorku, soal yang tolak ukur
1: pengaturan. Ada perubahan kebijakan atau meningkatnya kesadaran gitu ya, tolak ukurnya? Ya,
0: kalau menurut saya, untuk tolak ukurnya itu, yang pertama tentunya kebijakan. Karena kita, untuk yang kita tahu, kadang yang di atas walaupun sudah mengiyakan, di bawah kadang tidak peduli. Jadi kita memang harus lebih power untuk kesadaran dan juga kebijakan. Kalau untuk kesadaran sendiri, ya seperti yang mungkin sebagian orang, karena ini kurang sekali pengetahuan. Contohnya mitos soal penularan HIV. Ini yang sangat menarik menurut saya. Karena dari waktu saya masih masih di Ambon, nah itu sering dengar kayak HIV itu menular kalau jangan makan satu sendok atau jangan pakai handuk yang sama, tidak boleh tidur sama-sama. Ternyata yang menariknya pas saya masuk di Elsam, ternyata itu tidak benar. Ternyata itu tidak menular walaupun kita makan di sendok yang sama, kita tidur sama-sama misalnya dengan teman sesama cewek, begitu kan. Itu tidak menular, dan itu yang menurut saya kita harus membuat kesadaran itu di mahasiswa maupun masyarakat. Karena mitos-mitos yang didengar itu atau stigma-stigma itu yang membuat mereka membuat mereka menjauhi orang yang terkena HIV itu. Padahal seharusnya kita itu merangkul, karena orang-orang yang terkena HIV itu dorang mereka hanya butuh teman.
1: Sebenarnya itu mungkin cuma persoalan apa ya, kalau dulu dia selain mitos mungkin lebih mereka agak hati-hati mungkin ya, takutnya gitu aja ya.
0: Tapi
1: ya, peran dari teman-teman Elsam sih sebenarnya untuk mengedukasi itu ya, menyampaikan ya sebenarnya.
0: Nah itu makanya kita setiap mungkin mau melakukan tes VCT itu kita sebelum itu kita melakukan edukasi dulu. Mau itu dalam bentuk media maupun sebelum tes itu kita biasa undang narasumber untuk memberikan edukasi supaya lebih mempertegas bahwa lebih baik kita tes VCT supaya lebih kita itu juga salah satu cara mencegah. Karena kita kalau misalnya sudah tahu statusnya kita HIV atau tidak, kita bisa lebih menjaga. Dan itu juga kita sebenarnya ini kan kerahasiaannya, tapi kalau untuk butuh teman cerita bisa di Elsam gitu. Kita hadir sebagai teman cerita. Contohnya untuk kasus kekerasan seksual kemarin, nah kasus itu sendiri saya kebetulan saya yang tangani langsung. Nah itu saya tidak, sejujurnya saya juga kepo, manusiawi ya, apalagi perempuan kepo. Tapi saya pusing sendiri nih, saya hubungi terus tuh ketum. Tum, apa yang harus saya bikin? Karena saya juga selama saya di Elsam baru ini juga saya dapat. Nah, jadi saya ajak cerita-cerita lah. Di situ dia mulai pertama mungkin dia belum merasa dekat, tapi dengan menggunakan skill friendly-ku yang cepat mengambil hatinya orang. Nah, itu jadi saya cuman butuh waktu 2 hari. Itu di situ dia mungkin secara emosional sudah kena. Jadi situ mulai cerita, mulai curhat-curhat. Tapi saya tidak yang karena saya pikir orang di saat terpuruk begitu bukan mau mendengarkan, tapi dia mau didengar. Jadi saya cuman iya. Terus kalau udah selesai cerita pasti saya tanya butuh apa dari saya? Mungkin butuh saran. Nah, dari situ saya belajar ternyata mengadvokasi orang itu susah. Lumayan susah. Kalau kita maksudnya karena susah itu ambil hatinya.
1: Bener,
0: ambil hatinya. Terus kalau misalnya percuma juga sih kalau misalnya kita cuman sekedar kayak mengedukasi kayak gini tapi hatinya tidak kena di hatinya, itu kayak ya udah sih gitu ya.
1: Ini jadi gak usah cerita.
0: Iya, jadi itu sih kuncinya. Kita harus pintar-pintar bikin pendekatan dan juga kita harus meyakinkan dia kan kalau memang kita itu bisa menjaga kerahasiaan. Dan kebetulan untuk kasus kemarin itu cuman kita bertiga yang tahu.
1: Itu korban kekerasan seksual.
0: Iya.
1: Itu korbannya laki.
0: Perempuan.
1: Oh, saya pikir laki. Karena ada loh laki yang
0: iya, ada.
1: Dia benar Noel. Iya. Ada loh, bukan cuma situ aja. Laki ada juga gitu.
0: Iya.
1: Oke deh, kita gak kerasa, kita kan satu jam mau habis loh. Kita punya waktu kurang.

0: 6 menit coba. Kita enggak kerasa sudah 1 jam jadinya. Ini sebenarnya pertanyaan saya pertama males, yang kedua saya agak ragu menanyakan ke Anda bertiga, tapi langsung ke Ketum nanti jawabnya bertiga juga enggak apa-apa. Advokasi mahasiswa ini saat ini masih relevan enggak ya? Maksudnya dalam artian apa ya? Masih relevan sebagai agen perubahan atau lo ini atau hanya simbol idealis di kampus? Ketum deh. Soalnya saya malas nanya sih, tapi udah harus saya tanya lah ke teman-teman. Oke, silakan.
1: Memang pertanyaan daripada mahasiswa ini kritis juga itu, Pak. Oke. Okay. Sebenarnya hari ini, Pak, ada banyak perspektif, Pak. Persoalan realistis lah dan segala macam. Tetapi hari ini, Pak, saya tidak mau bilang saya teman-teman atau masyarakat atau kelompok yakini kita, tetapi secara garis perlawanan kita itu sangat mulia, Pak. Bergerak sangat mulia sekali. Di hal-hal sensitif kita sangat mulia sekali untuk bergerak. Untuk advokasi relevan atau tidak, sebenarnya hari ini advokasi itu masih sangat relevan, Pak. Pada hari ini sangat digunakan secara tidak langsung. Saya tidak bisa menutup mata advokasi hari ini sangat relevan sekali. Tetapi pada praktik, memang pada praktik saya akui advokasi yang kemudian disampaikan oleh beberapa mahasiswa itu ada beberapa yang miskom. Dalam hal ini, ya sudahlah, advokasimu cuman kau begitu di belakang begini. Tetapi pada hari ini, Pak, saya mau komitmen sama teman-teman Elfsam, advokasinya kita pada hari ini, apa yang kemudian kita sampaikan, itu yang kemudian kita perjuangkan. Hari ini enggak ada negosiasi. Kau advokasi ini ancam sini, turun, enggak. Kita ayo hantam terus, kita bergerak di bidang kemuliaan sekali ini. Slogannya kita salam peduli, Pak. Kita peduli sekali, Pak. Kurang peduli apa kita selama mengadvokasi di Elsam itu sendiri. Tetapi memang advokasi ini seiring berjalannya waktu, Pak, memang harus berkembang. Memang harus berkembang. Nggak bisa kita hanya bilang saja HIV itu berbahaya, loh. Nggak bisa kita bilang nafsa itu kurang sehat dan segala macam. Nggak bisa cuman teknis-teknis, cuman praktik-praktik secara retorika itu terus yang diulang secara tahun. Makanya saya sepakat dengan apa yang di media dibilang oleh Ibu Wakor, secara emosional, pendekatan secara emosional. Hari ini kita di lembaga selaku ketua maupun koordinator masing-masing itu harus friendly secara pendekatan, karena tidak bisa secara rigid apa yang Bapak bilang tadi. Kalau teman-teman kemudian bilangnya malas saya bawa urus yang begitu, malas dan segala macam, tidak akan tersampaikan apa yang kemudian kita advokasi. Hari ini kita harus lihat, hari ini kita tahu bagaimana kemudian bahaya daripada HIV AIDS dan segala bentuk penyalahgunaan nafsa itu sendiri. Nah, pertanyaan, ketika kita tahu hal tersebut berbahaya, masa advokasinya kita cuma itu-itu saja? Itu yang menjadi tantangan memang, Pak. Jadi memang seiring berkembangnya waktu, ini sementara belajar terus sebenarnya, Pak. Walaupun saya sebagai wakil ketua sekarang menjabat jadi ketua umum, masih belajar apa itu advokasi, Pak. Tetapi tidak menutup mata, advokasi dari tahun ke tahun di Elsam itu selalu mengalami perkembangan, Pak. Dalam hal segi advokasi.
0: Baik, terima kasih, Pak Ketum. Ibnu, mungkin jadi advokat itu harus kan berpikirnya taktis ya?
2: Iya.
0: Saya kasih 1 menit apa harapannya untuk teman-teman di kampus lah. Dalam artian mengundang keterlibatan teman-teman mahasiswa untuk bisa menjadikan kampus itu atau menciptakan kampus yang aman, sehat, dan kemudian bebas diskriminasi. 1 menit deh, silakan.
3: Kalau dari harapan dari saya, bagaimana teman-teman mahasiswa bisa menyadari bahwasanya penyakit HIV AIDS ini bukan hanya sekedar penyakit mematikan, akan tetapi bagaimana kita juga sebagai mahasiswa, agen of change, agen perubahan, bisa melawan stigma-stigma yang selalu hidup dalam masyarakat. Dari saya pribadi, bahwasanya selama menjadi koordinator, kita perlu mendalami apa sih itu advokasi itu sendiri. Advokasi itu adalah jembatan. Bagaimana orang bisa melewat suatu jalan kalau memang di jalan tersebut tidak ada jembatan penghubung antara dua arah itu sendiri.
0: Harus ada bridge di situ.
3: Harus ada bridge.
0: Thank you. Ci, masih ada, Ci? Langkah kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, Ci, untuk bisa mencegah kekerasan, dalam artian juga untuk bisa apa ya, mengurangi stigma terhadap ODA sendiri. Silakan, Ci.
4: Sebenarnya itu simpel saja, bagaimana kita menumbuhkan dulu rasa pedulinya kita terhadap orang lain. Karena itu semua muncul karena kita peduli. kalau tidak peduli pasti ya udah itu urusannya dia, bukan urusannya kita. Jadi simpelnya ya itu, cuman tumbuhkan rasa peduli sesama manusia.
0: Oke. Okay. Ya. Itu aja, Ci.
4: Itu aja.
0: Oke. Okay. Berarti nanti di kepengurusan teman-teman bertiga, di Aksam ada berapa sih sekarang jumlahnya? Teman-teman?
1: Untuk keseluruhan, iya, untuk keseluruhan itu kurang lebih 70 lebih.
0: 70 lebih ya.
1: Hampir 80.
0: Aktif semua.
1: Untuk aktif enggak semua apa kurang lebih 50-an.
0: Kenapa, Ci? Ketawa, Ci.
1: Internalin tuh.
0: Nah, biasa, sukses aja gitu kan. Ya. Tapi yang pasti saya bisa ambil kesimpulan singkat yang disampaikan Ketum dan juga teman-teman, tidak ada program yang repeat ya. Tidak ada program yang berulang, ada program-program baru terus yang akan disauti oleh teman-teman Elsam yang sekarang ya. Oke, terima kasih Bel, terima kasih Ibnu. Terima kasih ya.
3: Sudah
0: bersama RRI Palu dan pendengar, saya Joko Nurcaya Sujari, saya sudah kebersamaan untuk program Ngobras. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026. Dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Tenang, tapi ada sedihnya karena
15: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Pasir sampai sana.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
1: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional, seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Rata Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi berger. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan baik itu di FM 90,8 maupun melalui RRI Digital ya. Di malam hari ini saya Waudi Rina Mustika melanjutkan kebersamaan setelah tadi rekan saya Joko Nur Cahyo Sujari menemani untuk perjalanan Palu sore. Kini di perjalanan Palu malam ini untuk edisi Kamis 4 Juni 2026 ya, bersama dengan rekan Juan Jordan Gintu hingga pukul 24 malam nanti. Baik pendengar, di Kamis malam atau malam Jumat ya, terkhusus untuk saudara-saudara kami umat muslim, mungkin juga akan mempertebal lagi keimanan, kemudian juga melafazkan lagi asma Allah ya, ataupun juga melakukan pengajian seperti itu. Di ruang dengar Anda kami akan hadirkan untuk mimbar agama Islam. Ini kembali kita dengarkan ceramah dari Ustadz Adam ya, terkait dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang belum menjamin akan terbukanya pintu surga baginya. Dan ini kerjasama dengan Fakultas Dakwah Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Kita akan dengarkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai teladan kita bersama. Para pendengar yang budiman, sebenarnya ini topiknya ini tentang terbukanya surga bagi ahli maksiat dan tergelincirnya ahli ibadah ke neraka. Ini adalah dua kisah, cuma kita bahasakan dalam sederhana, tapi kisahnya, dua kisah ini, kisah pertama tentang seorang pelacur yang masuk surga. Sebenarnya itu terilhami dari situ. Kemudian seorang ahli ibadah 500 tahun beribadah tapi dia masuk neraka. Dan sebenarnya intinya dalam kisah ini adalah gimana memperhatikan makhluk Allah. Saya sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu sosial mungkin lebih difokuskan pada realitas sosial. Nanti teman-teman yang lain dari para mubali yang lain yang apa yang membahasnya dari segi fikih dan lain-lain. Kita dengar dulu kisah ini adalah dimuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kisah tentang seorang pelacur yang dalam perjalanannya dia melihat ada seekor anjing yang kesulitan dalam kehausan. Dia berputar-putar di sumur dan menjulurkan lidah begitu hausnya itu anjing itu. Maka dia merasa empati, merasa kasihan gitu. Akhirnya dia berusaha dengan trompatnya, kalau bahasa kita sepatunya itu, mengambil air, lantas diberikan kepada anjing itu. Asbab itu Allah ampuni dosanya, dia masuk surga. Inti dari ini bukan berarti bahwa kita berbuat maksiat tetapi menolong orang, bukan. Intinya bahwa kita menolong orang sebenarnya. Ya, idealnya kita beribadah dengan baik kepada Allah dan juga memperhatikan sesama makhluk Tuhan, itu intinya begitu. Nah, yang kedua, ada kisah pada zaman Nabi Musa. Ada orang yang ibadahnya 500 tahun, lamanya dia beribadah. Dan dia bangga dengan ibadahnya bahwa dia ini selama 500 tahun itu sholat tahajudnya mantap, sholat duhanya mantap, sholat hari-harinya mantap, ibadah umrah dan haji juga mantap. Tetapi suatu ketika dia sholat tahajud, turun orang berpakaian serba putih, membawa kitab tebal, mencari nama-nama orang yang masuk surga. Dia sudah meyakini bahwa ada namanya di dalam. Mencari nama, buka mulai pertama sampai terakhir tidak temukan namanya. Dia heran, kenapa saya tidak ada punya nama dalam? Padahal saya ini sudah 500 tahun ibadah. Coba cari lagi. Dicari lagi. Mulai awal sampai akhir, tidak ada namanya. Setelah ulang lagi.

setelah itu dia sadar bahwa dia salah. Dia minta kepada Allah. Ini kisah pada zaman Nabi Musa. Wahai Musa, minta sama Tuhanmu, ya, ciptakan badan saya besar, biarkan saya sendiri masuk neraka, tak ada orang lain masuk. Ya, dia sadar. Akhirnya tobatnya diterima oleh Allah, baru dia masuk kembali surga. Apa maknanya ini? Saya melihat realitas sosial hari ini seperti ini. Orang lebih mementingkan dirinya dan keluarga daripada makhluk Allah. Banyaknya orang-orang miskin yang hidup di emper-emper toko, di gubuk-gubuk derita, di kolong-kolong jembatan, kemudian di tempat-tempat sampah, dilihat begitu saja. Nah, ini tipe Abu bin Azim pada zaman Nabi Musa. Tipe-tipe sekarang suka sekali dengan ibadahnya, dengan zikir tasbihnya, sholat tepat waktunya, sholat duhanya, puasa Senin Kamis, naik tanah suci, ya, berulang kali naik haji, naik umrah, tidak ada gunanya itu. Seorang ahli seperti ini tidak ada gunanya. Bagi Allah untuk apa orang-orang kaya begini? Ibadah kita kira-kira untuk apa kepada Allah? Tanpa kita beribadah, Allah tetap mulia, tetap maha Allah, maha sucinya Allah, maha besarnya Allah. Tidak ada kaitan ibadah kita ini mengangkat derajat Allah. Terlalu egois kita. Kita tidak memperhatikan daripada makhluk Allah. Banyaknya binatang sekarang tersisa, mati. Misalnya Sumatera ya, orang membawa hutan. So, tidak lagi tempatnya bagi binatang. Datang banjir bah yang luar biasa. Banyaknya makhluk Allah yang mati. Egois kita. Serakah kita. Ada orang yang sering suka naik tanah suci tetapi tetangganya tidak makan. Gimana itu? Tidak ada gunanya ibadah kayak begitu. Maka itu Allah lebih menghargai tadi pelacur tadi. Tetapi kan tidak boleh berbahasa kita lebih baik berbuat maksiat dan juga membantu orang. Tidak begitu. Maksudnya arahnya menolong orang. Menolong makhluk Allah. Minggu yang lalu saya terusik dengan keadaan kucing dan anaknya. Saya kebiasaannya mohon maaf. Kebiasaan sejak SD sampai sekarang, mudah-mudahan sampai mati, jam 2, jam 3, paling tidak jam 3, paling lambat sekali jam 4 saya sudah bangun. Ketika saya bangun, jam 3, kucing itu berteriak-teriak bersama anak kecilnya. Saya tidak hiraukan, karena ini namanya kucing kan. Tetapi ketika saya ambil air wudu, semakin berteriak-teriak dengan anaknya kucing itu. Lantas, saya juga tidak hiraukan. Namanya kucing. Begitu saya sholat dan semakin berteriak-teriak, rupanya kucing itu dia diisolasi oleh tetangga saya. Mungkin dia keluar rumah atau apa, kelaparan dia. Terusik ketika saya sholat. Saya sekarang 4 rakaat saya punya sholat tahajud. Terus tidak bisa lagi sholat saya, karena terusik. Ada kucing bersama anak kecilnya itu berteriak-teriak dalam kelaparan. Saya lihat, saya bawakan ikan, tapi tidak bisa keluar mereka. Saya merasa bersalah. Apa gunanya sholat ketika ada kucing bersama anaknya itu, ya, berteriak-teriak lapar. Saya terganjal dengan kucing sebelah itu. Saya tidak bisa melanjutkan lagi sholat. Saya gelisah. Saya akan membaca kasus kisah-kisah ini. Setelah itu gelisah saya. Kalau kucing sebelah mati bersama anaknya, saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi bukan kesalahan saya, karena tetangga saya mengisolasi dia. Ya, tapi saya merasa bersalah. Setelah itu saya keluar ke masjid, tiba-tiba dia datang induknya. Saya gembira, saya luar biasa, bilang sama anak istri saya, coba cepat kasih makan di kucing, baru saya senang. Jadi kita harus ada empati kepada makhluk Allah. Makanya di bulan suci Ramadan nanti sebenarnya adalah intinya adalah melapar-lapar diri, melatih kepekaan sosial itu. Dikala kepekaan sosial sekarang ya hampir punah. Sebenarnya ibadah Ramadan selama satu bulan itu intinya adalah kelaparan. Supaya kita tahu bahwa makna lapar bagi kucing, makna lapar bagi anjing, makna lapar daripada semut, makna lapar dari manusia itu kita terasa itu. Kita terlihat egois dalam hidup ini. Betapa banyak makhluk Allah ini yang tersiksa, yang mati kelaparan. Dan kita semua harus bertanggung jawab. Jadi kita nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah itu tentang makhluk Allah ini, terutama kepada manusia.

0: saya melihat manusia, ya, orang-orang miskin yang sudah berlimpah sekarang. Saya ketika ada seorang perempuan yang anak kecilnya itu membawa sampah di depan saya, berteriak saya punya batin. Kemanakah negara ini? Kemanakah kita ini? Melihat. Maka itu Allah sangat marah melihat realita ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat ini, oh, saya kalau baca ayat ini merinding saya. Mungkin orang lain baca biasa-biasa, tapi saya merinding. Allah kalau nampak seperti kita ini, menunjuk muka kita, menunjuk kita punya wajah kita, itu keras. Tahukah kamu? Misalnya kalau Allah muncul depan kita, dia tunjuk saya, tahukah keadaan pendusta-pendusta agama itu? Bukan dia tidak sholat, bukan dia tidak puasa, bukan dia tidak naik haji, bukan dia tidak baca Al-Quran, semua dia lakukan itu. Tetapi orang-orang itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim piatu, anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu adalah pembohong, pendusta. Dia dustakan ayat Allah itu, 6606 ayat itu dusta. Tidak ada gunanya itu. Tidak benar kehidupan kita kalau begini. Contoh Rasul itu, Nabi itu telah menghabiskan seluruh tenaganya, menghabiskan pikirannya, menghabiskan harta benda, bahkan harga dirinya untuk orang miskin. Karena yeah, dia adalah anak yatim piatu dan anak paling miskin. Jadi tahu diri sebagai anak yatim piatu, membela anak yatim piatu. Tahu diri sebagai orang miskin, membela orang miskin. Sampai dia meninggal, dia tidak punya harta walaupun satu dinar. Seorang presiden, ya, dia tidak punya apa-apa. Hidup di rumah yang sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu, kita semua naik tanah suci, lihat bagaimana Nabi. Bahkan Nabi dalam sejarah, dia tidur di pleb akorma. Seorang presiden. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari? Mana ada seorang pejabat yang hidup miskin? Ya, sekarang bergelimpang harta. Nanti semua orang nanti yang punya harta benda kekuasaan harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Di hadapan Allah nanti orang-orang kaya harus bertanggung jawab. Ketika Allah bertanya, wahai hambaku, kenapa kamu melihat aku dalam keadaan kelaparan sementara jalan kau tidak memberi makan kepada aku? Kata. Nah, maka kata orang kaya ini, wahai Allah, kenapa engkau itu mengalami kelaparan? Engkau adalah Tuhan, punya segala-galanya. Kau tahu bahwa itulah hamba-hambaku yang sementara jalan kelaparan, miskin itu, orang-orang miskin itu. Jadi Allah itu perumpamaan, mana metafor, seperti dia yang jalan itu. Itu keberpihakan, rasa empati Allah itu, rasa keberpihakan kepada orang miskin itu. Ya, jadi nanti harta benda itu kan ditanya, dari mana hartamu dan kemana?
1: Iya.
0: Biar paku-paku yang sudah bengkok-bengkok itu ditanya semua itu.
1: Semua ada hisapnya.
0: Ada hisap semua, Bu. Maka kalau ada pakaian yang banyak, ya bagi-bagilah. Kalau ada harta, bagi-bagilah sedekah. Nanti bulan suci Ramadan, ya bagi-bagilah. Jangan hanya bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan, melihat orang menderita, bantulah. Kalau tidak bisa bantu dengan harta, bantu dengan kata-kata. Kalau tidak bisa dengan, bantu dengan senyum. Kalau tidak bisa bantu dengan doa. Tapi yang hebat itu bantulah dalam segala. Yang idealnya dalam topik ini sebenarnya adalah kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan baik. Dan kita beribadah secara sosial, perhatikan makhluk Allah dengan baik. Ada kepekaan. Yang masuk dalam bahasa agama kalau sederhananya, kita harus soleh secara individu dan juga harus soleh secara sosial. Kalau tidak dua-duanya begitu, tidak bisa. Jadi orang nanti tidak bisa masuk surga kalau tidak soleh secara individu dan juga soleh secara sosial. Dan kecenderungan sekarang kan orang kan lebih soleh secara individu, kurang perhatikan soleh secara sosialnya, terganjal kita. Ingat, Allah itu yang dia lihat hati. Ketika hati menggeliat, ya, lantas Allah lihat. Suatu saat Allah tolong dia. Sekarang teman saya itu yang paling dia benci, berbuat zina dia. Nah, artinya apa? Solatnya, suatu saat akan menuntunkan dia untuk terhindar dari berbuat maksiat dan dosa. Okay. Jadi begini, selalu bertanang sama diri, saya lebih buruk, lebih jelek dari orang lain. Jangan merasa kita sok suci. Yang merasa sok suci adalah hanya iblis. Yang merasa orang lebih hebat, lebih mantap itu ada iblis. Sadar diri bahwa kita tidak ada apa-apa. Ya, maka itu jangan menghakimi orang. Kalau ada orang berbuat maksiat, maka kata Nabi, kalau ada melihat kemungkaran, cegah dengan ya tangan atau kekuasaan. Kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Misal ada orang tidak mampu kita ada berbuat maksiat. Jangan benci orangnya, tapi benci berbuat doalah dia. Mudah-mudahan berubah dia. Mungkin dia lebih baik daripada saya. Selalu begitu. Sehingga kita apa rendah hati, tawadu kepada orang. Jadi jangan menghakimi orang. Hanya Allah yang tahu. Tadi itu pelacur. Tadi mana sih kita tahu bahwa dia masuk surga? Karena dia lihat, Allah tahu bahwa terupanya orang ini ada hati peka melihat penderitaan orang. Peka melihat penderitaan binatang. Daripada kita misalnya ahli tahajud, ahli dua, ahli-ahli ini, tetapi hati kita itu tidak peka. Allah lebih mencintai hamba-hamba yang peka.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudahi perih ini dari The Massive pendengar. Ini sekaligus juga mengajak untuk Anda semua ya, yang lagi mungkin hatinya terluka, lagi bersedih, sudah cukup. Walaupun mendung, mentari pasti masih tetap akan bersinar esok hari lagi ya. Jadi jangan terlalu di apa ya, dihayati, jangan terlalu di biarkan berlarut-larut. Itu semuanya pasti badai pastikan berlalu, begitu ya. Oke, okay, saya Rina di malam hari ini pendengar mengajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan kita hadirkan untuk lagu-lagu pop Indonesia di era 2010-2020 nih, rentang waktu 10 tahun ya. Di kira-kira 10 tahun itu ada lagu favorit apa di keseharian Anda ya? Ada beberapa pilihan lagu juga nih yang bisa kami tawarkan. Di antaranya itu ada Geisha, Cinta dan Benci. Ada Pasto dengan Tanya Hati. Kemudian Menghapus yang Terukir dari Mita Lestari. Kau Yang Memilih Aku dari Syahrini. Kutemukan Penggantinya ada Winda. Yang Lalu Biarlah Berlalu dari Utopia, dan terakhir ada Sadis dari Ahmad Dhani. Itu dia pilihan lagu untuk malam hari ini, ataupun juga Anda mungkin bukan yang ini ya, yang pilihan untuk Anda dengarkan di malam ini boleh. Silakan radial nomor telepon kami di 0811-456-03908 maupun juga di 455-442 ya. Ini bisa Anda akses untuk semuanya. WhatsApp call boleh, kemudian chat WhatsApp juga boleh. Semuanya kita buka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ada Pastor dengan Tanya Hati di malam hari ini menemani 27 menit kita berlalu dari pukul 21 ya. Silakan yang mendengar, Anda yang sempat miss call tadi, kami buka kembali line teleponnya di 0811-456-03908. Selamat malam Bung Joni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Triumba Komule.
1: Lagu bersama
0: Iya, di mana ini Bung Joni?
1: Di Pong 1, Jalan Kartini nomor 394.
0: Bang Joninya di mana?
1: Oh, saya sekarang ada di Taman Laseso.
0: Oh, rame di sana?
1: Ya, agak rame. Kalau yang rame itu malam satu dan malam minggu.
0: Apalagi habis hujan ini ya?
1: Ada ini kue di Kasimani ini, di kolam.
0: Kenapa?
1: Kuda mandi.
0: Komio ke sana mau lihat kuda mandi.
1: Tidak, Bang. Kali tidak pikiran.
0: So tidak gerimis kah?
1: Sudah gerimis, tapi ini anginnya kencang.
0: Oh, kencang. Mau dihangatkan lagunya siapa ini asik?
1: Lagunya Lagunya Agnes Monica.
0: Agnes Monica judulnya?
1: Sebuah rasa, rasa ngeunya salam. Sebuah rasa.
0: Na, harus ku rasa. Oke.
1: Ditunggu. Di rumah. Iya. Sama grup satu.
0: Oke.
1: Apa lama apa tadi jumpa Bu Rina?
0: Nanti juga kapan-kapan kami main lagi RRI.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bung Joni, silakan di 0811-456-03908. Kita terima lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kenapa kecil sekali suara, Le?
2: Oh, kecil ya.
0: Enggak tahu. Ada siapa ini kegerangan?
2: Dari Maya di Gorontalo.
0: Oh, Maya Uti. Oke.
2: Wati ya. Ngerti enggak dengan wak bilang Wati itu saya bilang tadi?
0: Yang mana?
2: Wati ya itu saya gitu.
0: Oh, ya.
2: Di daerah Gorontalo.
0: Iya.
2: Kalau aku itu namanya Gorontalonya Wau, itu beda dengan saya.
0: Anak Wau gitu ya?
2: Kalau Wau itu aku.
0: Oh, Wau.
2: Beda tipis sih.
0: Kalau Wau deh.
2: Enggak tahu.
0: Itu Rina.
2: Oh iya, Rina Wau deh. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Rina, Mbak Ode saya.
2: Mbak Rina. Iya, nanti kali ini ya saya jumpa sama Mbak Rina.
0: Iya enggak? Iya, terlalu sering, yeah. Pastela sering.
2: Oh iya, Pastela siang-siang.
0: Lagunya siapa
2: lagu,
0: nih?
2: Lagunya tahun berapa, Mbak?
0: Tahun 2010-2020.
2: Kalau boleh tolong saya mau request lagunya Rosa yang judulnya Tak Berpaling Dari.
0: Oke. Tuhan maafkan itu ya.
2: Iya.
0: Oke, saja.
2: Masya Allah, keren banget suaranya Mbak Rina.
0: Efek.
2: Enggak, yang benar nih.
0: Nanti juga kita nyanyi lagi kalau begitu ya. Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya baca WhatsApp dulu juga ya yang sudah masuk di 0811 ini. Bunda Alma, selamat malam. Gak main dengan komupe pilihan lagu leh. Cinta dalam hati. Saya kira ikan dalam kolam. Bila ingin melihat. Kalau cinta dalam hati yang mana itu ya? Mungkin ini memang jalan takdirku. Yang itu kan? Yang Sophia Lacuba sama Darius itu kan? Itu lagu-lagu jago-jagonya torang juga dulu itu le. Ya, memang umur tidak dapat di ditipu eh. Oke, saya siapkan dulu untuk lagu pilihan ini. Tadi ada Sebuah Rasa dari Agnes, kemudian juga ada Rosa Takkan Berpaling Darimu, dan juga Ungu ya dengan Cinta Dalam Hati. Selepas tiga lagu ini saya kembali menyapa Anda lagi pendengar ya, ditunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kita lanjutkan lagi pendengar di ruang rindu kita malam hari ini ya. Tadi ada beberapa miss call yang sudah sempat masuk. Nah, kalau belum tidur, sini gabung lagi di ruang rindu bareng Rina malam hari ini ya. Di suasana malam hari ini cukup dingin ya, karena sore tadi sampai dengan malam ini hujan. Mudah-mudahan ini juga menyegarkan untuk daerah kita ya, apalagi mungkin yang sedang menanam, yang mengharapkan hasil

0: sawah dan juga ladangnya. Semoga ini menjadi berkah tersendiri. Amin. Assalamualaikum, selamat malam ya dari Palu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa gerangan?
1: Dengan Joni.
0: Siapa?
1: Joni.
0: Joni?
1: Iya.
0: Di mana Bang Joni?
1: Joni asli ini.
0: Ada yang palsu?
1: Kalau yang tadi itu ada yang telepon tadi pertama itu palsu itu.
0: Oh begitu kah? Yang tadi yang pertama siapa?
1: Zakir.
0: Oh, aku tahu kok Mio.
1: Aku dekat rumah dulu.
0: Oh, oke. Okay. Barangkali mau reuni ulang ya sama Bung Joni. Bung Joni asli, Bung Joni KW begitu.
1: Mbak Rina. Lagu-lagu tahun berapa itu?
0: 2010 sampai 2020 pop Indonesia.
1: Aduh, saya tidak tahu, saya baru pindah dari Manado itu.
0: Mau dari Manado kayak mau dari Kupang, barangkali pop Indonesia ini sama semua nih.
1: Nanti pilihkan jo.
0: Kita pilihkan dari sini, le.
1: Iya.
0: Okay deh. Kalau Syahrini mau, kau yang memilih aku. Kau yang telah memilih boleh aku. Yang itu.
1: Boleh juga.
0: Itu yang barusan nyanyi itu Syahrina.
1: Banyak sekali saya bel-bel tidak pernah diangkat.
0: Iya kah?
1: Iya, ke 10 kalinya ini.
0: Oh, berarti tadi masih lagu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Iya, kembali kasih. Ya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, ya. Kalau misalnya belum diangkat, coba lagi. Mungkin yang tadi belum rezeki, yang sekarang udah waktunya. Komio ya, ditunggu lagi di 0811 atau juga di 455-442 pendengar. Dua line telepon ini bisa Anda akses untuk bersama Ruang Rindu di RRI Palu ya. Silahkan. Kalau misalnya udah malam gini terus dingin, biasanya apa ya nih yang dilakukan? Menghayal ya. Biasa hujan itu kan meninggalkan genangan. Kalau lagi menghayal, banyak kenangan. Oke, saya tunggu lagi ya hingga pukul 23, panjang kebersamaan kita di malam hari ini. Silahkan lanjut, kita ke Biro Maru, di sana ada Bang Putra. Halo, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa suara sisa 2 watt ini leh?
2: Di Pulau Kapuk.
0: Macam sulobet?
2: Iya, semua lobet di Pulau Kapuk sudah.
0: Sober layar dang?
2: Hampir.
0: Tinggal tari jangkar ini kayaknya ya.
2: Iya, kurang
0: pasti jangkar. Oh, Didi nabobokan lagunya siapa, Dang?
2: Lagu nostalgia ini atau lagu gimana?
0: Lagunya Ruang Rindu di era 2010-2020.
2: Anima boleh?
0: Anima boleh.
2: Oke, Bintang.
0: Bintang?
2: Iya.
0: Adakah malam hari ini Bintang?
2: Tahu di sana seperti sini mendung ini.
0: Iya sama, di sini juga mendung. Jadi kita lihat bintang dari radio saja kalau begitu. Ya?
2: Iya, sama anima juga.
0: Oke siap.
2: Kita lihat anima saja.
0: Oke siap.
2: Oke, makasih banyak Marina.
0: Iya, kembali kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buat Dinda Naomi yang malam hari ini juga turut mendengarkan ya, dan sudah mau WhatsApp kita di malam hari ini. Lagunya Utopia, yang lalu biarlah berlalu. Kita siapkan untuk Naomi yang ada di Palupi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu melalui lagu bersama Wahode Rina yang baik hati dan cantik pula.
0: Bukan main, semakin malam semakin masuk tende.
1: Iya, soalnya sudah hujan di sini, situ masih mendung.
0: Mana ada, di sini sama aja, udah hujan pun.
1: Oh, sudah hujan, akhirnya belum.
0: Sudah, ini Bang Kadri toh?
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau Komyu kan di daerah basah jadinya ya?
1: Iya, Bandung, Bangga dekat gunung.
0: Oke, di malam hari ini.
1: Izin dulu.
0: Hah?
1: Ini dalam izin, ada kesalahan sama Derina.
0: Oke, semua sudah dimaafkan. Aman saja.
1: Ada kesalahan di udara atau
0: aman saja mau ngapain mau repot. Lagunya siapa ini Bang Katri?
1: Lagunya Triswaka boleh.
0: Triswaka yang mana?
1: Tuhan jaga cinta kita.
0: Saya lihat dulu ya. Yang di sini iya. Cuma kayak aku titipkan dia. Itu Jo?
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih Wahode Rina, selalu bersama keluarga dan kru-krunya juga.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Tuhan jaga dia, yang ini aku bukan jodohnya. Usaha lagi, ikhtiar lagi ya. Halo, selamat malam Bunda Sri ya. Kenapa suara Nakodim, Bu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh hujan setau ini semua pada sepi-sepi.
2: Napareda.
0: Napareda di situ.
2: Ini bagaimana sih, ada kertas angin.
0: Tidur di dego-dego, Jo. Besok pagi langsung masuk angin. Kong, mau ditemankan lagi siapa ini Bunda Sri ya?
2: Ini lagu
0: pop 2010-2020.
2: Anu saja.
0: Siapa?
2: Republik.
0: Asik, judul? Aku hanya ingin kau tahu.
2: Ya, lanjut.
0: Kita ini sudah kayak kaset rusak ya. Apa orang bilang kita nyanyi?
2: Jam 10 lewat ini.
0: So lewat, bukan somo.
2: Itulah.
0: Oke, Dan.
2: Cuma ngantuk deh. Anu kominu, kadengar-dengar.
0: Ini dulu kalau saya tak salah OST-nya sinetron apa begitu ya?
2: Iya.
0: Ada sinetronnya lalu tuh?
2: Ada.
0: Apa? Kok kami masih ingat tipe judul?
2: Itu lah, saya bilang sudah saya lupa.
0: Nanti dan kita putar dulu ya, siapa tahu kami dapat ingat ulang. Oke.
2: Saya nonton dari sini.
0: Iya. Makasih Bunda Sri ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Suasana jalan raya di seputaran Kartini juga masih cukup ramai begitu ya. Kendaraan roda 2, roda 4 masih berlalu lalang di Jakarta ini, Jalan Kartini atas. Mungkin kalau di jalur 2 lebih ramai lagi kali ya. Atau Anda yang malam hari ini juga masih berputar-putar di aspalnya Kota Palu, ditunggu, siapa tahu Anda mau mampir ke Kartini juga boleh ya. Selamat malam Bunda Maspa.
3: Halo, apa kabar?
0: Kabar baik, Le. Cuma agak-agak dingin ini.
3: Hawanya dingin.
0: Komi juga jaga kesehatan, Le. Nanti bawa flu lagi.
3: Apa dan?
0: Istirahat, Le. Mau ditemankan siapa lagu istirahatnya ini?
3: Lagunya Ivan Seventeen.
0: Judulnya?
3: Jangan Paksa Rindu.
0: Bila memang...
3: lanjutkan.
0: Jangan Paksa Rindu itu masih terlalu baru, 2026 ke 25. Ya sampai 2020 dulu.
2: 2020.
0: Dari 2010 sampai 2020.
2: ST12.
0: Judul?
2: Saat Terakhirku.
0: Di bawah. Oke dan. Ye. Saya carikan dulu ya.
2: Selalu Mbak Rina.
0: Amin,
2: semoga
0: amin.
2: Semoga bahagia selalu.
0: Amin. Terima kasih Bunda Maspa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik ini saya doakan juga kembali kepada yang menyampaikan doanya ya. Amin. Apalagi ini malam Jumat, abis hujan. Ini triple time yang mustajab ini kayaknya ya. Oke, sebelum saya hadirkan untuk mengangkat telepon lagi, kita coba dengarkan dulu ya pilihan lagu dari penelpon-penelpon yang sudah masuk.

0: Bener kata Utopia ya, ini lagu pilihan Naomi tadi dengan yang lalu biarlah berlalu, life must go on. Bukan berarti kita ketika haus boleh meminum racun gitu ya. Oke, saya terima lagi untuk teleponnya di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Bunda Asmarani belum istirahat lagi malam hari ini, Le?
1: Belum, dari tadi keriting jari.
0: Ada batunggu, Le. Lagunya siapa kah itu yang dipenasaran akan?
1: Lagunya Aca.
0: Aca, Aca. Yang judulnya?
1: My Heart.
0: Aih. Tahun berapa itu, Le? Saya masih SMA kayaknya, My Heart ini nih.
1: Yang keberapa ini, Marina?
0: 2010-2020. Tapi bolehlah, masuklah. Kita hadirkan aja My Heart-nya Aca dan Irwansyah itu ya.
1: Iya. Terima kasih, Marina. Selamat
0: malam. Iya, terima kasih.
1: Semoga kita banyak rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya Bunda Asmarani. Yo, halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Malam kembali Bunda Yanti di Sumari. Passwordnya dulu leh, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Yang berbagi itu memori lewat lagi.
0: Ah, 100.
2: Marina yang cantik dan baik hati pula.
0: Aduh, bukan lagi. Kong, ini habis tende ini mau dengarkan lagu siapa kah?
2: Lagunya Ungu masuk.
0: Ungu tadi sudah dengan Cinta Dalam Hati.
2: Baru dan lagunya Al-Ghazali.
0: Al-Ghazali yang mana?
2: Kesayangan.
0: Dengarlah cinta, yang itu ya? Yang itu bukan?
2: Itu dong.
0: Oh, itu.
2: Sayanganku.
0: Aku sedih,
2: sedih.
0: Oke.
2: Yang tercinta, yang
0: termanis. Oke deh, saya cari dulu le.
2: Yang tersayangku. Yang paling tersayangku lagi. Buat dia jom. Oke cantik.
0: Oke deh.
2: Salam paling sayang.
0: Oke, love you too.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senangnya itu yang dikasih spesial tadi itu ya. Kita apalah ya, cuma dapat martabak spesial. Oke, di belakang Bunda Yanti Sumari tadi boleh lagi di 0811 456 03 908. Yang sudah ada di peraduan ini, semoga tidurnya nyenyak, mimpi indah, kalau kata Elvi suka Esi ya, mimpi yang indah. Kenapa jadi dangdut ini malam? Oke, ada dua lagu dengan pilihan yang berbeda ya. Sembari menanti, kalau misalnya nggak diangkat, WhatsApp juga boleh. Nanti kita bacakan ya.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar, kita cukupkan ya untuk ke Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung, baik itu melalui WhatsApp call ataupun chat di WhatsApp kita ya. Terima kasih, semoga semuanya terhibur dan mimpi indah di malam hari ini. Selamat beristirahat. Dan tentu saja masih ada kebersamaan 1 jam, kami akan hadirkan untuk Ruang Inspirasi di malam hari ini. Tetaplah bersama kami hingga pukul 24 malam nanti.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno.

Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mulai dari pemancar RRI Tondo sampai dengan studio Kartini 39 mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1 kembali di udara dengan siarannya pada hari ini. Di hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz, kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Senang sekali pendengar, di hari ini kita jumpa lagi di kesempatan hari ini untuk edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Saya Marini bersama dengan Anjas yang akan kembali hadir untuk menemani kebersamaan kita di Palu pagi ini sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga kabarnya baik semua, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang begitu dingin, pagi yang begitu sejuk ini, tentunya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini sudah bangun untuk memulai kegiatan hari ini dengan melaksanakan ibadah salat subuh ya. Jangan sampai terlambat. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, baik itu yang berada di wilayah daerah, kabupaten, kota, dan di seluruh provinsi Sulawesi Tengah yang sempat menjangkau siaran Pro 1 RRI Palu, yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital di 90,8 juga ya. Semoga hari ini semuanya sehat, menyenangkan, hari Jumat penuh berkah. Insya Allah semuanya berjalan lancar dan baik. Kita akan awali perjumpaan kita dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Okay, akan dibacakan oleh Qori Muhammad Taufik Hasan, akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 44. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: 1.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: ini dari Taman Bailopar, Taman JH, kemudian X Pasar, baru di Bandara, STQ.
1: Yang tahap 1-2 itu sudah 5, sudah jadi semua ya. Itu ada di Kota Palu, di Polman, di Mamuju ada 2, kemudian di Mamasa ada 1.
2: Dengan adanya hilirisasi ini, harapannya industri terbangun, kemudian terbuka lapangan pekerjaan.

0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala terus mendorong perluasan ruang terbuka hijau atau RTH sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan dan mendukung keseimbangan ekosistem di daerah tersebut. Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama Perkumpulan Masyarakat Pantoloan terkait polemik pemindahan pelabuhan penumpang. Dan inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 5 Juni 2020. 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala terus mendorong perluasan ruang terbuka hijau atau RTH sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan dan mendukung keseimbangan ekosistem di daerah tersebut. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kawasan hijau publik maupun keterlibatan berbagai pihak dalam penyediaan ruang hijau. Selengkapnya laporan Sofian.
1: Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Donggala terus melakukan berbagai langkah untuk memperluas dan mempertahankan ruang terbuka hijau atau RTH di wilayah setempat. Syahrir, pejabat di dinas tersebut, mengatakan pengembangan RTH menjadi salah satu fokus penting dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Ia menyebut pemerintah daerah saat ini mengoptimalkan keberadaan RTH publik seperti hutan kota, taman kota, serta kawasan sempadan sungai dan pantai, sekaligus mendorong pemanfaatan ruang hijau di lingkungan privat seperti perkantoran dan permukiman.
2: Dalam ketentuan kan memang mengatur sebenarnya minimal 30% dari luas wilayah, di antaranya 20% itu 10% itu privat, umum 20% itu privat. Kalau luasan hutan kota atau taman kota atau RTH kita itu sebenarnya terbagi, ada hutan kota, ada taman kota, ada RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai. Itu yang publik, insya Allah itu sudah terpenuhi. Kalau RTH privat itu termasuk halaman pekarangan kantor, halaman rumah, itu termasuk privat juga sebenarnya. Insya Allah terpenuhi sebenarnya.
1: Syahrir menambahkan penguatan RTH juga dilakukan dengan memaksimalkan fungsi ekologis kawasan hijau yang ada, terutama dalam membantu penyerapan karbon dan peningkatan kualitas udara. Menurutnya, hutan kota menjadi salah satu prioritas karena memiliki fungsi ekologis yang lebih kuat dibandingkan taman kota yang cenderung berorientasi pada estetika. Pihaknya juga terus mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha pertambangan di daerah itu, dalam penyediaan ruang hijau melalui kewajiban penghijauan di area operasional maupun reklamasi lahan pasca kegiatan.
2: Harapannya juga sebenarnya kan bukan kota, tapi dari pelaku usaha itu juga ada peran. Tahun 2000 berapa ya, masih zamannya Pak PJ, Pak Ripani itu pernah ada gerakan itu untuk mencoba menetralisir kondisi udara yang ada. Kami ingatkan kembali kepada pelaku usaha tambang untuk melakukan penghijauan minimal di areanya masing-masing.
1: Selain itu, pihaknya juga memperkuat pemantauan kualitas lingkungan di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan permukiman, jalur transportasi, hingga area industri dan pertambangan. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menjaga agar kualitas udara tetap berada dalam kondisi baik, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan RTH ke depan.
0: Pendengar, ruang terbuka hijau atau RTH tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat penting bagi kesehatan mental masyarakat. Di tengah dampak perubahan iklim yang semakin terasa, psikolog klinis di Kota Palu, Lalita, mengungkapkan perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental individu. Salah satu dampak yang sering dirasakan masyarakat adalah meningkatnya tekanan emosional saat terjadi cuaca panas ekstrim. Suhu udara yang tinggi dapat memicu rasa tidak nyaman, mudah marah, hingga meningkatkan stres pada sebagian orang. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas interaksi sosial maupun produktivitas sehari-hari. Untuk itu, penyediaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu langkah dalam membantu masyarakat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.
3: Keterkaitan antara perubahan iklim dan dengan kondisi psikologis ataupun kesehatan mental sebenarnya tidak langsung terpengaruh. Terjadi perubahan ekstrim langsung terpengaruh keadaan psikologis tidak sebenarnya, namun lebih ke kondisi emosional di saat itu biasanya yang terjadi. Mana orang akan gampang marah, ketersediaan ruang terbuka hijau yang mungkin individu tentunya merasa bahwa aduh ini lagi panas banget nih, oh ada nih ternyata tempat untuk berteduh. Nah setidaknya keterkaitan ketersediaan ruang terbuka hijau, kemudian juga fasilitas-fasilitas lain yang setidaknya membantu lah ya ketika ternyata ada perubahan iklim itu terjadi. Nah, seberapa besar efektivitasnya tentunya sangat membantu.
0: Ditambahkan keberadaan taman kota, jalur hijau maupun ruang publik yang teduh dapat menjadi sarana bagi warga untuk beristirahat, berolahraga, dan bersantai. Ruang terbuka hijau juga mampu menciptakan suasana yang lebih nyaman sehingga membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat. Dengan meningkatnya tantangan perubahan iklim, Lalita menilai pembangunan kota ke depan perlu mempertimbangkan aspek kesehatan mental masyarakat melalui penyediaan ruang publik yang nyaman, aman, dan mudah diakses oleh seluruh warga. Pendengar, sebagai wujud dukungan peningkatan kesehatan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una mengoptimalkan pemeliharaan sejumlah ruang terbuka hijau di 3 kecamatan, yakni Ampana Kota, Ratu Lindo, dan Ampana Tete. Terkait hal tersebut, kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una, Hamid Lasodi.
4: Seperti apa bentuk penataan RTH di Kabupaten Tojo Una-Una, Pak?
5: Kalau di lingkungan hidup itu hanya pemeliharaan RTH, pembersihan.
4: Baik, Pak Kadis, kemudian kalau untuk pembersihan-pembersihan itu ada berapa jumlah RTH saat ini yang...
5: Kalau di kita ini dari Taman Bailopar, Taman JH, kemudian Ex Pasar, baru di Bandara, STK, dan Pelabuhan Webone.
4: Nah kemudian Pak Kadis, apakah ini rutin tiap minggu?
5: Setiap hari.
4: Apa-apa saja fasilitas yang disiapkan di ruang terbuka hijau itu, Pak, untuk supaya pengunjung mungkin tidak akan mencemari?
5: Kalau macam di JH itu ada tong sampah, karena di situ kan banyak sekali pengunjung, jadi kita siapkan tong sampah. Nah, jadi setiap pengunjung yang datang ya harap untuk kalau ada sampah-sampahnya mereka di buang di tong sampah yang ada di situ.
4: Ada tidak himbauan, Pak, untuk masyarakat pengunjung supaya tidak mencemari lingkungan di RTH?
5: Kalau papan-papan pemberitahuan seperti itu, pelang-pelang pemberitahuan itu tidak ada. Tapi saya kira kan masyarakat cukup sadar dengan melihat bahwa ini taman, kita harus saling kita harus menjaga kebersihan.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Kodam 23 Palakawira bersama jajarannya hingga saat ini terus melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan di dua wilayah Kodam, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Nita Surbakti.
7: Masih banyaknya sejumlah desa dan wilayah yang belum memiliki sarana jalan dan jembatan yang memadai menjadi perhatian pemerintah pusat mengingat tak jarang akses yang terbatas berdampak pada anak sekolah. Panglima Kodam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar mengatakan, dari data pihaknya ada sekitar 2.200 lebih jembatan yang harus dibangun di lingkup Kodam 23 Palakawira, sehingga hal ini menjadi salah satu program Kodam selama tahun 2026. Dikatakan pembangunan dan perbaikan jembatan yang akan dilakukan selama 2026 akan menggunakan anggaran dari TNI, sementara untuk pengerjaannya, selain personil TNI juga akan melibatkan masyarakat setempat. Diakui setiap bulannya pihaknya memiliki target pembangunan dan perbaikan jembatan sebanyak 20 dan saat ini pihaknya telah menyelesaikan sekitar 12 titik jembatan.
8: Yang tahap 1-2 itu sudah 5, sudah jadi semua ya. Itu ada di Kota Palu, di Polman, di Mamuju. Di Mamuju ada 2, kemudian di Mamasa ada 1. 5 yang sudah jadi. Yang sedang berproses sekarang ada 10 titik. Di Palu ada 2 titik. Ya itu masing-masing 70% sama 74%. Di Poso, di Kodim Poso itu ada 1 titik 57%. Kemudian di Morowali ada 1 titik. Ini karena panjang sekali dia, hampir 250 meter. Jadi progresnya agak lambat, 65%. Di Majene ada 1 titik, sudah selesai. Di Polman juga 1 titik selesai. Mamuju ada 2 titik selesai juga. Pasangkayu 1 titik selesai. Dan Mamasa 1 titik 100% juga.
7: Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar menambahkan, dari sekitar 2.200 jembatan yang menjadi laporan butuh perbaikan, tahun ini Kodam Palakawira Melalui jajarannya akan melakukan pembangunan jembatan sebanyak 103 titik, di mana jembatan yang dibangun berupa jembatan gantung, jembatan beton, dan jembatan armco. Diakui pembangunan jembatan selain melibatkan petugas juga masyarakat setempat, sehingga diharapkan program pembangunan jembatan Garuda dapat berjalan lancar dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya anak sekolah dalam melakukan aktivitasnya.
0: Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama perkumpulan masyarakat Pantoloan terkait polemik pemindahan pelabuhan penumpang. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
9: Polemik pemindahan pelabuhan penumpang dari Pantoloan ke Pelabuhan Donggala memicu desakan dari sejumlah masyarakat, khususnya bagi masyarakat di sekitar Pelabuhan Pantoloan. Sejumlah warga yang tergabung dalam perkumpulan masyarakat Pantoloan bertemu secara langsung bersama Wali Kota Palu untuk membahas polemik tersebut. Wali Kota Palu Hadianto Rasid usai pertemuan menegaskan dukungannya terhadap kelompok masyarakat tersebut agar Pelabuhan Pantoloan tetap melayani kapal penumpang. Letak geografis Pantoloan dinilai sangat strategis dan efisien untuk menjangkau pengguna jasa transportasi laut dari wilayah Kota Palu, pesisir pantai barat hingga Kabupaten Parigi Motong. Ia menilai penolakan pemindahan ini didasari atas pertimbangan matang mengenai efisiensi jarak, biaya, serta keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.
10: Ya, kedatangan masyarakat Pantoloan ini kaitannya dengan keinginan mereka agar pelabuhan Pantoloan tetap menjadi pelabuhan penumpang, ya. Karena kan selama ini kan ini bukan hanya masalah mengenai lapangan pekerjaan, tetapi juga terkait dengan masalah kebutuhan, ya. Kebutuhan berdasarkan letak yang sangat strategis, ya. Yang di mana Pantoloan ini sangat dekat, ya, untuk wilayah keluarga kita yang di pesisir atau di wilayah Pantai Barat, Parigi Motong, kemudian Kota Palu sendiri, ya. Nah, sehingga Pelabuhan Pantoloan tetap menjadi pelabuhan yang yang vital gitu, ya, bagi kebutuhan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan transportasi laut gitu. Sehingga kami pemerintah Kota Palu memang sejak awal, ya, mendukung hal ini dan meminta, ya, sudah dua kali kami bersurat di 2023-2024, ya, kepada Kementerian Perhubungan, ya, untuk memastikan bahwa pemerintah Kota Palu tetap meminta, ya, meminta kementerian untuk khususnya memberikan ruang kepada Pelni untuk tetap melayani masyarakat di Pantoloan.
9: Lebih lanjut untuk mengawal aspirasi tersebut, dalam waktu dekat pemerintah Kota Palu akan melakukan komunikasi langsung ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Ia memastikan akan terus mengawal aspirasi masyarakat Pantoloan sampai ke pemerintah pusat agar pelabuhan Pantoloan tetap melayani penumpang. Ia berharap agar pelabuhan Pantoloan tetap difungsikan sebagai pusat logistik barang sekaligus gerbang utama kapal penumpang demi menjaga stabilitas ekonomi dan aksesibilitas warga di sekitar pelabuhan Pantoloan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palu saat ini mengoptimalkan imunisasi kejar pada anak usia 9 hingga 59 bulan untuk menekan kasus campak di wilayah ini. Berikut laporan Iketut Wiranata.
11: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan terus mengoptimalkan pemberian imunisasi campak pada anak usia 9 hingga 59 bulan di seluruh fasilitas kesehatan, mengingat kasus suspek campak di wilayah ini masih cukup tinggi. Epidemiolog Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Palu, Nirnawita SKM MKES, dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palu, kasus suspek campak hingga Juni 2026 telah mencapai 904 kasus. Sedangkan pemberian imunisasi tambahan campak, ORI, sampai saat ini baru mencapai 65%. Sementara sisanya 35% dilakukan melalui program imunisasi kejar, di mana para petugas kesehatan turun langsung secara mobile ke lapangan mengidentifikasi anak yang belum mendapat imunisasi untuk diberikan imunisasi campak di fasilitas kesehatan.
12: Untuk pelaksanaan kemarin kita sudah laksanakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 20 Mei, ya, kalau nggak salah itu sudah kita selesaikan dengan capaian 60%. Nah, sisanya yang 35% lagi itu akan dilakukan yang namanya imunisasi kejar. Sampai saat ini, kalau saya lihat dari minggu pertama sampai dengan minggu kemarin, ya, kami masih pengumpulan data khusus minggu ini, jadi sampai dengan minggu kemarin itu total ada 904 kasus.
11: Ditambahkan, dalam 4 minggu terakhir, Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat terjadi penurunan kasus meskipun belum signifikan. Dengan program imunisasi kejar ini, diharapkan kasus campak di Kota Palu dapat ditekan hingga 0 kasus.
0: Pendengar, Kabupaten Parigi Motong mendapat alokasi program hilirisasi kelapa dalam seluas 500 hektar dari Kementerian Pertanian atau Kementan pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perkebunan.
13: Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Motong, Roni Alexander mengatakan, pihaknya optimis program hilirisasi kelapa dalam akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah. Selama ini sebagian besar petani hanya menjual hasil panen dalam bentuk kelapa bulat maupun kopra yang memiliki nilai tambah terbatas. Melalui program hilirisasi diharapkan Kabupaten Parigi Motong tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, tetapi juga mampu mengembangkan industri pengolahan kelapa menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi.
14: Terkait peningkatan ekonomi kan, ini hilirisasi harapannya setelah produksi naik, harapannya pemerintah ini bekerja bersama dengan pihak ketiga untuk bangun industri kelapa. Yang tadinya petani hanya jual kopranya, berbentuk kopra dengan kelapa bulat, tapi dengan adanya hilirisasi ini, harapannya industri terbangun, kemudian terbuka lapangan pekerjaan.
13: Sementara itu, salah seorang petani kelapa di Parigi Motong, Ashar, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Menurutnya, sebagian besar pohon kelapa milik petani saat ini telah berusia puluhan tahun, sehingga produktivitasnya terus menurun. Kehadiran bantuan bibit dari pemerintah melalui program hilirisasi kelapa dapat membuka peluang bagi petani untuk melakukan peremajaan tanaman secara bertahap.
15: Ya, menurut saya ini sangat membantu buat kami para petani kelapa ini, karena saat ini kelapa kami ini umumnya sudah tua, sehingga hasil produksinya ini sudah mulai menurun dia. Nah, makanya dengan adanya bantuan pemerintah ini, kami selaku petani ini merasa berterima kasih sekali.
13: Dengan potensi perkebunan kelapa yang cukup besar, Parigi Motong diyakini memiliki peluang menjadi salah satu sentra pengembangan industri kelapa di Sulawesi Tengah. Program hilirisasi yang digulirkan pemerintah pusat menjadi momentum untuk memperkuat posisi daerah sebagai penghasil komoditas kelapa, sekaligus pusat pengembangan produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian Vicky Kasala, pemuda asal Bailo Baru yang hilang saat memancing di perairan Tojo Una-Una.
16: Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang pemuda asal Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una yang dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Korban diketahui bernama Vicky Kasala, 20 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, korban berangkat seorang diri menggunakan perahu katinting menuju Rumpon untuk memancing pada Minggu 31 Mei 2026 selepas salat asar. Namun, hingga lebih dari 3 hari berlalu, korban belum kembali ke rumah. Padahal berdasarkan kebiasaan, korban biasanya sudah kembali ke darat dalam waktu sekitar 2 hari setelah berangkat melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas, aparat kewilayahan, serta Polsek Ampana Kota. Operasi pencarian kemudian dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Tojo Una-Una. Kepala BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, Sigit Labolong, mengatakan pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk menemukan korban.
17: Bahwa hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dan pertolongan atas laporan masyarakat yang baru diterima oleh BPBD dan pihak Basarnas, tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 3 kemarin jam 11, lebih kurang jam 11, pihak BPBD menerima informasi terkait orang hilang atas nama seorang laki-laki, Vicky K. Salah, umur 20 tahun, dilaporkan hilang, dan langsung kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Basarnas. Dan kemarin pun juga telah dilakukan pencarian di hari pertama, oleh Basarnas dan potensi SAR yang ada di dalamnya, yaitu BPBD, Polairut, dan RAPI, serta Polsek Ampana Kota. Ini adalah hari kedua dilaksanakan pencarian dan pertolongan dengan eksiden komandernya atau pimpinan operasinya adalah pihak Basarnas dalam hal ini dan pos Basarnas. Tim sudah bergerak serta dibantu oleh relawan-relawan dari masyarakat setempat yang juga melakukan pencarian pada hari kedua ini. Mudah-mudahan saja di hari kedua ini kita sudah bisa mendapatkan informasinya dengan ditemukannya korban. Harapan kita tentunya harapan yang terbaik dalam keadaan selamat.
16: Sigit menambahkan bahwa operasi pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD 7 Una-Una, Polairut, Polsek Ampana Kota, serta Orari dan Rapi 7 Una-Una dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat sebagai sarana utama pencarian. Berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Basarnas, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan terus dilanjutkan. Pihak BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran operasi pencarian serta keselamatan seluruh personil yang bertugas di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kecamatan Ampana Tete menggandeng pihak swasta demi menyukseskan Festival Maleo 2026.
18: Kebijakan efisiensi anggaran, refocusing, yang melanda berbagai lini pemerintah daerah, sebuah terobosan sepihak justru datang dari tingkat kecamatan. Pemerintah Kecamatan Ampana Tete resmi meluncurkan rencana besar bertajuk Festival Maleo 2026 tanpa menyentuh sepeser pun anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Langkah berani ini diambil justru untuk mensiasati kebuntuan anggaran yang kerap menjadi alasan mati surinya agenda-agenda kebudayaan dan pariwisata di daerah. Camat Ampana Tete, Abdul Wahid Rimpu, mengaku bahwa dirinya sengaja tidak melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait karena dihantui kekhawatiran yang sama, yaitu tidak tersedianya dana akibat efisiensi anggaran.
19: Saya sampaikan bahwa kepada pemerintah daerah, terutama yang masuk dalam nomenklatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan, ada kebudayaan di dalam, pariwisata wajib. Minimal saya didukung, saya sudah senang. Minimal saya sudah didukung, saya sudah senang. Saya takut kemarin berkoordinasi, paling bahasanya, Pak Kadis, saya mau bikin kegiatan. Aduh, tiada anggaran. Kalau konsep itu buat, lebih tidak maju lagi kita. Saya cuma mengharapkan cuma satu saja bahasa, dukung saya. Cuma itu, saya tidak butuh fulus, tidak butuh apa-apa, cuma butuh dukungan dan support dari pemerintah daerah. Insya Allah tanggal 25 itu akan dilaksanakan kegiatan ini di Ampana Tete.
18: Acara peluncuran Festival Maleo juga menjadi ruang pameran konsep untuk ditawarkan kepada pemerintah kabupaten selaku pemegang otoritas tertinggi di daerah. Sebagai mesin penggerak finansial, pihak kecamatan, ungkap Camat Wahid Rimpu, bergerak cepat menggalang dukungan dari sektor privat. Sejumlah investor yang beroperasi di wilayah tersebut berhasil digandeng sebagai sponsor utama. Di antaranya adalah perusahaan perkebunan sawit PT Agri Asia Abadi dan konsorsium pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Pihak swasta inilah yang mendukung dengan mengucurkan dana untuk kelancaran pelaksanaan Festival Maleo. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, perkembangan teknologi yang semakin maju dianggap membawa perubahan nyata dari cara masyarakat menikmati pertandingan di Piala Dunia. Dan penyelenggaraan Piala Dunia dari waktu ke waktu tidak hanya menghadirkan perubahan di dalam lapangan, namun juga mengubah cara masyarakat menikmati pertandingan. Jika dahulu penggemar sepak bola rela berkumpul di warung kopi, balai pertemuan, hingga rumah teman untuk menonton pertandingan bersama, kini kebiasaan tersebut dinilai perlahan mulai berkurang. Kemajuan teknologi digital membuat akses terhadap pertandingan sepak bola semakin mudah. Penggemar kini dapat menyaksikan pertandingan melalui gawai pribadi, mengikuti siaran langsung di berbagai platform, hingga memperoleh cuplikan gol dan momen penting hanya beberapa menit setelah laga berakhir. Bahkan bagi sebagian orang, cukup membuka media sosial atau melihat hasil pertandingan melalui telepon genggam tanpa harus menyaksikan laga secara penuh. Dan perubahan inilah yang dirasakan langsung oleh Adi, salah satu anggota komunitas Lazionali Indonesia Kota Palu. Dan ia menilai kemudian akses informasi membuat tradisi nonton bareng atau nobar yang dulu sangat dinantikan menjelang Piala Dunia mulai kehilangan daya tariknya. Menurutnya banyak anggota komunitas kini lebih memilih menonton sendiri di rumah dibanding berkumpul bersama secara seperti beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Dan kita akan dengarkan pendengar selengkapnya dilaporkan oleh IKD Andika.
20: Penyelenggaraan Piala Dunia dari waktu ke waktu tidak hanya menghadirkan perubahan di dalam lapangan, namun juga mengubah cara masyarakat menikmati pertandingan. Jika dahulu penggemar sepak bola rela berkumpul di warung kopi, balai pertemuan, hingga rumah teman untuk menonton pertandingan bersama, kini kebiasaan tersebut dinilai perlahan mulai berkurang. Kemajuan teknologi digital membuat akses terhadap pertandingan sepak bola semakin mudah. Penggemar kini dapat menyaksikan pertandingan melalui gawai pribadi, mengikuti siaran langsung di berbagai platform, hingga memperoleh cuplikan gol dan momen penting hanya beberapa menit setelah laga berakhir. Bahkan bagi sebagian orang, cukup membuka media sosial atau melihat hasil pertandingan melalui telepon genggam tanpa harus menyaksikan laga secara penuh. Perubahan inilah yang dirasakan langsung oleh Adi, salah satu anggota komunitas Lazionali Indonesia Kota Palu. Ia menilai, kemudahan akses informasi membuat tradisi nonton bareng atau nobar yang dulu sangat dinantikan menjelang Piala Dunia mulai kehilangan daya tariknya. Menurutnya, banyak anggota komunitas kini lebih memilih menonton sendiri di rumah dibanding berkumpul bersama, seperti beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya.
21: Kalau dari saya sih memang sangat-sangat berubah drastis sekali. Yang dulunya di mana kita tuh kalau mau nonton Piala Dunia gitu kadang bela-belain jauh pergi itu, dan euforianya pun kalau menonton Piala Dunia dulu tuh misalnya kayak Italia tim kita nih, kita nonton itu greget banget pokoknya, menang nggak nih, kalah nggak nih. Nah sekarang kayaknya udah simpel banget, nggak nonton pun bangun tidur udah buka handphone udah lewat. Mas sekarang ini anak-anak udah bisa dengan singkat menilai dengan itu semua. Kita dulu tuh memang nontonnya full, bela-belain setengah jam sebelum pertandingan udah hadir nih di lokasi. Sekarang anak-anak santai-santai aja gitu, soalnya di gadget udah makin gampang untuk dicari informasi. Jadi sekarang berbeda banget kalau menurut saya.
20: Selain mengubah kebiasaan menonton, ucap Adi, era digital juga dinilai mengurangi euforia dan ketegangan yang dahulu menjadi bagian penting dari pengalaman menyaksikan Piala Dunia. Rasa takut ketinggalan momen, suasana sorak-sorai bersama, hingga perdebatan antar supporter yang dahulu menjadi warna tersendiri, kini dirasa semakin jarang ditemui. Meski demikian, Adi mengungkapkan, perkembangan teknologi tetap memberi manfaat besar bagi penggemar sepak bola. Informasi pertandingan menjadi lebih mudah diakses, sementara tayangan dan statistik dapat dinikmati kapan saja. Tantangannya kini adalah bagaimana menjaga semangat kebersamaan yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari budaya sepak bola agar tidak sepenuhnya tergantikan oleh layar ponsel dan media sosial. Let's go!

Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Japruntukahu, dan editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama dengan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Informasi cuaca.
1: Informasi cuaca kali ini pendengar dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah. Di sejumlah daerah kabupaten kota Sulawesi Tengah, kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan hujan udara kabur ya, untuk suhu 19 sampai dengan 23 derajat Celcius. Kemudian kemudian untuk Poso hari ini diperkirakan cerah, suhu 19 sampai 24 derajat Celcius. Donggala hari ini cerah berawan, 24 sampai 30 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini hujan ringan, 25 sampai 33 derajat Celcius. Buol hari ini cerah, 24 sampai 31 derajat Celcius. Morowali udara kabur, 21 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan hari dari Banggai Kepulauan hari ini cerah berawan, 26 sampai 27 derajat Celcius. Parigi Motong cerah berawan, 27 sampai 29 derajat Celcius. Tojo Una-Una cerah, 21 sampai 28 derajat Celcius. Kabupaten Sigi hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Laut hari ini cerah, 27 sampai 28 derajat Celcius. Morowali Utara cerah berawan, 24 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan cerah, suhu 25 sampai 34 derajat Celcius. Demikian untuk informasi perakiran cuaca hari ini pendengar untuk sejumlah wilayah Kota Palu dan daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah.

Baik, Prof. Santo RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Kita masih melanjutkan untuk kebersamaan kita. Dan pagi ini di komentar dan opini Anda, kopi Anda. Saya Marini masih juga ditemani Anjas. Untuk pagi ini kita akan berbincang terkait dengan RTH, perubahan iklim dan peningkatan kesehatan mental. Kalau Anda mendengarkan sejak pagi pukul 6 tadi, Anda bisa mengikuti ataupun Anda sudah mendengarkan terkait dengan informasi RTH, ya, perubahan iklim dan peningkatan kesehatan mental ini. Dan baik pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini menjadi momentum penting untuk kembali melihat hubungan antara lingkungan yang sehat dan kualitas hidup masyarakat. Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, suhu perkotaan yang semakin panas, berkurangnya ruang terbuka, serta meningkatnya tekanan kehidupan modern, muncul satu pertanyaan penting. Apakah daerah kita sudah menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk hidup sehat, nyaman, dan bahagia? Nah, salah satu jawabannya terletak pada keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH. Jadi selama ini RTH sering dipandang hanya sebagai taman kota atau penghias kawasan perkotaan, padahal fungsinya jauh lebih besar. Jadi RTH berperan sebagai paru-paru kota yang membantu menyerap karbon, mengurangi polusi udara, menurunkan suhu lingkungan, meningkatkan resapan air hingga menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Dan di era perubahan iklim saat ini, keberadaan RTH semakin penting, ya. Jadi berbagai penelitian menunjukkan kawasan perkotaan dengan ruang hijau yang memadai cenderung memiliki kualitas udara yang lebih baik dan suhu yang lebih rendah dibanding kawasan yang minim vegetasi. Di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim dan fenomena panas perkotaan, ruang hijau menjadi salah satu bentuk adaptasi yang dapat dilakukan daerah untuk meningkatkan ketahanan lingkungan. Jadi manfaat RTH ini tidak berhenti pada aspek lingkungan, namun juga berhubungan erat dengan kesehatan mental masyarakat. Jadi kehadiran taman, kemudian jalur hijau dan ruang publik yang nyaman terbukti dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan aktivitas fisik, memperkuat interaksi sosial, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk beristirahat dari tekanan kehidupan sehari-hari. Dan kemudian pendengar, di sisi lain masyarakat perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan dan juga kesehatan mental, mulai dari stres pekerjaan, tekanan ekonomi, kepadatan aktivitas, hingga ketergantungan pada teknologi dan media digital. Karena itu keberadaan ruang terbuka hijau bukan lagi sekedar kebutuhan estetika kota, melainkan bagian dari investasi kesehatan masyarakat. Jadi memang ruang terbuka hijau ini dibutuhkan, ya. Kalau jalan-jalan di ruang terbuka hijau, apa yang kemudian Anda rasakan? Nah, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, mulai dari pembangunan taman kota, penanaman pohon, revitalisasi ruang publik, hingga pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Namun tantangan yang dihadapi tidak sedikit, keterbatasan lahan, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik, hingga persoalan anggaran, ini menjadi hambatan dalam mengoptimalkan fungsi RTH. Nah, lalu bagaimana ruang terbuka hijau di kota kita ini sudah memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah keberadaan taman dan ruang hijau benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup warga? Dan bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar RTH ini dapat berfungsi optimal di tengah tantangan perubahan iklim? Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, pendengar, ya, tetapi juga tentang menjaga kesehatan, kenyamanan, dan masa depan generasi yang akan datang. Baik, ini yang kita perbincangkan untuk pagi ini. Silakan di line telepon 0811-456-03908 pagi ini bisa memberikan komentar terkait dengan RTH, ya.
kita akan perbincangkan nanti dalam Palu Menyapa pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. RTH Perubahan Iklim dan Peningkatan Kesehatan Mental. Silakan yang ingin bergabung pagi ini atau melalui WhatsApp juga boleh ya. Silakan untuk mengirimkan komentar Anda, jangan lupa cantumkan nama dan juga alamat Anda. Seperti itu pendengar untuk pagi ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Palu masih gerimis kayaknya nih ya. Tapi aktivitas tetap aja berjalan ya, di mana sebagian juga sedang melaksanakan work from home seperti itu. Mudah-mudahan aktivitas hari ini aman-aman aja, lancar, kemudian tidak ada kendala yang berarti. Kita akan mendengarkan dulu lagu untuk lebih semangat lagi di hari Jumat penuh berkah ini. Insya Allah semuanya bisa aman lancar.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi ini pendengar. Saya masih berikan kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon kami 0811 456 03 908. Kita masih berbincang kaitannya dengan RTH, perubahan iklim dan peningkatan kesehatan mental. Silakan Anda bisa memberikan komentar terkait dengan hal ini ya. Jadi sekali lagi, manfaat RTH tidak berhenti pada aspek lingkungan namun juga berhubungan erat dengan kesehatan mental masyarakat. Jadi kehadiran taman, jalur hijau, dan ruang publik yang nyaman terbukti dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan aktivitas fisik, memperkuat interaksi sosial, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk beristirahat dari tekanan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Anda melihat di kota kita seperti apa sih perkembangannya ya? Apakah ini memang sudah sesuai ya dari aspek lingkungannya, apakah belum? Nah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami ya. Sudah cukup memberikan manfaatkah bagi masyarakat, dan apakah keberadaan taman dan ruang hijau ini benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan mental dan juga kualitas hidup warga? Bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar RTH ini dapat berfungsi optimal di tengah tantangan perubahan iklim? Jadi karena menjaga lingkungan itu bukan hanya tentang menyelamatkan bumi ya, tetapi juga tentang menjaga kesehatan, kenyamanan, dan masa depan generasi yang akan datang. Ayo silakan bergabung. Line telepon masih bisa Anda gunakan untuk pagi ini. Yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga boleh untuk memberikan komentar dan opininya. Jangan lupa mencantumkan nama dan juga alamat Anda. Sekali lagi 0811 456 03 908. Pagi ini kita masih di Kopi Anda, komentar dan opini Anda.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan

Bagaimana dengan kegiatan Anda hari ini? Apakah semuanya sudah berjalan? Walaupun sempat turun rintik-rintik hujan pagi ini mewarnai udara Kota Palu ya.

0: Pagi. Iya, tar. Mana ini dia? Aduh, mana sih? Coba di ini lagi ya. Mana nih penelpon kita, Ayu? Iya, bentar ya. Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, bentar ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, ini suaranya entah ya. Kayaknya Pak Mulis nih. Iya, Pak Mulis, halo. Halo, adakah? Bukan kurang bagus, tapi memang gak masuk di sini ya, bentar. Pak Mulis boleh ditelepon kembali sayanya? Iya, oke, okay, baik. Oke, okay, 0811-456-03-908 untuk pagi ini. Silakan ya, ini agak berkecamuk ini sinyalnya di mana-mana. Boleh lagi diulang ya, 0811-456-03-908. Kita masih berbincang terkait dengan RTH, perubahan iklim dan peningkatan kesehatan mental. Semoga bisa tersambung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Bentar ya, kita satu-satu dulu nih, Bapak yang satu sebentar. Halo, Pak Mulis.
1: Halo.
0: Iya, baik. Pagi. Selamat pagi, Pak Mulis. Baik. Silakan ini. Apa ya, yang ingin dikomentari?
1: Baik, Mbak Rini. Ruang terbuka hijau.
0: Betul.
1: Ya, termasuk apa namanya? Perubahan iklim. Dan kesehatan mental. Saya kira kalau Palu, ya saya apresiasi Pak Wali Kota. Begitu Palu itu sangat memperhatikan itu masalah ruang terbuka hijau.
0: Iya.
1: Nah, itu ada taman ya, Taman Nasional, Taman Watulemo, sampai kepada yang pinggiran yang banyak digunakan sebagai begitu banyak juga kolam renang dan lain sebagainya yang saya kira itu paling tidak itu mengurangi ketegangan ya. Dimana kita kalau seharian kerja, mungkin ada yang belajar, mahasiswa, pelajar, itu kan paling tidak dengan adanya refreshing ya.
0: Iya.
1: Mungkin bersekolah, bersepeda santai, senam dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Menjadikan dia menjadi bisa, kepenatan itu bisa hilang. Nah itu ya, saya kira kalau yang kedua masalah anomali iklim. Nah, iklim kita kan memang susah diprediksi, bukan lagi ada ketentuan apa Smith-Ferguson itu hampir tidak berlaku lagi karena perubahan. Saya kira ini kan tentunya hanya kita baru ketahui cuacanya tentunya tidak mengikuti pola iklimnya.
0: Iya.
1: Nah, tapi pun demikian, kalau ada satu mungkin yang perlu itu saling ada satu kerja sama antara kawasan penyangga buffer zone ya, dengan kawasan hilir itu saling berkolaborasi. Suatu eksploitasi besar-besaran, penebangan, pembabatan hutan, terus apa mungkin itu lebih masif, itu akan pengaruh terhadap kondisi lingkungan di bawah, di hilir. Nah, ini perlu sekali. Saya kira ada satu kesepakatan. Saya kira pemerintah kerjasama antara bupati, wali kota, itu tentunya mediasinya adalah gubernur. Nah, untuk itu bisa menjadikan kita, apa namanya, kelestarian alam bisa dijaga. Saya kira itu manusia dengan keindahan itu adalah bagian daripada salah satu yang perlu kita butuhkan.
0: Iya.
1: Saya kira terima kasih banyak.
0: Baik. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Mulis di Tatura ya. Pagi ini sudah bergabung untuk memberikan komentar dan opini. Baik, silakan yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda?
2: Selamat pagi. Selamat hari ini.
0: Selamat pagi juga Pak Anwar ya.
2: Pak Putra.
0: Baik, Pak Anwar.
2: Begini, memang di Kota Palu ini banyak taman-taman yang sudah dibangun oleh pemerintah ya.
0: Iya.
2: Ya, seperti Taman Gor, Taman Nasional juga Gedung Juang itu kalau hari-hari libur itu Mbak Marinia sungguh ramai dikunjungi.

0: di masyarakat. Apalagi betul. Taman Gor itu ada permainan anak-anak di sana itu. Tampaknya menjual UMKM. Dan terakhir Taman Kota yang ada di Watu Lemo ya. Itu kalau hari Minggu luar biasa itu, hari-hari weekend. Saya mendukung sekali Pak programnya Pak Gubernur. Lapangan Watu Lemo itu kemarin itu sudah ditinjau oleh Wahyu Pratama, namanya Berani YP. Itu akan dipasang di lapangan Watu Lemo, internet YP. Jadi kalau masyarakat ini datang ke sana bisa menggunakan YP itu yang gratis. Ini sungguh luar biasa Pak Gubernur ini. Dan masyarakat juga ini kan lingkungan taman-taman itu, kita harus menjaga lingkungan itu semua bersih, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi tempat-tempat kita bersantai itu artinya nyaman, artinya tidak jorok.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kaitannya dengan WiFi gratis juga yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Line telepon masih ada kesempatan ya. Saya masih punya waktu 5 menit lagi nih untuk kebersamaan kita di Kopi Anda untuk pagi ini. Pendengar Anda yang lagi berada di RTH, bagaimana perasaannya? Nyamankah di sana? Kalau saya sih merasa nyaman ya, karena saya salah satu yang suka jalan-jalan juga nih. Saya suka jalan-jalan pagi ketika saya tidak bersiaran. Saya suka jalan-jalan ketika itu di hari Sabtu ataupun Minggu ya. Nanti kapan-kapan bisa ketemu saya. Oke, yang biasanya saya juga jalan di yang disebutkan tadi sama Pak Sugiono, saya juga biasa jalan di sana di Taman Patung Kuda, di Watu Lemo, di Taman Gor, saya juga suka keliling-keliling di sana ya untuk menghirup udara pagi Kota Palu yang begitu segar, begitu sejuk seperti pagi ini. Baik, menikmati fasilitas ya, ada beberapa fasilitas yang sudah dibuat atau diberikan oleh pemerintah Kota Palu kepada seluruh masyarakat Kota Palu ini. Jadi memang ada beberapa tempat tadi sudah disebutkan, diantaranya di lapangan Watu Lemo untuk hari Minggu itu luar biasa ramai ya. Bukan cuma hari Minggu aja, biasanya weekend, malam Minggu, malam-malam seperti biasa juga bisa jalan-jalan di sana untuk menikmati ruang terbuka hijau. Ada di Taman Nasional juga ya, saya juga sering jalan-jalan di situ ya, berolahraga, jalan sehat, jalan pagi. Tadi Pak Sugiono bilang juga nih, minimal begitu ya, seminggu sekali ya, walaupun kita sibuk. Tapi olahraga itu penting, olahraga itu harus ya. Oke. Baik, kalau masih ada silakan, saya tunggu lagi Anda di sini untuk bisa memberikan komentar opini Anda. Nanti akan diperbincangkan pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. Insya Allah akan hadir Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti ya. Jadi jangan kemana-mana nih pendengar ya, untuk pertanyaan ataupun komentar-komentar Anda yang sudah Anda sampaikan di pagi ini. Kita akan jeda dulu nih pendengar ya, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita di Kopi Anda. Komentar dan opini Anda di pagi ini ya. Jangan lewatkan, kita akan update informasi pada pukul 8 untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Palu Menyapa. Kita akan bahas lebih jauh terkait dengan RTH, perubahan iklim, dan peningkatan kesehatan mental dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saya Marini pamit dulu. Kita jumpa lagi nanti, masih melanjutkan untuk kebersamaan kita di Palu pagi ini.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam